0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan.
2: Gol Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman, gol kelima bagi Jerman.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Tuan rumah Kanada harus puas bermain imbang 1-1 pada laga pembuka Piala Dunia 2026 melawan timnas Bosnia dan Herzegovina. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 15 Juni 2026, saya Rudi Zain. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyampaikan kekhawatiran atas penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT di kalangan pelajar. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Oleh karena itu kita perlu lakukan pendekatan yang disebut komunikasi, edukasi, dan informasi kepada masyarakat. Itu telah kita lakukan.
2: Data Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM mengungkap penyalahgunaan obat-obat tertentu atau OTT mayoritas pada generasi muda, khususnya kalangan pelajar tingkat SMA, dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Kepala BPOM Profesor Taruna Ikrar menjelaskan obat-obat tertentu sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat, namun harus diatur penggunaannya. Jika tidak diatur maka berpotensi disalahgunakan dan beresiko seperti narkoba. Obat-obat tertentu yang banyak disalahgunakan dan mudah didapat diantaranya adalah tremadol, ketamin hingga gas ketawa. Hal itu disampaikan oleh Profesor Taruna Ikrar pada wartawan di Jakarta.
1: Menurut datanya Badan POM yang telah kita padukan juga dengan data Kementerian Kependudukan, ternyata sudah masuk kepada tahap yang mengkhawatirkan. Dan dari data kami terlihat penyalahgunaan obat-obat tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
3: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain, sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja ini, mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
2: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di Embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanhajulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Rifki, jika hingga pemulangan kloter terakhir di Embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir Indonesia, ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi, dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh Kantor Urusan Haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di Tanah Suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Damasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armen Ramli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Setio Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Setio.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terberat atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jamaahnya itu 2.975 jamaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jamaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jamaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat 2 jemaah asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Ponorogo Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor
11: energi. Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
10: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
11: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
12: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
11: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi Eskanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
13: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun, menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka, kalau menurut saya, negara harus tahu, ketika APBN kita ini sangat terbatas.
11: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
14: Iya, saya Fahri dari Bogor.
9: menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
14: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi, kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab, ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, timnas Jerman mengawali perjalanan di grup E dengan kemenangan meyakinkan atas timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
16: Braun, Nathaniel Braun berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
17: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Braun, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Braun sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Braun di menit ke-68, Dennis Undaf lewat gol pada menit ke-78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit ke-88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pontianak pagi ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi bersama kita simak warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Kini jelang pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, Anda kembali bersama kami dan kami akan hadirkan beragam informasi dan topik terkini untuk Anda pendengar. Ada juga kami nantikan komentar dan opini dalam program Kopi Anda. Silakan WhatsApp di 08 11 570 1042 atau telepon di 7349 87. Tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Fit, aku mulai merasa gak fokus nih. Dari pagi kerja terus, rasanya kok capek banget ya.
1: Kalau kamu butuh istirahat sebentar, coba tidur siang. Aku sering kok tidur cuma 15-20 menit

0: Langsung rasanya segar lagi.
1: Serius? Tidur sebentar saja bisa bikin semangat lagi?
0: Iya, tidur siang itu bisa bantu kita recharge energi. Otak jadi lebih segar, konsentrasi meningkat, dan kita bisa lebih produktif seharian. Coba aja deh, nanti kamu bisa ngerasain sendiri.
1: Oh, oke. Ntar aku coba deh pas jam istirahat. Aku tidur siang kayak kamu. Ntar kamu bantu bangunin aku ya, biar gak kebablasan.
0: Aduh, mbaknya lupa ya kalau di handphone itu ada alarmnya.
1: Ya ampun, iya. Kayaknya udah bener-bener nih butuh tidur siang deh aku ini.
2: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai bro.
2: Santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
4: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

101 RRI Pontianak masih temani Anda pendengar dalam kopi Anda. Komentar dan opini Anda kami nanti di WhatsApp 0811570142 atau telepon di 734987. Dan tadi saat kabar dari Kalbar juga kami dapat laporan mendengar ya dari Sambas, di mana tadi disampaikan oleh rekan kami Firdaus mengenai wisata perbatasan di Kalimantan Barat ya, Temaju, yang juga akan menjadi salah satu ya, emang sudah menjadi ya pendengar ya, salah satu wisata di Kalimantan Barat yang penuh dengan potensi sebenarnya. Dan tentunya kami juga menanti komentar dan opini Anda pendengar, bagaimana dengan wisata yang ada di Pantai Temaju, Kabupaten Sambas, sebagai wisata unggulan sekaligus gerbang wisata perbatasan Indonesia-Malaysia. Dapat Anda sampaikan kepada kami, apalagi jika Anda memang pernah berkunjung ke Temaju di Sambas, silahkan WhatsApp di 0811570142 atau telepon di 734987. Baru-baru ini Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan baru saja berkunjung ke sana pendengar ya, mendorong percepatan pengembangan untuk Pantai Temaju yang ada di Kabupaten Sambas. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Apalagi tadi memang ya pendengar ya, di mana Pantai Temaju ini memang menjadi destinasi wisata yang tidak hanya dinikmati oleh kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat dan Indonesia, tetapi juga sekaligus ini ya dekat dengan perbatasan Malaysia. Tentunya ini menjadi wisata perbatasan ya, gerbang wisatanya Indonesia dengan wajah Temaju yang ada di Kabupaten Sambas sebagai representasi wisata yang ada di Kalimantan Barat dan Indonesia tentunya. Untuk itu, nanti dalam Pontianak Menyapa pagi ini kami akan bahas mengenai tema potensi wisata perbatasan Kalimantan Barat, tepatnya di Pantai Temaju yang ada di Kabupaten Sambas ini pendengar, dengan segala potensinya sebagai destinasi wisata perbatasan. Bagaimana juga dengan infrastruktur ya, yang tentunya menjadi kunci pengembangan kawasan tersebut, dan tentunya di pariwisata di sana diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Akan kami bahas nanti pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Banyak yang mengira TBC itu cuma soal paru-paru. Padahal, faktanya tidak selalu begitu. Bakteri TBC juga bisa jalan-jalan dan menyerang tulang, kelenjar, bahkan selaput otak kita. Tapi tenang, TBC tidak menular lewat jabat tangan atau berbagi makanan. Penularannya murni lewat udara saat penderita batuk atau bersin di ruang tertutup. Kabar baiknya, TBC itu bisa sembuh total. Kuncinya cuma satu, patuh minum obat. Setelah beberapa minggu pengobatan teratur, resiko menularnya langsung turun drastis. Jadi, kalau kamu atau orang terdekat mengalami batuk lama, demam, atau berat badan turun drastis, jangan takut untuk periksa. Ingat, makin cepat diobati, makin cepat kita sembuh. Yuk bersama kita wujudkan Indonesia bebas TBC.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah. Siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu. Beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya. Biar nanti kamu nggak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang nggak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu nggak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.
5: RRI Pro

Mendorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.

makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat. Sebagai sumber tenaga utama yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: aktivitas perdagangan.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh ya? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gajah. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh ya. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh eh?
3: Dekat ya be mak, rumah tetangga nangnya be.
1: Lain kali be, usah naik dudukkan lampu sama alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
6: Terima kasih.
7: Anda masih bersama kami.
6: 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Apakah kamu pernah merasa

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: kredit nih nelpon. Gimana ya?
1: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
0: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
1: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
0: Ya mau lah bang.
1: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
0: Ah, yang benar. Jadi pengen nyoba nih bang.
1: Ya udah, coba aja bang. Semoga beruntung ya.
0: Amin amin, makasih bang.
2: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
0: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh nggak perlu keluar rumah bang. Cukup lewat HP.
2: Lah, emangnya kerja apa bos?
0: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor. Dapat puluhan juta dari main ini bang.
2: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu nggak lihat ini? Gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
0: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
2: Kalau mau uang, ya kerjalah bos. Kan nggak ada sejarahnya judi bikin kaya.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas. Kanal informasi dan inspirasi.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: RRI Pro 1 Sambas.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komentar.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Radio.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Tahukah kamu, umur bukan sekedar angka di kalender. Secara biologis, tubuh kita punya umur biologis sendiri. Artinya, meski angka di KTP sama, kesehatan dan kondisi tubuh bisa lebih muda atau lebih tua. Di banyak budaya, orang tua yang berumur panjang dianggap simbol kebijaksanaan dan keberkahan. Mereka sering menjadi penasehat, penuntun, dan sumber cerita berharga bagi keluarga dan masyarakat. Menariknya, tanda penuaan tidak hanya terlihat di kulit, tapi juga di otak. Pola hidup, stres, dan stimulasi mental bisa membuat otak menua lebih cepat atau lebih lambat dari angka umur kita. Beberapa orang bahkan memiliki gen langka yang membuat sel tubuh mereka menua lebih lambat dan mereka tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Jadi, saat merayakan ulang tahun atau melihat angka di kalender, ingat, umur bukan hanya hitungan waktu, tapi cerita, pengalaman, dan kesempatan untuk terus tumbuh dan belajar. Biarkanlah

masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: RRI Pro 1 Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas di luar ruangan, tentunya disarankan untuk mengenakan masker mengingat kondisi udara saat ini kurang bersahabat gitu ya.

dengarkan radio untuk mendapatkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya sambil mendengarkan lagu-lagu pilihan Anda. Radio bisa Anda dengarkan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

Di balik rimbunnya hutan hujan tropis Temajuk Paloh, alam menyimpan satu rahasia langka. Ia bernama Rafflesia hasselti, bunga raksasa dengan kelopak merah pekat yang dihiasi bercak putih berbentuk bulat, menjadikannya salah satu jenis Rafflesia dengan tampilan visual paling menarik. Struktur bunganya terdiri dari 5 lobus besar yang terbuka saat mekar sempurna. Di bagian tengah terdapat ruang menyerupai bangkuk, ciri khas genus Rafflesia, dengan diameter bunga yang cukup besar hingga menonjol di antara lantai hutan. Di Indonesia, Rafflesia hasselti dikenal sebagai cendawan matahari, bunga tanpa batang, daun, dan akar, karena hidup sebagai tumbuhan parasit pada tanaman inang tertentu. Nama ilmiahnya pertama kali dicatat oleh botanis Willem Frederik Reiner Suringer pada tahun 1879. Di Kalimantan Barat, Rafflesia hasselti kerap dijumpai di kawasan hujan tropis hutan lindung Desa Temajuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas. Bunga langka ini kembali ditemukan di wilayah tersebut pada 27 November 2025. Keberadaan Rafflesia hasselti menjadi bagian penting dari kekayaan hayati Indonesia yang perlu dijaga dan dilestarikan.

punya komunitas yang masih eksis dan aktif berkegiatan? Yuk ngobras, ngobrol bareng komunitas di Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM setiap malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ngobras, ngobrol bareng komunitas, wadah komunitas di Kabupaten Sambas.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tim Nasional Jerman cukur Curaçao 7-1 di Piala Dunia 2026. Lewis Hamilton antara Ferrari juara F1 Catalunya 2026. Bintang Timur Surabaya BTS sukses meraih gelar Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Mendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 15 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dengan kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Jerman pesta 7 gol ke gawang Curaçao, sementara Belanda tertahan 2-2 oleh Jepang. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tim nasional Jerman menunjukkan tajinya di laga perdana grup E Piala Dunia 2026. Berlaga di Houston Stadium dini hari tadi waktu setempat, Jerpanzer melompat tim deputan Curaçao dengan skor telak 7-1. Jerman langsung tegap gas melalui Felix Smeka yang membuka keunggulan pada menit ke-6, memanfaatkan kerjasama dengan Florian Wirtz. Curaçao yang hampir tak berdaya sempat mengejutkan Jerman. Ivano Komenensia berhasil memanfaatkan kesalahan dini belakang Jerman untuk menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit ke-21. Bola mengenai Jerman dan tidak mampu dijangkau Manuel Neuer. Kegembiraan Curaçao tak berlangsung lama. Because quarterback menyundul bola tanpa kawalan dari sepak bojok pada menit ke-38. Sebelum Kai Havertz mencetak penalti babak pertama di waktu 45+5. Skor 3-1 di babak pertama. Memasuki babak kedua, Jerman semakin buas. Jamal Musiala memanfaatkan umpan terobosan Joshua Kimmich di waktu ke-47. Disusul Nathaniel Brown yang menandai debutnya dengan penyelesaian sepakan voli di waktu ke-28. Dennis Undav menambahkan gol ke-6 dari jarak dekat pada waktu ke-78. Sebelum Kai Havertz menutup pesta dengan brace-nya di menit ke-88. Skor akhir 7-1. Melihat hasil laga ini, pelatih Julian Nagelsmann mengakui timnya masih bisa naik level.
2: Absolutely richtig gut.
3: Di awal musim yang sangat bagus. 15 menit pertama benar-benar bagus. Kita bisa mendapatkannya lebih awal dengan bimbingan. Kita bisa mencapai level yang lebih tinggi lagi. Banyak sekali tembakan yang dilepaskan oleh banyak pemain lawan di area penalti yang masih diblokir. Mereka membuat skor menjadi 1-2, tapi lihat bagaimana tim menanganinya dengan kompensasi. Jadi menurut saya, kami mencetak banyak gol indah, banyak gol dibuat.
2: Dan kami juga erstmal komplett anders gespielt als in allen anderen Spielen. Auch dazu gehört viel Mut und ein großes Kompliment an Dicker Advocat und sein Team, die das.
1: Pada usia 40 tahun, 79 hari, Manuel Neuer menjadi pemain Jerman tertua yang tampil di turnamen besar. Sementara Kai Havertz dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Hasil ini membawa Jerman memuncaki grup E dengan 3 poin. Curaçao terbenam di dasar klasemen dan wajib bangkit melawan Ekuador pada 20 Juni nanti. Virgil van Dijk. Sedangkan di laga lainnya, timnas Belanda harus puas bermain imbang 2-2 melawan Jepang dalam laga perdana grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan sengit di dalam stadium Senin pagi dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung terbuka dan penuh drama. Belanda lebih dominan menguasai bola, namun Jepang mampu memberikan ancaman berbahaya. Peluang pertama hadir lewat Donyel Malen dan Cody Gakpo, namun belum membuahkan gol. Keito Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun melebar. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Puso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2-2 bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
3: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Jadi saya tidak ada penyesalan soal itu.
1: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 7 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi. Mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan kedua

0: Pantai Gading akan membawa momentum ke pertandingan melawan Jerman, sementara Ekuador harus bangkit melawan debutan Curaçao untuk menghindari terulangnya tersingkir di babak grup seperti di Qatar. Laga lainnya di grup F yang baru saja berakhir tadi, Swedia menang telak atas Tunisia dengan skor 5-1. Gol-gol Swedia dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30, di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kaki Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Vanberg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-84. Dan hasil ini pendengar menempatkan Swedia berada di puncak klasemen grup F dengan mengantongi 3 poin.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella solusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Bekik tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Bekik mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Winning 6-0 in tennis.
2: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Bekik, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: For Ferrari, his first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan dari posisi kedua di belakang George Russell. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu sempat tertinggal pada fase awal lomba sebelum Ferrari mengubah strategi dan memanggilnya lebih cepat ke pit pada lap ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
3: They're all special in their own way, but this one's something else.
4: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Ini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil rasa fantastis.

0: seawal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
1: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kusiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Dengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Breaking news. Pada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, saya kira dan juga berat terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sabira dan juga dengar terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan TNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya kira juga terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami yang mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan ada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundara HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut, saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri, dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga dapat memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun dibatangi oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini saya kira dan juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor pemimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka, yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini telah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, Safira, ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman. Presiden Federal Jerman, maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 dituruh jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta, di mana pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan berkuda telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, ini Presiden Prabowo Subianto telah menanti kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Dan nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga

0: Kemudian tadi saya tidak juga dengar dimulainya proses upacara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
1: upacara penyambutan siap dimulai. Lanjutnya pasukan siap
0: diberikan. Dan juga dilanjutkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Jajaran
1: kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi acara penyambutan tamu kenegaraan Presiden Kerajaan Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang turut mengikuti penyambutan tersebut kepada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Kerajaan Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM, ini Menteri Sekretaris Negara Masjid Ekstra Setio Hadi. Selanjutnya, Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, yang terdapat di situ Kepala Danantara Rosan Kasa Roslani, dan di Kepala ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Lemhanas Aceh Hasan Sadsili, dan diperkenalkan pula ini Sekretaris Kabinet Setkap Freddy Indrawijaya pada Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier. Ya, ini dengan demikian sejumlah menteri telah jajaran Kabinet Merah Putih yang diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan selanjutnya ini Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier berjalan menuju jajaran pejabat di Federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempererat kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Kita kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat Federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat Federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian buku tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini sudah mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang kredensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier sedang mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan debat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi dan juga dengar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara saya kira dan juga dengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RI. Selamat bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Wasyamsi wadhuhaha.
2: Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari.
1: Walqamari idza talaha.
2: Demi bulan apabila mengiringinya.
1: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا.
2: Demi siang apabila menampakkannya.
1: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا.
2: Demi malam apabila menutupinya gelap gulita.
1: وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا.
2: Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan.
1: وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا.
2: Demi bumi serta penghamparannya.
1: وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا.
2: Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya.
1: فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا.
2: Maka dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan.
1: Qad aflaha man zakkaha.
2: Sungguh beruntung orang yang menyucikannya jiwa itu.
1: Wa qad khaba man dassaha.
2: Dan sungguh rugi orang yang mengotorinya.
1: Kadzabat Samud bi tawaha.
2: Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas, zalim.
1: Idzin ba'atha ashqaha.
2: Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka.
1: Faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqayaha.
2: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

0: Bekasi. Masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
3: Oh iya iya, insya Allah, mun sampat saya datang.
2: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
3: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
2: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
3: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
4: Nah, masih sering mangkir datang rapat, masih suka bolos kerja bakti, malas datang ronda. Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pendengar, tahukah Anda ada satu negara yang memiliki 3 ibu kota sekaligus, dan ini hanya satu-satunya di dunia? Ya, negara Afrika Selatan yang memiliki 3 ibu kota negara. Ketiga ibu kota negara tersebut adalah Pretoria, Cape Town, dan Bloemfontein. Alasan negara Afrika Selatan bisa memiliki 3 ibu kota negara dilatar belakangi oleh adanya peristiwa Union of South Africa atau Persatuan Afrika Selatan. Ketiga ibu kota negara tersebut dibagi berdasarkan basis pemerintahannya, yaitu administratif, legislatif, dan yudikatif. Pretoria adalah ibu kota pertama negara Afrika Selatan yang menjadi ibu kota administratif. Kota ini terletak di Provinsi Utara Gauteng. Kemudian, Cape Town menjadi ibu kota negara Afrika Selatan yang kedua. Ibu kota ini menjadi ibu kota legislatif. Dan yang ketiga adalah Bloemfontein yang menjadi ibu kota yudikatif. Kota ini juga mendapatkan julukan kota bunga karena di kota ini diselenggarakan festival mawar setiap tahunnya.

0: masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Sume-sumenya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja be kita tuh
3: Dekat ya be Mak, rumah tetangga anaknya be.
1: Lain kali be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ayo, siapa di antara kita yang kalau seharian hujan tiada henti, malas untuk beranjak dari tempat tidur? Hati-hati ya, kecenderungan sulit meninggalkan tempat tidur berlebihan ini bisa menjadi tanda-tanda kelainan mental yang disebut klinomania. Klinomania adalah kelainan mental yang ditandai dengan keinginan berlebihan untuk berada di tempat tidur, terutama pada cuaca yang dingin. Parahnya, keinginan tak beranjak dari tempat tidur ini bisa sampai seharian. Klinomania sendiri berasal dari bahasa Yunani, yang berarti obsesi tidur.

0: agad.
1: Ih, kau tembong sampah sembarangan.
2: Eh, jak bungkus bule-bule nak nyetuk be, lebih lalu kau.
3: Kau lak paling jak kena terbangkan hangin jok iya be.
1: Yes, tapi jok yang lebay. Cobalah kau bayangkan. Semua orang yang lewat di situ macam nak kau ngebuang bungkus gule-gule sembarangan. Sebulan kemudian dah jadi gunungan sampah di situ.
3: Aku juga sih. Yalah, ku pitik agi sampahnya. Kalau aku buangkan munjung ke tempat sampah.
1: Ah, gila orang. Usah sampai nyepelekan yang namanya sampah sekacik apapun. Syukur-syukur kita masih bisa kelola sampah dengan betul. Pasti akan lebih bermanfaat untuk lingkungan kita.
4: Kelola sampah dengan bijaksana. Sadari pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Dan mari ciptakan lingkungan yang bersih mulai dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali edisi siang hari ini ya, di hari Senin 15 Juni 2026. Ada saya EL yang menemani Anda di Sampai Siang. Edisi hari ini pendengar hingga nanti ke jam 5 sore tentunya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat selalu di hari Senin ini pendengar ya, karena memang kalau berbicara mengenai hari Senin, ini tentunya untuk segala sesuatunya itu dimulai di hari ini ya. Yang kemarin libur begitu ya, sekarang sudah kembali sekolah, kembali kuliah, kembali kerja begitu ya. Dan banyak orang yang memang merasakan bahwa hari Senin ini berat begitu ya. Tetapi tentunya pendengar, meskipun hari ini terasa berat untuk Anda ya, dan tentunya tetap semangat saja, karena kami juga selalu hadir untuk menemani hari-hari Anda pendengar. Siang hari ini kami akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional, biar makin semangat, biar makin menyala untuk semangatnya, semakin membara tentunya. Kami hadirkan terlebih dahulu lagu daerah Sambas pada siang hari ini. Dan kita ke lagu dari Bang Mezi terlebih dahulu ya. Ini lagunya cukup enak untuk didengarkan siang hari ini pendengar, karena juga memiliki pesan-pesan moral, nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam lirik lagu ini. Ada lagu dari Mezi, Barangku Barangmu Bukan Barang-Barangnya.

lagi viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial. Yuk cerdas dalam bermedia sosial. Informasi, musik, dan hiburan. Dialog interaktif dan informatif. Berita daerah, berita dalam dan luar negeri. Gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, siang hari ini kita dalam siaran seni budaya tradisional. Dan tentunya pendengar ya, untuk satu Muharram ya pendengar ya, itu akan jatuh pada besok hari ya, 16 Juni 2026. Itu memang dari pemerintah juga telah menetapkan begitu ya, untuk tahun baru Islam satu Muharram ini 1448 Hijriah, jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026 dan menjadi hari libur nasional. Ada yang menarik ya, kalau untuk perayaan ataupun juga menyambut tahun baru Islam di Indonesia pendengar. Dan tentunya kalau kita berbicara mengenai satu Muharram, ini adalah sebagai penanda pergantian tahun Hijriah, yang mana tahun baru Islam pada satu Muharram ini menjadi momentum yang juga sangat penting bagi umat Islam untuk melakukan refleksi diri, kemudian juga memperteguh keimanan serta meningkatkan kualitas ibadah. Di Indonesia tentunya peringatan satu Muharram ini memiliki keunikan tersendiri karena dirayakan melalui berbagai tradisi yang berkembang di berbagai daerah, yang mana tradisi-tradisi ini merupakan perpaduan antara nilai keagamaan dan budaya lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Mulai dari pawai obor, ada juga kirab budaya, ada juga ritual spiritual hingga tradisi makan bersama. Dan tentunya setiap daerah ini memiliki ciri khas dalam menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Kalau di Kabupaten Sambas, memang di beberapa daerah, terutama di Kecamatan Teluk Keramat di sana, hari itu ya, itu udah dilakukan untuk hari magang biasanya ya. Hari magang, banyak yang memang berbelanja untuk keperluan satu Muharram besok ya, sama dengan halnya dengan hari magang di Hari Raya Idul Adha ataupun juga di Idul Fitri. Jadi memang warga begitu ya, terutama untuk yang umat Islam ini akan pergi ke pasar untuk berbelanja daging, lauk pauk, sayur dan lain sebagainya, yang mana nanti di satu Muharram akan diadakan untuk makan bersama ataupun juga nanti akan dihidangkan menu-menu kepada warga atau tetangga saudara yang berkunjung ke rumah begitu ya. Hanya untuk perbedaannya, kalau perayaan satu Muharram ini di Kabupaten Sambas, di beberapa daerah terutama di Kecamatan Teluk Keramat di sana memang dirayakan begitu ya, itu hanya satu hari ya. Artinya memang nanti dari pagi kaum laki-laki itu akan mengunjungi satu rumah, kemudian ke rumah lainnya, hingga nanti untuk satu tempat itu rumahnya, di rumah itu habis dikunjungi ya. Biasanya untuk hidangan yang disajikan itu juga beraneka macam ya. Ada yang opor, ada yang sate, ada yang bakso, ada mie goreng, ada yang kuih lapis, ada yang lontong, dan lain sebagainya. Tergantung tentunya kemampuan masing-masing yang punya rumah begitu ya. Pool nanti ya, dari satu rumah sampai nanti rumah terakhir akan dikunjungi oleh kaum laki-laki. Biasanya itu berangkat itu sekitar 5:30 pagi, itu udah mulai turun. Nanti berkunjung ke rumah si A begitu ya. Nanti akan dipimpin untuk pembacaan doa. Kemudian setelah itu dilakukan untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh yang punya rumah. Setelah selesai, nanti akan lanjut ke rumah si B kecil sampailah nanti penghabisan begitu ya. Ada yang di beberapa tempat juga itu dari subuh ya, sekitar jam 5 itu udah pada turun ya, karena memang rumah warga di sana juga cukup padat begitu ya. Jadi memang
berangkatnya juga awal begitu ya. Tapi kalau misalkan untuk satu tempat, misalnya ya satu RT begitu ya, itu penduduknya sedikit, maka agak siang sedikit lah ya, sekitar jam 6 ataupun setengah 6 itu baru turun begitu ya. Telah selesai kaum laki-lakinya, dilanjutkan dengan kaum perempuannya nanti yang akan berkunjung setelah selesai untuk kaum laki-lakinya. Kadang jam 8 atau jam 9 main ke rumah-rumah juga silaturahmi untuk menikmati hidangan yang telah disajikan oleh yang punya rumah. Dan untuk tradisi ini berkembang ya, kalau dulu-dulu memang belum ada untuk yang perempuannya yang berkunjung, begitu ya, hanya kaum laki-laki saja, tetapi sekarang sudah didominasi juga oleh kaum perempuan begitu ya. Dan yang paling menjadi ciri khasnya adalah untuk satu Muharram ini di beberapa tempat di Kabupaten Sambas itu selalu menyediakan ketupat. Sebab itu untuk satu Muharram di Teluk Keramat lah terutama ya, ini disebut sebagai Hari Raya Ketupat begitu ya. Nanti di atas ketupat akan ditaburkan popcorn ataupun juga bahasa Sambasnya ratih, yang terbuat dari padi yang disangrai yang berbentuk putih begitu ya. Kemudian ada kue lapis, bermacam kue lapis, ada agar-agar dan lain sebagainya begitu ya. Itu untuk di Kabupaten Sambas, terutama di Kecamatan Teluk Keramat ya. Tapi kalau di Kota Sambas ini paling biasanya itu pawai ya, malam pagi harinya diadakan pawai akbar begitu ya. Tapi kalau melihat tahun lalu itu paling diisi dengan kegiatan keagamaan ya, ada tausiah, ada majelis taklim begitu ya. Tapi untuk pawai itu adanya di beberapa tahun yang lalu ya. Kalau tahun kemarin itu belum ada ya untuk pawai akbar begitu ya. Mudah-mudahan tahun ini ada, diadakan begitu ya. Kemudian kalau untuk di luar Kabupaten Sambas pendengar ya, misalnya di Yogyakarta, di sana juga ada tradisi khasnya di sana ya, yang mana namanya itu disebut dengan Mubeng Beteng, yang mana tradisi ini dilakukan dengan berjalan kaki mengelilingi benteng keraton Ngayogyakarta Hadiningrat ya, tanpa berbicara

disertai oleh paguyuban abdi dalem keprajan Keraton Yogyakarta dan dilakukan dengan mengelilingi benteng keraton sejauhnya ini kurang lebih 7 km tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan untuk prosesi ini biasanya itu dimulai ya dari halaman keben dan melewati sejumlah ruas jalan di kawasan Yogyakarta. Tradisi ini tidak hanya diikuti para abdi dalam keraton tetapi juga masyarakat umum yang mengikuti prosesi secara berkelompok maupun juga perorangan, pendengar ya. Di daerah lainnya juga, pendengar, ada juga tradisi yang cukup unik juga. Nanti kami akan lengkapi informasinya, tapi kita kembali jeda. Kita dengarkan beberapa lagu daerah Sambas dalam siaran seni budaya tradisional siang hari ini. Pastikan tetap stay tune di FM 97.4 MHz.

0: hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Pendengar, kita beralih ke Sumatera Barat di Pariaman sana. Masyarakat di sana ini menyambut satu Muharram melalui tradisi tabuik. Sementara di Bengkulu, tradisi serupa dikenal dengan nama tabot. Dan tradisi ini berlangsung sejak awal Muharram hingga tanggal 10 Muharram yang bertepatan dengan Hari Asyura. Salah satu prosesi utama dalam tradisi tersebut ini adalah mengarak bangunan tabuik yang kemudian dilarungkan ke laut. Selain memiliki nilai religius dan juga historis, tabuik ataupun juga tabut ini juga berkembang menjadi semacam daya tarik wisata budaya ya, yang dikenal hingga mancanegara. Kemudian kita beralih ke Bangka Belitung. Di sana juga ada tradisi nganggung, yang mana ini dalam menyambut tahun baru Islam. Dalam kegiatan tersebut, warga ini membawa dulang yang berisi aneka makanan dan juga lauk pauk ke masjid untuk disantap bersama. Tradisi ini tidak hanya menjadi bentuk rasa syukur, tetapi ini juga mempererat hubungan kekeluargaan dan juga kebersamaan antar warga melalui budaya makan bersama. Di Magelang sana, pendengar ya, Jawa Tengah, ada tradisi yang masih dijaga hingga kini adalah ziarah ke Gunung Tidar. Setiap malam satu Muharram, masyarakat ini berbondong-bondong mengunjungi makam tokoh-tokoh yang diyakini memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, seperti Syekh Subakir, Kiai Sepanjang, dan Kiai Semar, pendengar. Kemudian, di Jawa Barat, di sana ada tradisi bubur suro. Ini masih dapat ditemukan begitu ya, di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat dan juga beberapa wilayah Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, masyarakat ini bergotong royong menyiapkan bubur merah dan juga bubur putih yang kemudian nanti akan dibawa ke masjid untuk dinikmati bersama. Dan tradisi ini juga menjadi bentuk ungkapan rasa syukur atas berbagai tentunya nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Selain itu, untuk bubur suro ini juga menjadi sarana mempererat hubungan sosial dan memperkuat silaturahmi antar warga. Dan pendengar, itu dia informasi yang kami hadirkan dalam siaran seni budaya tradisional tentang tradisi unik satu Muharram di Indonesia. Nanti di jam 1 kita akan merapat dan juga ikuti ya untuk warta berita daerah siang dari Pro 1 RRI Pontianak.

0: Dan benar kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RR Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Daerah Siang. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Informasi dan inspirasi.
2: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
3: Di Santos bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari KRIP.
4: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya KRIP.
3: Persetujuan bersama DPRD dan pemerintah Kota Pontianak terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
5: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi DPRD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
6: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar pemanfaatan energi diprioritaskan bagi masyarakat Kalbar sebelum dijual ke luar negeri.
7: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
6: Dukung pendidikan lingkungan hijau SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Degulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School.
8: Kita pengen Kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota, dan ini bisa dimulai dari anak sekolah. Dan
9: itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi siang ini. Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah. Hal itu disampaikannya usai membuka Rakerwil 1 ICDN DPW Kalimantan Barat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan.
3: Hasilnya
2: tapi itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan tadi ingin mencangkan
2: apa? Banyaklah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian serius di Kota Pontianak. Menyikapi implementasi PP Tunas, KPAD Kota Pontianak mengusulkan langkah baru untuk memperkuat pengawasan penggunaan media sosial oleh anak-anak. Berikut laporan selengkapnya.
1: KPAD Kota Pontianak mendorong keterlibatan aktif orang tua dan sekolah dalam mengawasi aktivitas digital anak. Keterlibatan orang tua ini melalui implementasi peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak atau PP Tunas. Ketua KPAD Kota Pontianak Niah Nur Niyati mengatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada pemerintah Kota Pontianak agar menerbitkan surat edaran kepada sekolah-sekolah menjelang tahun ajaran baru. Melalui kebijakan tersebut, orang tua diharapkan melaporkan akun media sosial anak kepada pihak sekolah atau kanal khusus yang disiapkan pemerintah untuk mendukung pengawasan di ruang digital.
4: Memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kota Pontianak agar membuat edaran. Nah, kepada sekolah-sekolah ini kan menjelang tahun ajaran baru ya. Yeah. Nah, itu adalah memberikan edaran kepada sekolah-sekolah agar di tata tertib itu ditambah dengan orang tua melaporkan media sosial anaknya ke pihak sekolah atau kepada kanal apa gitu yang disiapkan oleh Pemkot ya. Apakah Komdigi menyiapkan kanal khusus berkaitan dengan akun-akun media sosial anak di Kota Pontianak.
1: Menurutnya, rekomendasi ini muncul karena masih banyak anak yang telah memiliki akun media sosial sebelum mencapai batas usia 16 tahun sebagaimana diatur dalam PP Tunas. KPAD berharap terjalin kolaborasi antara Dinas Pendidikan, Komunikasi dan Digital, sekolah, serta orang tua agar perlindungan anak di ruang digital dapat berjalan lebih efektif. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
5: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
0: Kita lanjutkan informasi siang ini, pendengar. SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Nah, pendengar, program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan hijau. Berikut laporannya.
6: Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi peluncuran program Digulis Ceria yang digagas SMP Negeri 8 Pontianak. Menurut Yamin, sekolah tersebut menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari seluruh Indonesia. Kehadiran tanaman dari Papua, Maluku hingga berbagai daerah lainnya dinilai menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata penghijauan di Kota Pontianak. Muhammad Yamin mengatakan keterbatasan lahan bukan alasan untuk tidak menanam pohon. Dirinya berharap gerakan penghijauan dapat dimulai dari sekolah, rumah tangga maupun lingkungan masyarakat guna mewujudkan Pontianak sebagai kota yang hijau dan bersih. Pemerintah Kota Pontianak pun siap mendukung sekolah yang ingin melaksanakan penghijauan melalui penyediaan bibit dan kolaborasi dengan berbagai instansi terkait.
7: Kita pengen Kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota, dan ini bisa dimulai dari anak sekolah. Dan saya mengapresiasi bahwa anak-anak kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menanam pohon, menghijaukan kota, dan mengenali semua jenis flora yang ada di Indonesia. Dan sangat hebat sekali ada yang dari Papua, dari Maluku, dari beberapa daerah yang ada di Indonesia dan juga didukung oleh Dinas Pendidikan Kota Pontianak.
6: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari Digitalisasi Lingkungan Hijau Berkelanjutan. Program tersebut terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi maskot Kecamatan Pontianak Tenggara.
8: Kelebihan dari program Digulis Ceria ini adalah yang pertama, karena gedung SMP Negeri 8 sudah megah, sudah mewah, maka lingkungan yang harus dibenahi, terutama lingkungan yang berkenaan dengan lingkungan hijau. Maka kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam sekolah, supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga di luar kelas.
6: Selain mengenalkan pentingnya pelestarian lingkungan, siswa juga mendapatkan pembelajaran literasi digital melalui proses pembuatan dan pengelolaan barcode tanaman. Peluncuran Digulis Ceria menjadi langkah awal SMP Negeri 8 Pontianak dalam menghadirkan pembelajaran lingkungan yang modern, kolaboratif, dan berkelanjutan. Syarusani melaporkan.
0: Sekian Warta Berita Siang Produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Cheri Lubis, terima kasih dan sampai jumpa.

0: happening.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
2: 97,4.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, tukang kredit nih nelpon. Gimana ya?
2: Ah, kenapa bang? Susah benar kelihatannya.
1: Iya nih bang, bingung cari uang buat bayar hutang.
2: Ah, cari uang sih gampang bos, mau solusinya?
1: Ya mau lah bang.
2: Nih, mending main slot aja bang. Kalau menang ini bisa buat bayar hutang. Nih kemarin aku dapat banyak uang dari main slot.
1: Ah, yang benar, jadi pengen nyoba nih bang.
2: Ya udah, coba aja bang, semoga beruntung ya.
1: Amin amin, makasih bang.
3: Lagi ngapain tuh bos? Serius amat?
1: Biasa, lagi cari duit bang. Sekarang cari duit tuh gak perlu keluar rumah bang, cukup lewat HP.
3: Lah, emangnya kerja apa bos?
1: Nih, lagi ngudi nasib main slot. Teman aku kemarin, gacor, dapat puluhan juta dari main ini bang.
3: Hah? Slot? Aduh bang, jangan main slot bang, jangan. Kamu gak lihat ini, gara-gara slot udah jadi gembel, harta benda habis. Lagian slot itu ilegal bang, bukannya bikin untung, malah buntung.
1: Lah, nanti saya bayar kredit, uang dari mana bang?
3: Kalau mau uang, ya kerjalah bos, kan gak ada sejarahnya judi bikin kaya.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bang El di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Tentunya pendengar, kita di Prodangdut di Radio Republik Indonesia Sambas dari jam 1.30 hingga ke jam 3 sore nanti ya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat, tetap setia bersama Prodangdut di RRI Sambas tentunya ya. Yang udah nunggu dari tadi silakan bergabung. Kita buka di telepon, di SMS, WhatsApp di 0851-7670-0977. Dan jangan lupa juga untuk yang mengirimkan SMS ataupun juga WhatsApp, dicantumkan namanya siapa, alamatnya dari mana, request lagunya apa, penyanyinya siapa, baru salam-salamnya ya. Dan berhubung kita juga waktunya sekitar 90 menit ke depan, 1 jam 30. Salam-salamnya paling banyak 5 ataupun juga 6 orang aja ya. Di sisi pertama kita terima telepon biasa dulu, nanti di sisi yang kedua kita lanjut di WhatsApp begitu ya. Baik, sampai ke yang beruntung di siang hari itu, penelpon pertama yang belum bisa bergabung semari, silakan gabung dari itu ya. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bang El.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, itu Ciambi ke?
1: Betul.
0: Kira bakal tadi kak nih hampir salah sebut. Bagaimana kabarnya di sini non?
1: Yang sehat lagi di kebun.
0: Panas ke?
1: Panas tuh Bang.
0: Panas sih. Baiklah ya. Yeah. Langsung aja Ciambi tuh yang lagi kepanasan di sini nih, nak request lagu apa itu
1: Untuk lagu Berkali-kali jalah.
0: Silpiama ke?
1: Halo.
0: Oke lah, kita bungkus. Salam-salamnya lah silakan sih.
1: Salam-salamnya buat abang yang penyiar, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Dah Bojil, buat Bang Pawadi, buat Nyi Aki Busri, Iblan, Kak Ella, Kak Tia. Bisa perah tuh dah bang ya?
0: Iya, nyampe ke belum ke?
1: Belum kali ya?
0: Udah kali, belum ke?
1: Nah, sampai gini. Makasih aja lah bang.
0: Oh iyalah, penggaya.
1: Ya bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciambi kita menjadi penelpon pertama ya di siang menjelang bahari itu. Ya beruntung Ciambi. Semari siapa? Semari Bang Pawadi ke yang pertama. Iya, betul ya. Oke lah, lanjut lagi sampai ke halo Bro Dangdut.
2: Assalamualaikum kan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia kita di mana tuh?
2: Di Parisawat.
0: Oh, semari katanya di kampung ke? Beli kampung ke semari? Semari ke?
2: Oh, semari. Dah balik bang.
0: Dah balik. Ya baiklah. Panas ke di sini nih?
2: Hujan tuh bang.
0: Hujan lebat ke? Sampai sore lebat ya bang. Lengar ya? Bukan ke?
2: Sedanglah hujan.
0: Sedanglah. Baiklah pun gaya. Tang nolok-nolok hujan sih nun. Baiklah. Ya. Oke lah. Nak request lagu apa itu
2: Lagunya dari Innocentia aja bang.
0: Apa itu?
2: Cinta Sayur Asam.
0: Cinta Sayur Asam. Tak pakai lodeh. Oke lah, Cinta Sayur Asam dari Innocentia kita bungkus. Nak salam-salamnya lah, saya silakan saya.
2: Salamnya buat yang bertugas sama saya selalu.
0: Amin.
2: Buat Cik Ambi tadi. Buat Bang Alimi.
0: Iya. Nasi. Nasi kita.
2: Nasi Gulan. Pak De. Satu lagi. Buat Kak Jenap Semari ya, lama dia bermuncul ya. Yang lainnya kita rangkul aja lah bang.
0: Oke lah, siap.
2: Buat Bang terima kasih.
0: Terima kasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Tia kita, dari Parit Jawa Sinun. Hujan ternyata Sinun nih. di Samus tuh ya panasnya luar biasa ya. Tapi gak tau lah, mungkin nanti akan nyusul begitu ya hujan ya. Lanjut Age. Halo Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Apa kabar Bang El?
0: Alhamdulillah sehat Pak. Dede Sunan bagaimana tuh? Kepanasan juga ke hujan
3: panas,
0: ke?
3: Panas.
0: Baiklah ya. Yeah. Langsung
3: si
0: aja.
3: Mari lalu nah. Masuk Bang El.
0: Si Mari
3: lalu masuk Iko.
0: Si Mari perasaan gabung dong ke?
3: Dan kebagian si Mari.
0: Dan kebagian ke si Mari. Mari dolak yang gabung
3: ke? Kebagian. Ya lo dong.
0: Baiklah. Langsung aja lah pun kayaknya berkebagian tuh lagunya tuh lagu apa?
3: Lagu Orang Asing.
0: Hai Orang Asing. Yang iya kah? Kuan kah?
3: Ah iya.
0: Dari
3: Hai Orang Asing.

0: Dengan Cik Kulan, dengan Bang Limin,
1: Bang Limin kita,
0: dengan Kak Ella, Kak Wanesu, Kak, dah berapa dah ya?
1: Berapa ya, iya? 100 kali.
0: Kak Iye, ano? Kak Iye, Bang Andi.
1: Bang Andi.
0: Ah, yang lain dibungkus habis-habis.
1: Habis.
0: Bagi kawan jo, ikut peraturan gitu.
1: Betul, suka bang pun gaya. Sudah bolak balik 100 AC-nya. Baik, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari padi kita di Dukun Cundung. Bilelah bro cagat dungun di sini nih. Cara tapi bang Allah meletik dungun nih. Kayak bang nih bentuk dungun ya. Tahu nama nak bang Allah. Dungun. Tahu nama naknya, tapi belum sama detiknya. Nantilah ke Dukun Cundung kali-kali lah ke Jempei. Lanjut halo bro dangdut.
2: Halo bro dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum El.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan acik kita lagi dumai ke di rumah tuh.
2: Ya di rumah wal maghrib. Nah gila kalau ada lagi.
1: Panasan nih.
2: Panas ingin tuh.
1: Panas.
2: Dari pagi hari dah panas tuh. Semari kan mendung.
1: Mendung ya. Yeah. Masih luar ke yang nak di Beranyi ya?
2: Sikit deh agak baru di kaitain kamu lo istuk ke kan rumah.
1: Istuk marah masuk ke ya? Raya ke sih non?
2: Raya.
1: Raya juga ih.
2: Yang belum panis juga anak numpang deh.
1: Oke lah.
2: Ntar agak panis juga nak diangkat.
1: Iya. Langsung aja lagunya siapa sih? Bro Wanusu kalau
2: tuh lagunya cincin putih aja lah dari Cacahan Nikah.
1: Cincin putih. Oke lah kita bungkus lah pun gaya. Salam-salamnya lah sih.
2: Jadi salamnya kalau nyuruh Wanusu aja.
1: Oh, baiklah pun gaya. Langsung aja sih Wanusu kita tuh.
2: Mana di?
1: Ah, mana Wanusu?
2: Jodak deh. Yes.
1: Adik
2: pun ajak lah Wanesu.
1: Oke lah pun.
2: Nah, salamnya buat El, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Nah, buat dia, buat Ella, buat Kikulan ya tadi. Buat Alimin. Buat Bunda Ari. Buat Mama Nasa. Buat Risa. Buat Ella, buat Senja. Buat Imana Bella. Yo dia Wanesu lagi yo.
1: Mana? Ada ke orangnya? Ada ke weh?
2: Buat semennya aja.
1: Baiklah siap lah. Yo,
2: aja penting.
1: Oke lah, ada ke orangnya tuh eh.
2: Tenggis dia dia.
1: Terputus sepertinya ya, terputus kayaknya.
2: Yo, yo. Halo, halo.
1: Halo, Wanusu.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Bang El.
1: Baik, ya. Yeah. Bagaimana halo di sini, panas ke, hujan ke?
2: Panas, tuh, Bang El. Dari pagi tadi panas, tuh,
1: Baiklah, pun kaya. Langsung aja, request lagunya tuh apa, tuh?
2: Ah, lagunya dari Lesti, Di Balik Tirani.
1: Bentar, lo. Di Balik Tirani. Bentar, Bang. Lihat, lo, adiknya lagi, tuh, Di Balik Tirani. Bentar, bang. Di Balik Tirani. Bentari adik si an lagu tu yuk. Salam-salamnya dulu lah si. Salamnya 5 orang silakan.
2: Salamnya pertama buat Bang El yang lagi bertugas berasa selalu. Pertama salamnya buat Ella sepasang, Tia sepasang. Buat Wanaksi, buat Pak Ade, buat Bang Pawadi, buat Bang Darul, buat Pak Anjang. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
1: Wanusu, lagunya lagunya belum ada. Si An kata lagunya.
2: Belum ada?
1: Belum ada. Lesti tuh
2: Dari Mega Mustika aja lah.
1: Mega Mustika. Bentar lo, boleh tuh. Gitu. Apa tapi dolo tuh
2: Ya, judulnya apa yang ada di sini lagunya?
1: Bukan Tak Sayang, Cinta Lahir Batin, Cermin Cinta, Emosi Diri, Mentari Jingga, Janji Berbunga, Suka
2: Mentari Jingga aja lah.
1: Mentari Jingga, oke lah siap lah kita bungkus lagunya.
2: Oke salamnya udah yang pertama. Jadi salamnya tadi adalah kaedah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik ya, dari Wan Usu kita dan Wan Aci kita udah bergabung di via telepon tentunya ya. Oke lah pendengar, kita ke lagu dulu kalau begitu ya. Untuk WhatsApp dulu lah, mau bacakan. ya, assalamualaikum para dangdut-dangdut dalam kita. Saya Bang Budiman dari Medang, mau request lagu dari Ria Amelia, Segudang Rindu. Kita adanya dari Kamelia Malik ya. Dan udah Bang putarkan tadi, salamnya buat kawan-kawan yang monitor. Terima kasih buat yang baca, semoga sehat selalu. Buat pendengar di Medang Sejangkung dari Bang Budiman. Baik, terima kasih untuk Bang Budiman udah bergabung di via WhatsApp ya. Lanjut terakhir ya sebelum kita ke lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Saya Nanda Rubiansah dari Matang Danau ke Paluh ya. Lagunya Sonia dari Abeng Hesti. Sonia, bentar ya. Bang lihatkan dulu Sonia tuh ya. Salam-salamnya sama Pak De, Cik Kulan, Wan Usu, Wan Aci, Kebusri, Bang Wandi, Kak Ella. Kak Ella si paket ya. Kak Tia si paket ya. Kemudian juga Bang Alimin, Bang Pawadi, Pak Ngapalapa di Sebubus. Dan yang lainnya dirangkul ajalah dari A sampai Z. Yang bisa disebutkan satu per satu namanya tanpa terkecuali. Cuaca di Matang Danau panas katanya. Baiklah, terima kasih. Makasih juga. Semoga sukses dan kompak selalu. Kompak selalu ya untuk warga di Matang Danau Sinan ya. Oke, kita ke lagu dari Selpiama. Berkali-kali tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oh Pak Ngah, kalau malam ada rapat di kampung tuh, usah nak lupa datang.
1: Oh iya iya, insya Allah, mun sambat saya datang.
0: Pak Ngah, kalau malam tuh jadwal saya dengan Bapak meronda.
1: Apa? Saya malam tuh lambur, ada kerajaan.
0: Pak Ngah, merugas dah, orang kampung rata dah berkumpul, keraja bakti.
1: Aduh, dan bisa namanya saya nak ikut tuh Pak, absen dulu Pak.
2: Nah, masih sering mangkir datang rapat? Masih suka bolos kerja bakti? Malas datang ronda? Ingat ya, sebagai warga yang baik, jangan lupa tanggung jawab sosial kita terhadap lingkungan sekitar. Warga yang baik, warga yang peduli kepada lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Fani, fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita lanjut kembali di sesi yang kedua, pendengar. Di Kota Samba sudah turun hujan ya. Dan hujannya dengan intensitas ringan baru saja turun, pendengar ya. Tadi lumayan gelap, kemudian angin juga lumayan kencang. Dan baru saja turun hujan dengan intensitas ringan yang mengguyur di kawasan Jalan Tebrani, Saing Rambi Sambas pada sore hari ini, pendengar. Dan kita lanjut kembali di 0851-7670-977 di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Kita juga buka di telepon WhatsApp, begitu ya. Oke, sudah ada yang bergabung. Ini sepertinya kita terima dulu. Siapakah penelpon pertama di sesi yang kedua ya? Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik ya, Pak Lunyin kita di Sukurai, betul ke?
1: Betul.
0: Bagaimana cuaca di sini untuk eh?
1: Panas, Mail.
0: Panas?
1: Panas.
0: Oke lah ya. Baiklah, Pak Lunyin kita nak request lagu apa kita tuh eh?
1: Nak denger lagu dari Sodik aja. Judul lagunya Hibah.
0: Hibah ke? Dari Sodik, dari Pak, lihatkan dulu tuh, Hibah. Bentar, Hibah. Belum ada lagu Hibah tuh. Hibah kayak Gibah?
1: Gibah.
0: Dengarnya Hibah, mana lah ternyata. Bentar ya, Pak, lihatkan dulu Gibah tuh, adik kayak Gibah tuh, iya. Gibah tuh dari Sodik Agi ke, bukan ke?
1: Iya.
0: Oke lah, kita bungkus lah pun gaya lagunya lah. Salam-salamnya lah sih.
1: Nah, salamnya yang pertama buat Bang Elah, selamat sore. Sehat-sehat selalu Bang El.
0: Amin.
1: Terus juga buat Abang Nanda kita di Matang Danau ya.
0: Iya.
1: Nah, Bang Cikulan.
0: Cikulan kita.
1: Bang Gunung Cundung.
0: Mm.
1: Terus juga Bang Oyot. Mm. Kak Ella, sekeluarga. Kak Tia, sekeluarga. Kak Nusu. Lagi sekeluarga lah.
0: Baiklah, Pak Gaya.
1: Makasih
0: juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ya. Lumayan deras agak hujannya, pendengar ya, di Jalan Tebrani ya. Dari Bang apa Andi ataupun Pak Lunyin kita udah bergabung tadi ya menjadi penonton pertama ya. Judul lagunya Gibah ya, kira bakal hibah. Maklumlah bukan hari hujan be kali ini. Oke lah, lanjut kembali. Halo Bro Dangdut.
2: Dangdutlah kita.
0: Cukulan kita, bagaimana di sini? Hujan ke, panas ke?
2: Cerah berawan.
0: Cerah berawan, baiklah.
2: Panas tapi banyak remang ya.
0: Banyak remang, bentar lagi nyusul kali bayi.
2: Tadi jalan tiga bentar, sekarang ada ke semani kalau.
0: Jam berapa ya?
2: Jam 12 kita.
0: Tidak ulas tadi iya.
2: Nggak nyarut basah, nggak bantarnya.
0: Bantarnya iya, oke lah.
2: Ada
0: sayiknya naknya, pun kayak. Oke lah, enak request lagu apa kita tuh cukulan nih?
2: Lagu Kurus Kering. Kurus Kering.
0: Kurus Kering dari siapa tuh? Bentar lah, buat liatkan dulu tuh Kurus Kering.
2: Sapi.
0: Kurus Kering, bentar. Sapi, oke.
2: Oh.
0: Ditu ngapi, tang Kurus Kering ini, mikirkan rapi ke.
2: Mikirkan cewek yang anu kawin, kena ambil deh.
0: Iya pun dipikirkan ke.
2: Kering. Kelaparan juga ke kalau ya.
0: Iya di pun bang ala ke makan pun ke ya.
2: Lalu ranting patah ke. Nyerang gagak lalu ranting patah.
0: Baiklah pun ke ya. Kita bungkus lah tuh. Lanjutlah salam-salamnya.
2: Salam-salamnya pertama buat Bang El. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat menyambut hari raya Muharram sore.
0: Iya, raya ketupat.
2: Raya ketupat.
0: Raya ketupat.
2: Buat. Buat Bang Adi tadi ya, di Bang Jaja juga, Pak Wadi, Pak De, Dewan Naci, Jambi, Bang Nanda di Matang Danau, Yang lainnya kita bungkus habis jalan dari A sampai Z.
0: Baiklah.
2: Bang El, makasih banyak.
0: Makasih juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cukulang Kete. Hei, makin lebat hujan apanya. Mudah-mudahan hujannya berkah ya. Yang belum diguyur hujan, mudah-mudahan segera diguyur hujan. Biar kita pun kecipratan berkahnya. Hujannya Pak berkah ya. Tentunya kalau hujannya lebat begitu ya, tidak hanya untuk manusia tetapi juga untuk makhluk lainnya, tumbuhan, hewan dan lain sebagainya begitu ya. Lanjut, halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, sebelah
0: Cipak El. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebatnya hujan di Perjawa itu eh.
3: Ih, bukan aja itu Bang El, keren curah lalu hujan teh.
0: Curah lalu bocor kali tempayannya. Oh, iya.
3: Bocor di kalung langit ya dan di semut ya.
0: Di Samus pun sama itu eh. Serentak gitu oh, itu, iya. Baik.
3: Iyalah bukan lagi cari labor ingin hujan tuh
0: eh. Alhamdulillah ya dapat hujan juga gitu.
3: Hujan mudah-mudahan ya hujannya berkah Bang El.
0: Amin. Yang penting enggak usah hujan naik mate.
3: Tak ada hujan naik mate lagi ceria tuh Bang El.
0: Ah, dia balik suke, pun pendengar ceria, Bang El pun ceria.
3: Nah, gimana Bang El ceria ke juga RT ya?
0: Sedih Bang El tuh enggak balik kalau ya Bang ya.
3: Ya, di pakai mantel lah Bang El dan capek lah.
0: Tambus Bang El.
3: Nah, kira aku ajaklah Pak El, kita waktu mudah habis ya tuh.
0: Apa tuh lagu kita tuh?
3: Ah, lagunya Kau Tetap Kusayang aja weh, dari Evita Mala.
0: Dari Kau Tetap Kusayang Evita Mala. Oke lah, kita bungkus salam-salamnya silakan lah sih.
3: Ah, salamnya buat Bang El, semoga saya selalu. Oh, ada cibut nih ya Bang El.
0: Silakan.
3: Nah, silakan Bang Ki, jam yo.
0: Halo,
1: Dangdut adalah kita.
0: Ke Bu Sri, bagaimana di sini non hujan kedah juga hari?
1: Belum. Dapatnya kita belum hujan, dah sendu-sendu juga.
0: Tunggu aja bentar lagi ke sini non.
1: Ya, bentar lah lagi mungkin dia masih hancur raya. Yang paling lah, 20 menit aja dah hujan kali.
0: Baiklah.
1: Galapnya dah tu eh.
0: Oke lah, langsung aja lagu. Iya, lagunya apa tuh eh?
1: Dari Alam sih.
0: Alam, ntar ibak lagi kandul Alam tuh eh. Ngelamar, laka iye, sumpah, Cindy.
1: Ah, sumpah aja lah.
0: Sumpah, oke lah pun gaya. Salam-salam
1: mas mereka. Pertamanya buat Bang Elie, lagi petugas ya. Semoga selalu diberi kesehatan juga. Amin. Terima kasih juga dengan Ella ya.
0: Ibu Seri juga.
1: Ada numpang juga. Ayo udah numpang juga nanti gabungkan. Ya, yeah. Nah, salam-salam dengan kawan-kawan ya, yang dah anak tadi ya. Dari Cik Abdi tadi ya. Yang dah gabung pertama tahu yang kedua ya. Dirangkul semuanya aja lah. Karena salam-salamnya terbatas. Yang belum gabung ya mudahannya bila bisa gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya. Yang belum bisa bergabung hari itu bisa gabung esok hari tentunya. Esok dengan Kak Eca, saya lupa ih, Perdangdu tentunya ya. Agak terakhir ya, satu penelpon ya. Karena kita juga dikejar waktu ini, tersisa 31 menit ke depan. Siapa di sana? Halo Perdangdu.
2: Dangdu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana di sini nih Bang Pabadi kita udah hujan ke, sendu ke, mendung ke?
2: Di situ belum hujan, tapi hampir-hampir lah.
0: Hampir-hampir sedikit lagi, sejangka lagi.
2: Tapi ada hampir-hampir juga hujan dah. Apa men drumnya dah berbunyi ya.
0: Berbunyi be. Baiklah pun gaya.
2: Tapi mudah-mudahan sana hujan.
0: Nggak pedih.
2: Aulah, hujan kan nggak sejuk nih bahasa.
0: Ampape, dalam rumah aman. Kita di tengah jalan kata Pak D basah.
2: Aul, di rumah aman lah, mana di jalan lah bahasa.
0: Basah kuyup ya.
2: Lagu ni Bang El.
0: Apa tu?
2: Lagu ni dari Epi Kabelina.
0: Epi.
2: Jeritan hati.
0: Jeritan hati.
2: Jeritan hati.
0: Bentar lo buat lihatkan dulu teh jeritan hati. Jeritan hati, jeritan hati mana? Jeritan hati tak ikut teh. Jeritan hati. Salam salam dulu lah sambil baca cerita.
2: Salam salam ni. Pantani buat Bang El. Buat yang udah masuk tadi sini ini. Buat yang beluman masuk. Buat yang lagi mendengarkan sini ini. Ucapkan selamat mendengarkan. Mudah-mudahan sehat selalu. Ada ke Bang El?
0: Itu lagu R.P. Karina tu jeritan hati belum ada kita tu lagu lainnya nak yang ada tu
2: Apa yang ada?
0: R.P. Karina itu sebuah keputusan semut hitam harga diri lewat
2: pintu. Harga diri aja ya Bang El.
0: Harga diri. Okay.
2: Harga diri aja lah yang tenang-tenangnya.
0: Baiklah siap kita bungkus.
2: Buat ini lah tadi yang calon-calon ini yang sudah masuk dengan yang belum masuk yang danang yang lagi akan dengarkan. Yang belum dengarkan lah. Buat Bang El ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pabadi kita dari Mansemat. Belum hujan sih Nun, tapi udah kedengaran kerantung-kerantungnya. Sambas itu makin lebat hujannya. Mudah-mudahan hujannya pun berkah. Ya, lanjut dulu ke satu SMS ya. Ternyata ada masuk ini. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum dari Aida. Waalaikumsalam. Itu nak request lagu Berayun dari Roma. Salamnya dengan kawan-kawan seperti Pak Tamruslim, Rahim, Bang Oyot, Bang Alimin, Bang Lamiri, Bang Roni, Pak Bujang Cahaya, Pak Nga, Bang Deddy, Maksu, Wan Usu, Pak Anjang, Cik Kulan, Bang Eli, Pak De, Bang Andi, Bang Polos, Kade Ani, Bang Kasno, Bang Pawadi Kite ya. Kemudian Bang Uteh, Bang Tredi, Bang Budiman, tertanda kaedah yang beralamat di Tekungan Maut, pergi. Ya buat yang baca, terima kasih. Makasih juga untuk Kak Aida di Tikungan Maut, begitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke lagu ya. Hujan pun makin deras, kita hibur dulu lah ya. Di bahari itu dengan lagu dari Sodik, Gibah, Sapi'i, Kurus, Kering, Epitamala, Kau Tetap Kusayang, Alam, Sumpah, dan terakhir R.P. Karina, Harga Diri. Tetap bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Sabah Sodik, Gibah.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Aduh, kemana lah anakku tuh eh? Lampu hidup, TV hidup, radio pun dihidupkannya. Semis-semisnya ditinggalkannya gaya aja. Aduh, nyesahinya anak-anakku tuh eh. Wahyu, Eca, Uus.
2: Iya, yeah, Mak.
1: Gimana aja, Be, kita tuh eh?
3: Dekat ya, Be, Mak. Rumah tetangga anaknya, Be.
1: Lain kali, Be, usah naik dihidupkan lampu sama alat-alat elektronik yang gak diperlukan. Kita harus bisa jadi pelopor hemat energi.
4: Benar saudara-saudara, saatnya sekarang kita budayakan hemat energi. Jadilah pelopor hemat energi dengan mematikan lampu dan alat-alat elektronik yang tidak diperlukan. Mari budayakan hemat energi dari diri kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dan mendengar lagu dari RP Karina Harga Diri akan menjadi lagu penutup di edisi Purnamut kali ini. Dan nanti di jam 3 sore pendengar, kita akan kami akan temani Anda dengan rangkaian program lainnya. Nanti kita juga akan ikuti untuk musik dan informasi, ataupun juga nanti akan ada UMKM Bicara dari Pro 1 RR Pontianak di jam 3, yang mana nanti akan diangkat temanya Catering Laila. Dan tentunya pendengar, nanti kami akan kembali lagi setelah Warta Berita Kerwil 9 Kalimantan Barat. Setelah UMKM Bicara dilanjutkan dengan Warta Berita Kerwil 9 Nusantara di jam 4 hingga jam 4.30. Dan nanti kami kembali di jam 4.30 dengan rangkaian musik dan informasi. Tentunya pada sore hari ini saya Al yang bertugas di meja siar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Karena

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Ya apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Siapkan diri anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Anda masih bersama kami, pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kita hadirkan ragam acara untuk Anda di sore ini, yakni UMKM Bicara, kita kemandangkan terlebih dahulu azan asyar untuk Kota Pontianak dan Yayasan Waktu. Tetap bersama kami di Pro 1.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kumandang azan asar untuk Kota Pontianak sudah dikumandangkan, dan selanjutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda UMKM Bicara. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. UMKM Bicara di sore ini tentunya hadir di tengah-tengah Anda ya. Saya juga tidak sendirian, ada Jengmar yang akan menemani saya. Selamat sore Jengmar.
1: Sore.
0: Yang mana baiknya ini?
1: Yang mana baiknya, ada kan suaranya?
0: Oh, ada. Gimana kabarnya Jengmar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ini agak jauh ya suaranya ya.
1: Bangunin ya. Apa saya ini aja gantung mic-nya?
0: Ah, emang suruh mendekat kayaknya.
1: Oh, mendekat ya. Yang
0: jadi
1: mendekat
0: suaranya
1: merapat.
0: Salah ya. Yang jauh mendekat, yang mendekat merapat. Nah, yang merapat melekat.
1: Oke.
0: Okay. Ini tamu kita siapa nih di sebelah nih, Jengmar?
1: Ini ada Ibu Julaila.
0: Oke.
1: Okay. Oke, karena hari ini kita bicara tentang catering Laila. Laila Jagung Laila. Nyanyi kan lalu kan? Kulit Jengmarnya.
0: Jangan-jangan ada hubungannya ya?
1: Ada nih kayaknya nama dengan nama usahanya. Okay. Kita kenalan aja ya.
0: Boleh.
1: Oke, lah, sekarang aja lah ya, udah enggak sabaran nih kita
0: mau siap.
1: Oke, di sini ada Ibu Julaila. Apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oh, alhamdulillah baik. Terus di sampingnya ada Bang Ipul dari MPPOM. Apa kabar Bang Ipul?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik juga ya, berarti terhadap sehat semuanya hari ini. Bu, kita panggil Bu Laila aja ya, atau Bu?
2: Iya, Bu Laila.
1: Laila. Oh, oke. Okay. Bu, saya mau tanya nih Bu, kapan usaha cateringnya Ibu? Berdirinya catering Laila ini.
2: Oh, usaha saya dimulai
1: agak depan Ibu.
0: Agak dekat sedikit mic-nya, agak di bawah kan dikit Bu.
2: Usaha saya dimulai tahun 2023.
1: Oke, 2023 nih, 2026, 3 tahun. Oke, okay. Kenapa milih usaha catering? Apa Ibu bisa masak? Atau
2: karena
1: apa?
2: Saya hobinya memasak.
1: Oh, bukan hobi makan ya, Bu? Sama lah ya, sedang
2: coba
1: lah ya. Oh, Ibu hobi masak. Itu hobi tuh masak. Hobi masaknya tuh dari Ibu belajar atau emang dari dasarnya orang, oh dari mak saya tuh bisa belajar gitu.
2: Dari kecil kita udah diajarkan sama orang tua belajar memasak. Nah, jadi kita jadi hobi melihat orang tua tuh masak. Jadi kita senang, kita lihat. Jadi kalau sekarang kita bisa merasakan gimana rasanya kita bisa pandai memasak.
1: Oh, berarti dari orang tua juga ada lah ya, ada kayak ilmu-ilmu dikit ya?
2: Iya, ada.
1: Kenapa itu? Cateringnya apa Bu? Catering kayak tiap hari kah jual kayak untuk sayur-sayur kayak orang sayur saji gitu ya, yang tiap hari dibeli, atau catering untuk kawinan atau gimana?
2: Kita menyiapkan cateringan sepertinya kalau ada pesanan, acara ulang tahun, acara keluarga, kadang ada acara pertemuan. Nah, itu kita biasa ada biasa minta pakai prasmanan, ada pakai apa itu? Box.
1: Oh, berarti Ibu spesialis yang buat hajatan. Tapi kalau yang sehari-hari jualan enggak, Bu?
2: Kita kalau hari-hari itu kita jualan paket 10 ribuan.
1: Oh, ada. Di daerah mana, Bu?
2: Kita titip-titip.
1: Oh, lapak. Titip. Oh, jangan yang lapak sarapan pagi kan?
2: Iya, sarapan pagi.
1: Oke. Okay. Itu apa, Bu, yang dititipkan, Bu?
2: Itu kadang kita nasi lemak, kadang nasi kuning, nasi putih.
1: Masih bisa, Bu, jual 10 ribu, Bu? Mahal nih, Bu. Barang-barang nih, Bu.
0: Hal betul-betul.
1: Iya, kan?
2: Iya, karena kita ikut pasaran semuanya itu 10 ribuan.
1: Jual itu sedekah, Bu. Ya semuanya naiknya apa, beras,
0: cabai,
2: ya semua. Emang udah naik semua sekarang beras Mercy.
1: Tapi nggak bisa dinaikin ya?
2: Nggak bisa, soalnya kita tuh gimana ya, semuanya di lapak tuh 10 ribuan.
1: Udah berarti nanti Ibu bungkusnya pakai daun pisang. Menghemat kan, plastik kan mahal ya Bang Ibu? Mungkin juga kan.
3: Dan pisang boleh.
1: Iya, jadi kalau untuk kalau yang pesan-pesan itu udah kemana-mana aja Bu selama ini?
2: Kita kalau pesan ya di sekitar sini Pontianak saja.
1: Oke, udah perkawinan udah pernah Bu?
2: Kalau perkawinan tuh paling kita dipanggil masak.
1: Oh, dia tukang masak ya?
2: Masak di rumahnya gitu.
0: Bu Laila, kalau boleh tahu nih awal ceritanya kok bisa terjun ke catering nih, gimana sih ceritanya?
2: Awal mulanya itu saya coba-coba gitu kan. Saya pikir saya ini mau usaha apa, bisa bantu keluarga, suami gitu, biar dapat tambahan gitu kan. Jadi saya coba masak gitu kan. Saya dari awal mulanya tuh saya merintis tuh saya jualan paketan sayur 5 ribuan. Okay. Jadi saya titip.
1: Awal-awal tuh ya.
2: Awalnya. Terus saya pas kebetulan ada keluarga itu pesan cateringan lagi sama saya mau ada acara arisan keluarga katanya. Hmm. Nah, jadi saya memberanikan diri.
1: Oh, dengan pede ya.
0: Tadi ngomong-ngomong di luar tuh, apa? Sebelum dunia catering ini terjunnya, beliau ini keluar masuk Malaysia loh.
1: Oh iya. Apa nih, sebagai apa nih?
0: Tanya ibu dong, jangan tanya saya. Itu,
1: sebelum, kan 2023 ya baru catering, berarti sebelumnya ada usaha apa, Bu?
2: Dulu pengalaman saya waktu tahun 2008, saya pernah jadi TKI.
0: Oh.
2: Selama 2 tahun saya dikasih kepercayaan di perusahaan di bidang kepala masak. Mengurus karyawan sekitar 1000 lebih.
0: Wow.
1: Ibu masak tuh ya?
2: Iya, tapi kita kerjanya 3 shift.
0: Sip dah, sip banget atau?
2: 3 shift kerjanya. Jadi kebetulan saya udah capek gitu, 2 tahun saya pulang. Saya coba lagi, saya pikir saya mau usaha apa lagi. Saya bilang pas di perusahaan itu kan banyak orang kita itu, di orang Indonesia yang kerja kan. Jadi kita coba keluar masuk lagi, bawa barang dagangan. Habis itu kita dikasih kepercayaan lagi sama bos, cari tenaga kerja. Jadi kita merekrut tenaga kerja.
0: Akhirnya banting setir ke catering ini.
2: Catering tahun 2019 tuh COVID. Jadi di tempat saya kerja itu perusahaannya tutup.
1: Okay. Jadi andalan sayur ibu nih apa nih yang dititipkan masakannya itu apa?
2: Seperti saya jual itu sayur sop, sayur keladi, terus daun ubi, terus apa, banyaklah menu saya coba.
1: Itu ditempatkan kemana? Kayak di rumah makan atau warung-warung atau gimana?
2: Di warung, di lapak-lapak.
1: Oh, sekarang masih?
2: Kalau sayur kita lagi enggak duluan. Sekarang kita lagi fokus jualan nasi paket 10 ribuan.
1: Oke, tapi masih terima lah ya yang untuk acara.
2: Nah, kalau acara-acara
1: bisa. Untuk rapat-rapat juga ada?
2: Ada.
1: Itu gimana ibu cara mempromosikannya, ke atau mulut apa, melalui mulut ke mulut MLM atau di media sosial atau gimana?
2: Biasa tuh dia ambil nomor WA saya, terus dia langsung telepon saya.
1: Gimana dapatnya?
0: Jangan diambil bu, ibu pakai apa nanti?
1: Dapatnya gimana dia tuh main apa?
2: Dari mungkin dari kawan-kawan ya kan?
1: Dari mulut ke mulut.
2: Terus dia pesan, jadi kalau pas acara ulang tahun seperti itu.
1: Paling banyak berapa bu biasa pesanannya bu?
0: Berapa orang, beratus?
1: Berapa ribu? Ratus ribu atau gimana?
2: Biasa itu 120
0: orang.
2: Iya, tergantung. Kadang biasa ada 80.
1: Oh, tetap ibu ambil ya?
2: Ambil, berapapun saya ambil.
1: Ada nggak bu kalau dalam satu minggu tuh ada nggak pesanan seperti itu, atau biasa seminggunya jarang lah, paling ngandalin yang tadi paket 10 ribu itu?
2: Iya, kadang saya cuman satu bulan tuh 2 kali. Kadang pernah satu bulan pun gak dapat. Jadi kita makanya kita tekunin paketannya 10 ribu.
1: Oh ya, 10 ribu.
0: Itu ya, itu menu andalannya bu ya?
2: Iya.
0: Yang paling banyak diminati apa tuh?
2: Kadang kalau setiap arisan keluarga itu banyak diminati itu seperti ayam goreng lengkuas, sayur keladi, sambal, ikan asin, lalapan. Nah itu untuk acara keluarga kalau arisan. Kalau biasa itu kalau kantoran itu seperti ayam goreng lengkuas, sambal goreng kentang, sop. Nah itu menu kita. Terus telur. Itu kalau tergantung yang pesan, dia menunya apa gitu.
0: Tergantung budget juga bu ya.
1: Kalau budget berapa itu, minimal berapa?
2: Kalau kita jualan dari paket yang 10 ribu tuh, terus 15 ribu ada, 20 ribu ada, 25 ribu ada, 35 ribu ada.
0: Oh, tergantung berarti.
1: Ya, kalau 10 ribu dapat ayam gak bu?
2: Kalau paketan 10 ribu ya kita dapat ayam.
1: Dapat. Budi ulang tahun boleh pesan Budi.
0: Boleh. Ah,
1: Budi ulang tahun pesan sama ibu.
0: Pesan untuk 5 orang bu ya.
1: Untuk di rumah.
0: Oh, jadi tergantung customernya Bu ya, maunya ya, berapa gitu ya budgetnya. Iya,
2: permintaannya apa
1: gitu. Paling mahal tadi 35 ya?
2: Iya, 35.
1: Oh, itu dapat ayam sama sapi.
0: Dapat lagi ucapan terima kasih ya.
1: Dapat lele lagi.
0: Bu, kalau awal ngerintis nih Bu, kira-kira kan catering ini kan agak banyak saingan Bu ya.
2: Iya.
0: Lalu tantangan terbesarnya yang dihadapi nih apa nih Bu selama ngerintis catering Bu?
2: Iya, pernah Ibu merintis catering. Awal mula kan Ibu coba-coba itu, Ibu titip di lapak, Ibu coba 10-10, kadang lakunya 7, nah, yang satunya kadang lakunya 2, kadang pernah lakunya ada lagi Ibu titip 3. Jadi
1: yang di lapak itu?
2: Iya, jadi saya, jadi kata suami itu, Bu, kalau kayak gini macam mana Bu, kok begini terus, enggak apa, kita coba lagi, kita coba lagi. Kalau enggak habis ya udah kita sedekahkan
1: Ibu
2: aja.
1: Ibu satu menu aja kalau dititipkan?
2: Apanya?
1: Dititipkan itu cuma satu menu atau ada bermacam menu?
2: Iya, kita
1: nasi
2: kan
1: misalnya nasi goreng, nanti ada nasi kuning, atau cuma satu menu aja, nasi goreng aja atau nasi kuning aja?
2: Tidak, kita kadang nasi kuning, nasi lemak, nasi putih.
1: Ada tuh tiap hari?
2: Nah, tiap hari kita ada.
1: Oh, tapi sekarang udah alhamdulillah kali ya?
2: Ya, ini
1: atau
2: agak
1: masih
2: ini, masih agak sepi nih sekarang nih. Tapi Ibu, biasa ada yang teman tuh ngechat saya, Bu, saya pesan ini bisa enggak? Bu, saya pesan ini bisa, saya
1: bilang. Walaupun masih minim penjualan tetap ya Bu ya, nggak ada hentinya, tetap tiap hari titip-titip. Itu kok nggak habis kemana ini tuh Bu?
2: Kalau enggak habis, biasa kita bagi-bagi.
1: Oh, bagikan Bu, ke saya bagikan ya Bu.
0: Hubungi nomor ini ya Bu. Bu, kenapa Ibu enggak memanfaatkan media sosial Bu? Cuma hanya ke mulut gitu Bu. Media sosial kan banyak sekarang Bu.
2: Iya, Ibu belum paham.
0: Oh, belum paham.
1: Kalau Ibu perlu apa sih kayak
0: pendampingan gitu ya?
1: Oh, yang tukang bikin media sosial, Budi bisa Bu, ini konten kami.
0: Gampang, gampang Bu, japri Bu. Jadi cuma update status di WhatsApp gitu ya?
2: Iya. Kadang saya ngupload setiap hari di WhatsApp itu, saya jualan, bikin status.
0: Menu hari ini gitu kan?
2: Menu hari ini ya.
1: Banyak gak Bu yang dititipkan tuh kalau satu hari?
2: Biasa kadang kita titip tuh 10-10, kadang kan 5 tempat 50.
1: Oh, ada 5, banyak juga ya.
0: 50.
1: Keliling Ibu pagi-pagi nitipinnya.
0: 10 kali 50, 5 juta.
1: Gimana sih ngitungnya?
0: Kan lebih nolnya satu. Gitu ya. Bu, punya karyawan berapa Bu sekarang Bu?
2: Saya cuman karyawan itu satu, cuman saya kan yang biasa yang bantu suami, anak.
1: Itu yang bantunya.
2: Kalau ada pesanan ibaratnya banyak tuh baru kita ambil tambahan.
1: Paling keluarga kali atau tetangga.
2: Ya, biasa adik-adik ipar saya yang enggak kerja, kita bantukan. Nah,
1: ini kan mau liburan nih, kadang ada yang sunatin anaknya.
0: Betul.
1: Ada yang kawinan. Apalagi yang mau maulud ya,
0: Muharram.
2: Muharram.
1: Itu biasanya ada enggak sih Bu kayak pesanan kayak gitu, atau lebaran tuh orang open house gitu? Pernah enggak sih Bu dapat kayak gitu?
2: Kalau kita lebaran itu fokusnya di jualan kue.
1: Oh, ada juga. Banyak rupanya.
2: Kalau lebaran itu kita fokusnya ke lebaran kue, terus kita melayani pesanan memang udah setiap hari itu untuk berbuka puasa.
1: Oh, ada juga.
2: Memang udah ada pesan memang gitu. Itu full satu bulan, jadi kita enggak berani ngambil yang lain lagi gitu.
1: Oh, kalau belum puasa tuh ada rezekinya diet ya, udah diakatkan untuk satu bulan, enggak usah enggak terima pesan yang lain kan udah ada full kata Ibu.
2: Kalau kue itu memang dia keluarga itu ngambil saya tuh untuk ke masjid kuenya itu.
0: Mau dibagikan ke masjid.
2: Memang keluarga tuh udah ambil saya setiap hari itu 200.
1: 200 biji, Bu.
2: Iya.
1: Wah, wow, banyak juga.
0: Lumayan
1: ya.
0: Loh.
2: Itulah rezeki kita.
0: Rezeki bulan puasa, Bu ya. Wis keren.
2: Jadi full itu, satu bulan tuh full.
0: Oke. Okay. Ada inovasi enggak, Bu, yang dilakukan biar pelanggan mungkin
1: ya, atau menunya dirubah gitu ya.
2: Kita memang menu tuh dirubah. Enggak, menunya itu.
1: Masa nasi bu spaghetti gitu. Apa-apa gitu ya, bu, pizza betul. Gitu kan.
0: Dicampur keju mungkin nasi, nasi putih campur keju.
1: Atau nasi goreng mentega gitu kan, yang dikasih lah apa udang kok tiga butir. Jadi laku gitu.
0: Pernah enggak melakukan kayak gitu tuh, Bu? Terobosan-terobosan gitu, ide-ide yang mungkin agak-agak lain gitu. Biar orang tuh enggak bosan gitu, Bu.
2: Iya, kadang kita pun pernah juga sih coba, kadang katanya gimana gitu, ibu pernah coba gitu kan, malahan dia masih menu yang awal mula ibu coba itu yang malahan suka gitu.
0: Oh, jadi nggak bisa apa, lidahnya tuh nggak berbohong begitu ya, menu yang awalnya itu yang enak gitu ya. Oke, siap. Ini udah 3 tahun. Itu alamatnya di mana sih, Bu?
2: Jalan Tritura, Tanjung Ilir.
0: Tanjung Ilir. Oke. Tepatnya di mana tuh, Bu? Kalau dari Sultan Hamid 2 belok kiri, itu kan SPBU tuh, belok kiri, nah, terus kemana tuh, Bu?
2: Kita kan Jalan Tritura, Tanjung Ilir. Ini dulunya tuh apa ya? Sekarang tuh kan ada MBG tuh, pas di depannya MBG itu gangnya ibu. Pas ada MBG tuh kan di Tanjung Ilir tuh kan ada MBG tuh, pas di rumah ibu tuh depannya MBG.
0: Mas Budi ganteng.
1: Wah, MBG masakan bini gue. Masakan bunda gue.
0: Asik. Ada pengalaman enggak, Bu, yang mungkin apa namanya ya, berkesan begitu selama 3 tahun ini bangun catering? Dimarin orang mungkin ya, sampai ibu nangis 3 tahun
1: ya, ketelatan ngantar. Ibu ketelatan. Jadi jam 10 atap jam
0: 11 atau dibayar karena mungkin budgetnya 1 juta karena enak bayar 10 juta langsung. Wow, gitu. Ada gak, ibu?
2: Namanya kalau kita namanya usaha itu kan kadang kita terasa ada lelahnya, kadang rasa senangnya kalau udah begitu, Kak. Apalagi kalau kita kan pagi-pagi subuh-subuh itu udah ke pasar, kadang kita kan cari apa yang besok untuk kita jualan lagi. Kadang terasa lelah, kadang rasa senang gitu lagi.
0: Pernah dikomplain nggak, Bu? Pernah dikomplain nggak, Bu?
2: Alhamdulillah saya belum ada dikomplain.
1: Wih, berarti servisnya memuaskan
0: nih, sesuai dengan apa ya? Mungkin takut kali, Bu.
2: Ya kuncinya kan kalau kita cateringan ini kan kita ndak boleh apa namanya tuh, masin dengan bumbunya.
0: Tidak
2: pelit dengan bumbu.
0: Kedekot.
1: Teh pernah nggak, Bu, ibu dah itu pesan, tak tahunya dia tak bayar gitu, tak jadi.
0: Batal.
1: Sama ibu ini harus pakai DP atau bayar langsung full gitu. Pernah nggak kejadian kayak gitu?
2: Nggak pernah, alhamdulillah.
1: Tapi kalau pesan sama ibu, bayar deh pakai DP atau full dulu atau nanti bayar tunggu barang datang?
2: Biasa dia kalau catering biasa dia pesan, dia bayar ibu separuh dulu, nanti setelah barangnya udah nyampe terus dia transfer.
1: Alhamdulillah, berarti bagus lah ya, tidak ada yang ngangkal kan.
2: Alhamdulillah, betul, betul. Ibu semenjak merintis itu belum ada yang pernah ada sama ibu.
1: Terus saya mau nanya, kenapa ibu dapatkan catering ibu ke halal, ke Pepom?
2: Iya, supaya kan kalau kita daftarkan halal itu kan biar kita enak tahu kalau ini udah halal.
0: Halalan thayyibah.
1: Iya. Sekarang kita ke Bang Ipul.
0: Siap.
1: Apa yang diperiksa nih? Sama ibu? Masakan ibu?
3: Iya.
1: Makanan ibu?
3: Iya, pastinya.
1: Silakan, Bang Ipul.
3: Ya, terkait dengan sertifikasi halal pastinya dua hal paling utama, bahan sama prosesnya seperti apa. Nah itu sih, mau siapapun yang mengajukan sertifikasi halal, nah sebenarnya yang dicek itu ya terkait dengan kriteria sistem jaminan produk halalnya. Nah, ya dari komitmennya dari ibunya gitu kan, terkait dengan halal, kemudian terkait dengan bahan-bahan yang selama dipakai oleh cateringnya, kemudian terkait dengan proses produk halalnya seperti apa, pemilihan bahannya seperti apa, penyimpanan, dan seterusnya, sampai nanti menunya itu disajikan ke konsumen. Nah itu juga dinilai. Nah

0: kesehatan itu bebas dari bahan haram atau najis, kemudian bersih atau tidak ya, karena halal itu kan halalan toyiban ya, artinya halal dan juga baik. Nah, secara syariat itu harus sesuai, kemudian juga keamanan pangannya juga harus masuk. Nah, seperti itu. Kemudian tempatnya dicek, kemudian apanya lagi ya, ya konsistensinya ibu seperti apa, nah itu juga dicek. Nah itu sih.
1: Sepertinya waktu apa masih satu ya sama tetangga ya.
0: Nah biasanya gimana bu?
1: Ibu masih dapurnya satu. Masih nyatu ya?
2: Iya.
1: Usaha sama untuk dapur ibu pribadi masih satu.
2: Satu.
0: Walaupun satu tempat, nah itu tetap kita cek apakah fasilitas ini memungkinkan nggak sih digunakan untuk memproduksi menu yang non halal. Nah, bahan-bahan yang digunakan ibu di dapur itu seperti apa? Nah, itu kita cek. Nah, kalau seandainya memungkinkan ibu ini menyimpan bahan-bahan yang tidak jelas status kehalalannya, bahkan bahannya yang dipakai atau disimpan itu haram, atau mungkin fasilitasnya memungkinkan ada peluang terkontaminasi najis misalnya. Nah, itu juga tidak bisa. Kadang pernah suatu ketika ada UMKM nih, UMKM produksi gitu kan. Fasilitasnya itu ternyata setelah ke lapangan gitu kan, karena di kampung gitu ya. Itu di sampingnya ada kandang ayam. Nah, ini kan tidak bagus ya. Ada kemungkinan nanti bisa terkontaminasi bahan haram atau najisnya. Nah, itu juga harus dipastikan. Kalau di rumah ya relatif lebih aman, dengan catatan ya apa namanya, bahan-bahan yang digunakan dilihatlah ya, yang disimpan itu apa aja ya. Ketika aman ya, itu artinya ketika barang-barangnya itu bahan-bahan yang memang halal ya, artinya fasilitas itu hanya digunakan untuk memproduksi menu halal.
3: Okay. Ada penilaian khusus nggak yang dilakukan dari Alphapom kepada catering Bu Laila?
0: Nah, secara umum poin-poinnya sama. Cuman kalau di catering ini catering ya, ini kan masuknya penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Nah, termasuk nanti penjualan makanan dengan cup, nah itu termasuk itu. Nah, penilaiannya salah satunya ya, itu dibandingkan dengan produk lain, sertifikasi halal produk lain, nah itu penyajian. Jadi ketika penyajian itu harus dipastikan bahwa peralatan yang digunakan untuk penyajian hanya dikhususkan untuk menu yang diproduksi oleh dapurnya si ibu nih, tidak boleh digunakan misalnya tukar-tukar nih peralatannya. Nah, itu tidak diperkenankan. Nah, seperti itu. Dipinjam sana, pinjam sini gitu kan.
1: Iya. Nah, pinjam dulu ya kan, wali koyo.
0: Nah, sama orangnya enggak tahu siapa gitu kan. Nah, itu kalau dipinjam-pinjam gitu kan, atau ibu pakai punya orang lain gitu kan. Nah, itu memungkinkan nanti
1: itu dibenarkan enggak kayak gitu tuh?
0: Ya, tidak dibenarkan.
1: Oh, padahal kan ini kan ibu lagi dapat ini nih, orderan banyak. Pinjam lo panci, pinjam lo dandang, ya, kuali besar gitu kan.
0: Karena di situ nanti ada peluang misalnya ternyata peralatannya kemarin dipakai untuk yang kita nggak tahu kan, mana kontrolnya seperti apa. Nah, itu yang harus dijaga oleh catering
3: juga, ya. Dan juga itu ya, bisa memperlambat proses ini ya, sertifikasi begitu ya, pencatatannya begitu ya, Bang.
1: Nanti benar-benar harus punya alat yang benar-benar
3: yang lengkap,
0: alat yang lengkap
1: kalau mau buka catering ya.
3: Oh, pengen sih.
1: Itu masa enggak tuh?
3: Tidak ulang. Kita break dulu ya, Jeng ya.
1: Iya, iya.
3: Dan pendengar dan juga pemirsa, kita break dulu sejenak di UMKM Bicara, dan kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi.

0: Spasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
4: Oh no!
5: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811 5701042.

0: Oke, Anda masih bersama kami di UMKM Bicara, masih bersama Jengmar di sore ini. Jengmar, gimana Jengmar?
1: Iya, saya mau tanya nih, kenapa kita kudu mesti harus pesan ke catering Layla? Apakah rasanya kah?
0: Iya.
1: Apakah pelayanannya kah?
0: Iya.
1: Atau harganya kah yang mirip? Kayak menara Eiffel?
0: Atau apa nih?
1: Yang harus yang kita harus pesan nih ke catering Layla nih, apa nih?
0: Keunggulannya.
2: Ya kita ibaratnya kalau kita di apa ya namanya tuh
1: Ted waktu habis ya banyak bu apa kenapa bu
2: ya ibaratnya kita kalau belum pernah pesan kan belum bisa merasakan gimana rasanya.
1: Berarti kalau mau awal pengen merasakan coba di lapak-lapak itu dulu ya. Lapak-lapaknya berarti daerah sana ya, daerah seberang itu ya?
2: Iya di seberang.
1: Apa seberang sini?
2: Kadang nitipnya. Kita nitip ada di Tanjung Ulu juga kita.
1: Oke, berarti daerah sini belum ada ya?
2: Belum.
1: Makanan ibu ya?
2: Boleh kalau mau pesan bu, saya pesan 10 bu, buatkan bu. Insyaallah kita buatkan.
1: Tunggu mau di ulang tahun bu katanya.
0: Boleh, siap insyaallah.
1: Ya gratis enggak dongkir kalau bensin naik
0: gitu
1: kan
0: gitu ya. Oh gitu Bu ya. Kalau bahan bakunya Bu dapat dari mana Bu? Lokal kah atau belanja langsung di pasar sini kah atau gimana?
2: Pasar sini bahan bakunya.
0: Pelamboyan?
2: Iya di Pelamboyan.
1: Tapi boleh ke sini nyebrangan. Kan dekat berarti kan.
0: Siapa tahu dekatnya pasar apa yang dekat Tanjung Raya, Seruni atau juga mungkin di Siantan gitu.
2: Kita biasa di Pelamboyan.
1: Lebih lengkap, lebih murah ya.
2: Lengkap murah.
1: Itu kan Ibu tadi jualnya ada ayam apa nasi kuning.
2: Nasi lemak.
1: Nasi kuning, nasi putih ya. Nasi kuning lauknya apa 10.000?
2: Ayam
1: goreng.
2: Sama kalau nasi kuning lauknya ayam goreng terus sambal krengsing tempe.
1: 10.000 Budi.
0: Kenyang
1: juga itu. Mak, dapat ayam. Terus kalau nasi lemak sama? Ada ayam juga?
2: Sama. Kalau ayam nasi lemak tuh kita 12.000. Soalnya dia kan pakai santan.
1: Yang mana nasi lemak? Oke. Terus kalau nasi putih?
2: Nasi putih 10.000.
1: Sama nasi goreng apa ayam goreng juga?
2: Ayam goreng juga.
1: Oke, ya Allah 10.000 jual kan sudah
0: kenyang itu.
1: Kenyang Budi. Tapi kalau Budi ya.
0: Tapi saya harus 2 porsi itu.
1: Budi kan daerah sana.
0: Iya, sering melintas.
1: Di mana-mana tuh titik-titik penitipannya Bu kalau yang di seberang sana?
2: Biasa di Tanjung Ulu.
1: Terus cuma satu enggak ada Tanjung Ulu itu cuma satu tempat penitipan.
2: Ada dua.
1: Budi itu orang sana tuh Bu.
3: Tanjung Ulu mananya Bu? Tanjung Ulu mananya?
2: Di Tanjung Ulu.
1: Dekat apa?
2: Biasa kita tuh titip di ini.
1: Dekat Indo April.
2: Di apa itu? Kopi. Itu simpang 3 itu.
3: Kopi.
0: Kalau kopi yang itu tuh
3: Yarsi.
0: Yang bukan. Yang Tanjung Hulu itu. Apa sih kopi apa sih yang dua Hulu kali berubah itu?
2: Oh,
0: sekarang baru kopi itu.
1: Coba lah Budi, besok.
0: Lupa saya.
2: Oh, besok Ibu udah jual.
1: Oh, besok Ibu.
0: Depan yang merah-merah itu kan, yang toko waralaba itu kan, berarti. Biasanya kan ada yang pagi-pagi itu.
2: Ada simpang kan mau ke Seruni, Tanjung Hulu simpang 3.
0: Oh, berarti setelah yang kue itu ya, Bu ya. Oke, tahu.
1: Nanti Budi ke sana.
0: Oke. Jadi kalau misalkan tahu mereknya Ibu nih apa namanya itu?
1: Labelnya
0: itu.
2: Jualan saya jualan Kanja, saya kasih nama cucu saya.
0: Kanja.
2: Kanja.
0: Kanja. Kanza.
2: Jualan Kanja.
1: Kanza.
0: Pakai Z ya. Kanza.
1: Nama catering Layla tulisan Kanza.
0: Gitu. Kenapa Bu enggak Layla juga?
1: Tapi waktu nama sertifikat apa?
2: Tapi sebelumnya saya jualan itu kan saya memang nama cucu saya.
1: Nama saya ya Bu.
2: Tapi dalam satu minggu ini Ibu belum jualan karena kemarin tuh kan bulan-bulan ini kan banyak acara.
0: Oh, saya kira baru balik haji.
1: Alhamdulillah, Ibu libur gak jualan.
2: Soalnya tuh kan keluarga tuh ada yang nikahan, jadi kita bantu.
1: Terus tadi kan dibilang bisa dipanggil juga untuk tukang masak. Itu kan pasti bayar jasa ya Bu.
2: Iya, bayar jasa biasa gitu.
1: Mahal Bu. Budi nak sunat soalnya.
0: Mahal apa kalau murah nih?
1: Apa kalau untuk harga apa ibu lihat, oh itu keluarga segini ya lah. Nah, kan orang tak kenal segini. Itu ada patokannya atau enggak bu?
2: Kadang kita sih kalau yang luar itu ibu belum berani. Biasa tuh keluarga yang manggil ibu.
1: Berarti untuk satu menu atau?
2: Pakai menu.
1: Saya pesan ini apa? Mau tak masakan nasi, itu bakso, nanti sate. Itu atau ibu cuma pegang nasi aja atau bisa sate juga, bisa bakso juga?
2: Kita cuma megang itu nasi. Kalau bakso, bakso.
1: Bisa juga.
2: Iya bakso bisa.
1: Oh, bisa semua Budi.
2: Kalau sate ibu sama memang bisa. Angkat tangan. Kalau sate gitu.
0: Ribet bu ya.
2: Kalau bakso nasi ibu bisa.
1: Budi boleh Budi?
0: Boleh lah, ayo. Bila nih?
1: Yang buat cara.
0: Bu, di antara keluarga nih bu, siapa yang paling berperan nih dalam mensupport catering Laila nih bu?
2: Oh, itu anak saya yang paling bungsu itu. Nah, itu dia sering bantu ibu. Itu suami
1: bantu jualin ya bu anak bungsunya.
2: Iya.
1: Promosikannya, hey guys nih jualan jangan ini masakan promosi, ini
2: yang antar dia sendiri gitu kan? Yang bantu ibu di
0: dapur.
2: Di dapur anak saya yang bungsu.
1: Oh juga bantu
2: bapak
1: apa
2: semuanya.
1: Jualan juga ya, mau posting gitu ya.
2: Iya. Anak-anak gitu.
1: Maka ibu semangat walaupun udah habis gas langsung. Biarpun hari masih lanjut lagi besok ibu ya.
0: Saya bisa bantu gak bu? Bantu lihat, bantu doa,
3: bantu makan.
1: Yang terakhir saya tak mampu.
0: Tiga tahun nih bu, kira-kira. Ini kan apalagi seperti yang Jemar katakan tuh bahan mahal nih bu. Kira-kira ada perubahan gak bu menunya apa namanya apa termasuk harganya juga gimana nih bu?
2: Kadang kan ibu berpikir sekarang bahan-bahan tuh kan pada naik semua. Kadang kalau kita mau naikkan harga itu kan pernah ibu coba naikkan harga itu kan yang paket 10.000 itu.
0: Jadi berapa bu? 20.
2: Ibu coba jual 12.000.
0: Oh 12.000.
2: Jadi semuanya itu bilang sama ibu, ya bu kalau ibu 12.000 yang lain masih 10.000 kasihan ibu kalau enggak laku jualannya. Jadi ya kita ikutlah yang 10.000. Kadang kita berpikir pun kalau kita jual 10.000 itu memang kita tuh tipis dapatnya.
1: Nasi setengah ya bu nasinya. Ayam itu bu dan ibu belah dua. Terus buat lagi bu.
2: Kasihan.
0: Atau nasinya. Tempatnya lagi. Atau nasinya belah dua bu.
1: Tempatnya belum lagi bayar orang yang nitip itu berapa potongannya?
2: Iya jasanya titip kalau 10.000 ke kita 8.000.
1: Ah bayangkan. 8.000 sunat kan jadi
2: ada yang jual nasi lagi paketan 8.000 di bawah kita ada.
0: Ya ampun.
1: Nah, jangan dia itu kali pasti manis seorang kali bu yang jual di bawah 8.000 tuh. Beras dia manis seorang di Pak Sawang.
2: Kadang kue kan sekarang kalau 1.000 kita rata-rata 1.000 kan. Kalau jual kue 1.000 itu itu tipis kita dapat. Kadang kita kalau tidak ada catering kita larinya ke kue tuh kan. Nah, makanya kalau ibu jual kue kadang jual kue tuh kalau ibu ada pesanan ibu mau, jadi kan tidak terpotong.
1: Benar.
2: Kalau pas udah ada pesanan kita, oh ya kita layani. Kalau kita titip-titip di warung ya kalau tidak habis lagi udah berapa kan?
1: Tapi ibu tetap semangat ya, walaupun harganya naik, harga untung tipis kayak setipis tisu tetap jalan aja bu ya.
2: Alhamdulillah tetap.
0: Jadi apa yang bikin semangat tuh bu?
2: Ya kadang kita bikin kita
1: mungkin
2: semangat
1: cari kesibukan kan? Kali ya apa enggak
2: kita pikir perjuangan kita masih ada anak yang harus kita perjuangkan. Nah sambil bantu suami kan begitu.
1: Tapi pasti ada lah enggak mungkin kalau itu enggak bertahan 3 tahun ya bu ya pasti ada lah untungnya.
0: Udah beli setir bulat katanya. Bang Ipul, ke Bang Ipul nih. Ya. Ribet gak sih ngurus sertifikat halal nih?
3: Jadi sebenarnya banyak cerita-cerita itu ketika orang di luar tahu persyaratannya. Kok ribet benar ya kayak gitu. Cuman sekali kita dampingi ya mereka ya merasa terbantukan. Artinya ya kalau dibilang ribet kalau enggak tahu ya ribet gitu. Tapi kalau tahu gimana cara nyusunnya dan kalau enggak paham ya bisa datang konsultasi dengan kami jadi nggak ribet jadinya kayak gitu.
1: Itu kenapa sih mereka kayak udahlah ketakutan sendiri, takut oh nanti gini gini ada apa sih gitu, apa ada omongan susah nanti gini gini gini gitu, apa ada sih Bang Ipul emang kayak
3: nggak tahu ya. Seringnya itu kalau banyak cerita kenapa sih tidak mau ini oh ribet gitu. Tapi ketika mereka ke kami gitu kan, kayak ibu nih misalnya kan dari UMKM ke kantor misalnya kan, kita dampingi ya tidak ribet juga sebenarnya. Oh, karena mereka nggak
1: ya
3: karena mereka nggak paham, lebih ke
1: kali.
3: Ketidakpahaman sih kayaknya.
1: Padahal nggak rumit kan.
3: Ya,
1: oke kalau, sekarang baikmu silakan nih teman-teman yang belum.
3: Jadi dari apa namanya kepada para pelaku usaha yang merasa ribet gitu ya, yang ingin melakukan sertifikasi halal, bisa datang ke kami konsultasi bagaimana melakukan proses sertifikasi halal, akan kita dampingi. Adapun apa namanya kantor kami di Masjid Raya Mujahidin lantai dasar, kami buka di jam dan hari kerja Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai 4 sore.
1: Oke, jangan pakai calo, hilangkan ketakutan, keraguan, kewaswasan yang apa dihadapi kalau ke RP POM, nggak akan serumit itu, tidak akan sesusah itu ya ibu-ibu yang ngalamin ya bu ya.
2: Alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak
1: ini ada buktinya nih, jangan takut-takut lah.
2: Alhamdulillah kita berjalan dengan lancar.
1: Nggak pakai calo kan?
2: Nggak ada, kita langsung terjun ke calo, kita didampingi, kita diarahkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar.
1: Oke, okay.
2: Dengan Bang Ipul.
1: Sekarang ibu kalau mau beli jajanan ibu di mana nih, makanan ibu, ibu kasih tahu nih sama pendengar kita.
0: Atau juga ada yang mau pesan catering pesan nih?
2: Oh, kalau mau pesan catering kita bisa lewat WA saya.
1: Apa nggak nomornya?
0: Spilbo,
1: nomor
0: spilbo.
1: Saya nih, saya sebutkan ibu.
2: Nomor saya berapa ya?
0: Ada, lupa pula ibu
1: jenama. Nomor saya masukkan ibu. Apa nomor saya sih?
2: Iya kak, itulah ibu nih, lupa orangnya.
0: Kalau udah lupa tak ingat bu ya.
2: Nomor ibu tadi berapa ya?
0: Ayo.
1: Ayo. Itulah. Untung bapak ingat ya bu.
0: Kalau tadi kan saya kasih rekening saya nih.
2: Nomor ibu 08 96 94 37 75 60.
0: Ulang bu, ulang bu.
1: Ulang.
2: Nomor ibu 08 96 94 37 75 60.
1: Iya, kalau ibu pesan catering untuk acara ulang tahun bisa, arisan bisa, harga start pok 10.000 sampai 35 ibu ya.
2: Iya.
1: Kalau pesan tuh 50% DP-nya, terus sehari, dua hari sebelumnya atau gimana?
2: Dua hari sebelumnya.
1: Oke, dua hari sebelumnya.
0: Atau setahun sebelumnya juga boleh.
1: Boleh. Anaknya masih udah bulu tuh boleh, mau acara kayak habis.
0: Oh gitu bu ya. Berarti karena waktunya udah mau habis nih bu ya. Sekali lagi kita doakan sukses selalu untuk catering Laila.
2: Amin. Alhamdulillah. Ibu pun berterima kasih kepada keluarga yang udah nyepet ibu, yang udah berlangganan dengan ibu, pesanan catering ibu, dan tidak lupa dengan Pak Suherman yang udah menyepet ibu.
0: UMKM ya.
2: Dari UMKM.
0: Keluarga apa Katristiwa?
2: Iya.
0: Ah, oke. Okay.
2: Pak Suherman.
0: Tahu dong, Pak Herman.
2: Pak Suherman.
1: Iya. Sekarang
2: Herman.
1: Ya,
2: Herman ada yang arahkan ibu, ah?
1: Herman adanya.
2: Pak Suherman.
0: Itu Herman lain.
2: Pak Suherman itulah. Saya berterima kasih. Alhamdulillah berkat keluarga semua udah nyepet ibu.
0: Siap. Oke okay, deh. Bang Ipul juga terima kasih Bang Ipul ya.
3: Ya sama-sama.
0: Mudah-mudahan yang takut tadi itu segera apa greget gitu ya untuk mendaftarkan dirinya untuk apa usahanya untuk sertifikasi halal. Halal gitu
1: kan,
0: ya.
1: Halal okay. Kan abang dong.
0: Itu lain. Lain. Terima kasih juga Jengmar ya atas kebersamaannya kita di UMKM Bicara di kesempatan sore ini. Terima kasih juga pendengar yang sudah bersama kami di rangkaian acara ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Bu, ibu.
0: Ya, ada apa, Pak?
3: Ini loh, Bu, mbok bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, bapak ini nggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
3: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
3: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
3: Ningsih?
4: Dalam, Pak.
3: Ajarin bapak pakai M-banking, Duk.
4: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
3: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
4: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
3: 100 juta? Bisa ndak?
4: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
3: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
5: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Berikutnya kami ajak Anda untuk terus bersama kami. Kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual keluar wilayah.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat.
1: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal.
3: Misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu setiap hari ada festival.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan meminta agar potensi energi yang tersedia di Kalbar dapat dimanfaatkan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan daerah sebelum dijual ke luar wilayah. Dan berikut laporan Wilhelmus Triputra.
1: Krisantus menjelaskan cangkang sawit atau palm kernel shell dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi di Kalimantan Barat. Menurut Wagub, kebutuhan bahan baku energi di Kalimantan Barat relatif tidak terlalu besar, yakni sekitar 60 ribu ton per bulan. Karena itu, ia meminta perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di Kalimantan Barat untuk memprioritaskan pemenuhan kebutuhan tersebut.
2: Dan saya ingin Kalimantan Barat memanfaatkan energi yang ada di Kalimantan Barat. Karena potensi lebih itu, kita perlu satu bulan cuma 60 ribu ton. 60 ribu ton itu. Jadi saya minta nanti pabrik-pabrik kelapa sawit memenuhi kebutuhan 60 ribu ton itu. Sudah cukup itu, dia mau jual keluar silakan. Hasilnya saat ini itu harus diprioritaskan.
3: Hasil-hasil dari perusahaan saat ini cangkang
2: berapa banyak? Banyaklah, lebih dari itu.
1: Ia menegaskan setelah kebutuhan dalam daerah terpenuhi, perusahaan dipersilakan menjual kelebihan produksinya keluar daerah. Namun kepentingan Kalimantan Barat harus menjadi prioritas utama. Krisantus menambahkan potensi yang dimiliki Kalimantan Barat sebenarnya jauh melebihi kebutuhan tersebut. Wilhelmus melaporkan.
0: Potensi wisata kawasan perbatasan Kalimantan Barat dinilai belum tergarap maksimal. Padahal dukungan infrastruktur dan akses masuk dari sejumlah wilayah perbatasan menjadi modal besar untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kita simak laporannya.
4: Akademisi FISIP Universitas Tanjung Pura Untan Pontianak R.T. Abidin mengatakan, Kalimantan Barat telah memiliki dasar pengembangan pariwisata melalui Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan. Satu di antara kawasan yang diprioritaskan adalah Temajuk di Kabupaten Sambas yang telah didukung fasilitas wisata, rumah tamu, dan destinasi pantai. Menurut RD, yang dibutuhkan saat ini adalah penyelenggaraan event wisata secara berkelanjutan. Nah,
5: misalnya kita melihat, misalnya Tokyo. Tokyo itu terkenal dengan Everyday is Festival. Yeah. Tidak ada hari, setiap hari adalah festival. Tidak ada hari tanpa festival. Sehingga di kota Kyoto, di Jepang, itu tiap hari ada festival. Entah festival apa saja. Sehingga orang kumpul di tempat-tempat itu. Nah, kita harus menciptakan itu dengan menempatkan atau membuat perbatasan sebagai simpul dari wisata.
4: Selain itu, Kalbar memiliki potensi besar melalui pintu masuk perbatasan darat di Sambas, Sanggau, Bengkayang, serta Putu Sibau. Kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi simpul wisata melalui paket perjalanan dan agenda wisata yang terintegrasi. RD menilai kekayaan alam Kalbar sudah menjadi daya tarik utama. Namun tanpa event rutin dan promosi yang kuat, infrastruktur yang telah dibangun belum dapat memberikan dampak maksimal bagi perkembangan pariwisata daerah. Hermanta melaporkan.
0: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Jonedi, menyebut salah satunya terkait pengelolaan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Berikut laporannya.
6: Pelaksanaan program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Sanggau masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Stepanus Junedi, menyebut salah satunya terkait dengan pengolahan data dan beban kerja operator yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program. Ia menambahkan, program CKG mencakup puluhan jenis pemeriksaan kesehatan yang menyasar bayi, balita, anak sekolah, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kondisi tersebut membuat kebutuhan sumber daya manusia dalam pengolahan data menjadi semakin penting. Ia berharap setiap pengelola program memiliki akses dan kemampuan mengelola sistem secara mandiri. Langkah tersebut dinilai dapat membantu meringankan beban operator yang selama ini menangani berbagai kebutuhan administrasi program.
7: Operator karena satu yang tahu, satu operator menjadi harapan semua. Sementara kalau CKG ini kan multi pemeriksaan. Dari kategorinya aja ada 50 jenis pemeriksaan. Dari kategori usia klaster aja ada 3, bayi balita, BBL, bayi balita, anak sekolah remaja, dewasa, dan orang tua, usila. Nah, jadi salah satunya di situ, mungkin masih berharap kepada operator yang mengerti, setiap pengelola program sebaiknya punya user pengelola program. Jadi bisa terbantu operator apa super adminnya bisa dibantu, mulai program bidang yang lainnya bisa dibantu.
6: Selain aspek teknis, tantangan lain juga datang dari masyarakat sasaran program, khususnya dari kelompok bayi baru lahir dan balita. Ia menjelaskan, Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau terus berupaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pelaksanaan CKG dapat berjalan optimal dan menjangkau lebih banyak warga, mulai dari melaporkan.
8: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Antikong FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Berikut laporan selengkapnya.
9: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
10: Dan saya mengapresiasi bahwa anak-anak kita sudah punya keinginan yang tinggi untuk menanam pohon, menghijaukan kota, dan mengenali semua jenis flora yang ada di Indonesia.
9: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
11: Maka kami berkolaborasi dengan beberapa stakeholder dan membina anak-anak kami untuk mengenal lingkungan yang lebih dalam sekolah, supaya dalam pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas tapi juga di luar kelas.
9: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah.
12: Kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Di sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
9: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
0: SMP Negeri 2 Sintang bersama Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sintang melakukan kolaborasi dalam mencetak lulusan berkualitas. Kita simak laporannya.
13: Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 1 Sintang menerima kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang dalam upaya menguatkan kolaborasi dan saling berbagi praktik dalam penyelenggaraan pendidikan. Kunjungan tersebut dipimpin langsung Kepala SMP Negeri 2 Sintang Ignatius Asong didampingi para wakil kepala sekolah, sementara dari MTS Negeri 1 Sintang turut menyambut Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi, Ketua Tim Penjamin Mutu Madrasah, Ketua Tim Pengembang Madrasah, Kepala Tata Usaha, para wakil kepala madrasah, pembina OSIM, MPK, dan bendahara bantuan operasional sekolah. Ignatius Asong mengharapkan kolaborasi ini dapat berkelanjutan terutama dalam memaksimalkan hari belajar guru.
14: Dengan pertemuan pada hari ini, banyak sekali inspirasi-inspirasi yang kami dapat untuk berbagi praktik baik terutama dengan teman-teman di MTS ya. Tentu kegiatan kita ini tidak hanya berhenti di sini. Ya, tentu kita tidak lanjuti bahwa akan ada ya pertemuan lanjutan terutama untuk memaksimalkan hari belajar guru.
13: Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyambut baik kunjungan dari SMP Negeri 2 Sintang. Menurutnya kegiatan ini menjadi momentum penguat kolaborasi kedua sekolah, terutama untuk kegiatan yang dapat dilakukan bersama-sama.
15: Kegiatan ini nanti lebih kepada saling berbagi praktik baik kedua sekolah, sehingga bisa saling mengadopsi jika akan diterapkan di sekolah masing-masing. Juga membangun komitmen untuk bekerja sama, karena hakikatnya kita sama-sama mendidik generasi Kabupaten Sintang, sehingga sudah sewajarnya kalau kita saling berkolaborasi.
13: Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh kedua sekolah untuk dapat saling diadopsi kedua belah pihak, diantaranya struktur organisasi, penguatan kinerja guru dan tenaga kependidikan, digitalisasi pembelajaran dan tantangannya, adiwiyata, pengaturan dan layanan siswa, serta isu pendidikan terbaru. Suryatini melaporkan.
0: Anggota Pramuka Gugus Depan Drama Sinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan dalam rangka kenaikan pangkat tingkat penggalang. Laporan selengkapnya disampaikan Sita.
16: Anggota Pramuka Gugus Depan Gude Pramasinta Pangkalan SMP Negeri 1 Binjai Hulu Semarang mengikuti kegiatan perkemahan Jumat Sabtu Perjusa dan kenaikan pangkat tingkat penggalang yang digelar di halaman SMP Negeri 1 Binjai Hulu pada 12 hingga 13 Juni 2026. Perkemahan tersebut menjadi bagian dari program tahunan Gugus Depan dalam membina dan mengembangkan kemampuan anggota pramuka penggalang. Kepala SMP Negeri 1 Binjai Hulu Nawawi Jawas mengatakan, perkemahan ini menjadi sarana untuk menguji kemampuan peserta sebelum naik ke tingkat berikutnya dalam jenjang pramuka tingkat penggalang. Menurut Nawawi, setiap anggota pramuka harus melalui serangkaian pengujian sebelum dinyatakan layak naik tingkat. Ia menjelaskan, proses kenaikan tingkat merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter anggota pramuka karena setiap tingkatan memiliki materi dan tantangan yang berbeda.
17: Ini adalah program yang sudah direncanakan, sudah diprogramkan oleh Gugus Depan Pramasinta bahwa kegiatan ini adalah perkemahan Jumat Sabtu dalam rangka kegiatan kenaikan tingkat. Perkemahan kali ini adalah perkemahan untuk menguji kenaikan tingkat pada jenjang berikutnya. Jadi tingkatan di penggalang itu ada ramu, rakit, dan terap. Ketika kamu sudah sampai ke penggalang terap, maka selanjutnya kamu akan mengikuti uji kompetensi atau tes untuk mengikuti penggalang Garuda.
16: Ditambahkan Nawawi, perkemahan ini juga sebagai upaya membentuk karakter disiplin dan jiwa kepemimpinan bagi para pelajar. Ia mengatakan, pendidikan kepramukaan tidak hanya berfokus pada keterampilan lapangan, tetapi juga membentuk sikap dan karakter yang akan menjadi bekal peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Ia menegaskan, nilai-nilai yang diajarkan dalam pramuka sangat relevan untuk diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di tengah kehidupan bermasyarakat. Melalui kegiatan kepramukaan yang berkelanjutan, SMP Negeri 1 Binjai Hulu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang disiplin, berkarakter dan berprestasi, serta siap menjadi pemimpin di masa depan. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kuburaya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gagap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton.
18: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Kapuas ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
19: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Turnamen Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas, restorasi hutan dan sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
18: Sementara itu Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
20: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, restorasi hutan dan alam Sungai Kapuas, mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
18: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
21: Info cuaca hari ini dari BMKG Supadi Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi perkembangan cuaca langsung dari BMKG Supadi Pontianak. Kami sudah bersama Reni. Silakan Reni.
22: Ya, terima kasih rekan Budiman Tahir. Dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum berawan, tetapi beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang tidak merata. Hujan intensitas sedang hingga lebat terjadi di kabupaten atau kota di Sambas, Landak, Kuburaya, dan Ketapang. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Selasa 16 Juni 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat selama satu minggu ke depan, pada tanggal 16 sampai dengan 22 Juni 2026 masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar, atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budiman Taher.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Buriman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Dan pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Setelah tadi Anda ikuti Warta Berita Kerwil 9 Nusantara dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan sore hari ini pendengar, kami akan temani Anda dengan rangkaian musik dan informasi di Kota Sambas. Kami informasikan juga masih diguyur hujan dan dengan intensitasnya ini ringan atau juga hujan gerimis. Tadi hujannya deras dan juga berlangsung cukup lama tentunya ya. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari Senin ini pendengar ya, mudah-mudahan tetap lancar saja. Sudah jam 4 lewatnya 27 menit ya. Besok sudah libur bersama, libur nasional, karena besok juga merupakan satu Muharram 1448 Hijriah begitu ya. Dan tentunya sore hari ini pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda untuk beberapa koleksi lagu yang telah kami persiapkan. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan sore hari ini pendengar, kami temani Anda dengan rangkaian informasi di ruang dengar Anda. Dan pendengar, tentunya untuk Anda yang memiliki anak begitu ya, tentunya untuk pemenuhan gizi yang baik selama masa pertumbuhan memang ini penting bagi perkembangan anak. Namun dari dokter ini mengingatkan bahwa kecerdasan tidak hanya ditentukan oleh makanan bergizi, melainkan

dan juga stimulasi yang diberikan sejak usia dini. Dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang Profesor Dr. Dr. Rini Sekartini ini mengatakan perkembangan otak anak ini akan berlangsung optimal apabila nutrisi dan stimulasi diberikan secara bersamaan. Dan menurutnya orang tua tidak cukup hanya memperhatikan asupan makanan, interaksi sehari-hari, perhatian, serta berbagai aktivitas yang merangsang kemampuan anak. Ini juga memiliki peranan penting dalam pembentukan fungsi otak. Lebih lanjut, dia juga menjelaskan salah satu metode yang dianjurkan adalah stimulasi multimodal, yaitu rangsangan yang melibatkan berbagai panca indera anak sekaligus. Intinya memang untuk stimulasi itu diberikan dari orang tua kepada anaknya melalui panca indera. Adapun untuk stimulasi tersebut ini meliputi sentuhan ataupun juga taktil, keseimbangan dan gerakan, kemudian juga pendengaran serta penglihatan. Berbagai rangsangan itu membantu otak ini membentuk koneksi yang diperlukan dalam proses belajar dan perkembangan. Untuk penerapannya, itu dapat dilakukan melalui aktivitas sederhana seperti mengajak anak-anak berbicara, kemudian juga membacakan cerita, bernyanyi, bermain bersama, memeluk, hingga juga mengenalkan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, dia juga mengingatkan kepada orang tua agar tidak salah memahami proses tumbuh kembang anak, karena menurutnya masih banyak yang menganggap bahwa memang keterlambatan pada satu aspek perkembangan itu dapat ditoleransi kalau anak ini lebih unggul pada kemampuan lain. Dia juga menegaskan perkembangan motorik, bahasa, sosial, dan juga kemandirian ini seharusnya dipantau begitu ya, secara menyeluruh, karena seluruh aspek tersebut ini berkembang secara beriringan. Di sisi lain, nutrisi tetap menjadi pondasi penting dalam mendukung perkembangan sistem saraf dan kemampuan kognitif anak. Sejumlah zat gizi seperti protein, kemudian juga asam amino, LC, fufa, lipid, vitamin, atau juga mineral dan juga probiotik ini memang diperlukan ya untuk menunjang fungsi otak. Pemenuhan kebutuhan tersebut idealnya ini dimulai dari pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, kemudian juga dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI yang ini sesuai dengan kebutuhan gizi anak. Lebih lanjut, dia juga menyoroti pentingnya konsumsi susu selama masa pertumbuhan karena memang ini berperan ya sebagai sumber protein, kalsium, dan berbagai zat gizi lainnya. Kemudian orang tua juga diingatkan inilah ya untuk membatasi konsumsi gula pada anak usia dini karena sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa asupan gula berlebihan itu dapat berdampak terhadap perkembangan otak. Dan kebiasaan mengkonsumsi makanan manis hingga usia 2 tahun ini juga berpotensi ya untuk mempengaruhi perkembangan bahasa dan kemampuan motorik anak pendengar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita sudah di penghujung acara kita di Sambas siang hingga sore hari ini, pendengar. Nanti di Sambas sore hingga malam akan ditemani oleh petugas lainnya dan dengan beragam program acara lainnya tentunya. Saya Elianto yang bertugas di meja siar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih sudah selalu setia mendengarkan RRI Sambas. Dan kita akan bertemu lagi di edisi berikutnya. Selamat menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin,

menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan

RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Kapankah waktu terbaikmu? Apakah ini waktu terbaikmu? Atau ini?
1: No.
0: Tanpa disadari, kita terlalu lama menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kurang berguna, sehingga apa yang ada di sekitar diabaikan. Bagaimana kalau ini waktu terbaikmu untuk membantu orang lain, mengejar impian, dan bersama dengan orang tercinta?
2: Yeah!
0: Waktu tidak bisa menunggu siapapun.

Pendengar, jika berbicara tentang kuliner khas Nusantara, tentu tidak ada habisnya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya makanan unik dengan cita rasa khas, seperti bubur ayak.

Bubur ayak adalah salah satu makanan khas dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Bubur ini terbuat dari tepung beras yang diayak hingga halus. Kemudian dimasak dengan santan dan gula merah. Bubur ayak biasanya disajikan dengan taburan kacang hijau dan irisan durian. Bubur ini memiliki rasa yang manis dan gurih. Makanan ini sering disajikan pada acara-acara adat atau perayaan tertentu di Kabupaten Sambas. Konon, bubur ayak ini dulunya hidangan istimewa di kalangan Kerajaan Sambas. Tapi sekarang, semua kalangan bisa menikmatinya. Dan biasanya disajikan saat acara adat, syukuran, dan menu takjil saat bulan Ramadan.

وإلى المنتهى رفعت كريما

Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb.
0: Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia.
1: Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
0: Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan.
1: Sayasla naran dhata lahab.
0: Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka.
1: Wa imra'atuhu hammalatal hatab.
0: Dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar, penyebar fitnah.
1: Fi jidha hablum min masad.
0: Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Ya.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

RRI Sambas 97,4 MHz.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Raksasa Eropa, Jerman, siap memulai perburuan poin saat menghadapi wakil Karibia, Curaçao, dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Houston, Amerika Serikat. Tim Panzer datang dengan reputasi sebagai salah satu tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Sementara, Curaçao bertekad menciptakan kejutan dan menunjukkan kemampuannya dalam laga debutnya di panggung terbesar sepak bola dunia. Akankah Jerman mampu menunjukkan status unggulan dengan kemenangan meyakinkan atau Curaçao yang justru mencuri perhatian lewat hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Omega. Bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Sambal bukan cuma pelengkap makan Sobat RRI, ia adalah bagian dari identitas kuliner Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Catatan sejarah menyebutkan bahwa sejak zaman Kerajaan Mataram, masyarakat Nusantara sudah mengenal cabai, bahkan sebelum Belanda datang. Namun cabai yang kita kenal sekarang berasal dari benua Amerika dan dibawa ke Nusantara oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Sejak itu masyarakat Indonesia langsung jatuh cinta pada rasanya yang pedas membakar lidah. Cabai kemudian diolah dengan bawang, tomat, terasi, garam, dan berbagai bumbu khas daerah menjadi sambal yang kita kenal sekarang. Bagi orang Indonesia, sambal bukan cuma soal rasa pedas, tapi soal selera, semangat, dan kebersamaan. Sambal membuat makanan sederhana terasa istimewa. Dengan nasi putih hangat, ikan asin, dan sambal saja, banyak orang merasa sudah cukup bahagia. Setiap daerah di Indonesia punya sambal khasnya sendiri. Ada sambal matah dari Bali yang segar, sambal terasi dari Jawa yang gurih, sambal ijo dari Padang yang melegenda, sampai dabu-dabu dari Manado yang pedas menyegarkan. Keberagaman sambal ini mencerminkan keragaman budaya dan cita rasa Nusantara. Beda daerah, beda rasa, tapi semuanya tetap satu, pedasnya Indonesia.
1: Kadang pedas, kadang bikin nangis, tapi justru disitulah nikmatnya. Sambal mengajarkan kita bahwa rasa pedas bisa jadi kenikmatan kalau dinikmati dengan hati. Itulah kenapa sambal jadi simbol kegigihan, semangat, dan daya tahan orang Indonesia dalam menghadapi tantangan. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan, sambal bukan sekedar makanan pendamping, tapi warisan budaya dan rasa yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, selamat malam para pendengar RRI Samba 97,4 FM. Dan ya, di malam hari ini setelah kita dengarkan lagu-lagu pop Indonesia, kami juga perlu dengarkan informasi untuk Anda pendengar. Dan di saat ini pendengar, cuaca sedang dalam keadaan hujan dengan intensitas ringan, dan bahkan kalau kita lihat di BMKG sebagian besar juga ada di beberapa wilayah yang mengalami hujan petir pendengar ya, dan udaranya juga sekitar kisaran 27 derajat Celcius ya. Dan hujan yang saat ini berlangsung juga katanya sih ya bisa berlangsung beberapa waktu ke depan ya, dan ini masih dengan intensitas yang ringan pendengar. Dan kalau kita cek juga ya di BMKG bahwa cuaca Sambas terkini saat ini juga sebagian besarnya memang dalam keadaan hujan beberapa hari ke depan, lebih disertai dengan petir pendengar ya. Jadi tetap hati-hati selalu ya, terutama dalam penggunaan alat telekomunikasi Anda pendengar. Dan kelembapan udara juga naik pendengar ya, sekitar 92% ya. Dan ini juga akan berkisar ya, berlanjut hingga malam hari, lebih lanjut nanti pendengar ya.

Dan pastikan juga cek informasi berkala yang bisa Anda dengarkan melalui RRI Sambas ini ataupun juga di BMKG secara langsung pendengar ya. Dan kali ini kita ke informasi yang viral untuk para pendengar. Dan ini bukan kabar yang sudah sering kita lihat ya, budaya yang cukup bagus sekali gitu pendengar ya, termasuk ke warga negara Jepang alias supporter Jepang pendengar ya, yang membersihkan sampah stadion selesai laga melawan Belanda pendengar. Dan aksi para pendukung Jepang ini memang mencuri perhatian ya, dan tidak banyak ya kegiatan mereka ini sering juga terjadi. Dan bukan hanya karena mereka hanya semangat mendukung tim nasionalnya di tribun, tapi kebiasaan yang memang keren sekali gitu pendengar ya. Dan ini menjadi simbol sportivitas dan kedisiplinan untuk membersihkan sampah sisa makanan di area stadion setelah pertandingan selesai ya. Dan pertandingan sengit antara Jepang dan Belanda yang imbang 2-2 dia di Stadion Dallas Amerika Serikat ya pada Senin ini pendengar, dikabarkan juga sangat luar biasa ya pertandingannya. Selain itu juga ratusan supporter Jepang ini terlihat tetap bertahan di tribun. Mereka itu bawa kantong sampah warna biru dan secara sukarela gitu untuk memungut sampah yang tertinggal di area tempat mereka menyaksikan pertandingan, kayak botol minuman, gelas plastik, bungkus makanan, sampai ke jenis berbagai sampah lainnya dikumpulkan satu-satu. Dan dalam waktu yang singkat, area tribun yang sebelumnya di penuhi dengan penonton itu tampak bersih dan rapi seperti sedia kala. Nah, aksi ini juga menjadi sorotan di media dan mendapat berbagai apresiasi dari kalangan yang melihat ataupun menyaksikannya gitu pendengar. Banyak yang menilai kebiasaan yang dilakukan oleh supporter Jepang menjadi contoh nyata bagaimana sportivitas itu tidak hanya ditunjukkan di lapangan tapi melalui perilaku yang ada sehari-hari pendengar. Nah, tradisi membersihkan stadion pun memang ya dikabarnya bukan hal yang baru seperti yang kita sampaikan di awal. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, mereka juga melakukan hal yang sama, pendengar. Dan praktik ini menjadi bagian dari budaya masyarakat Jepang yang memang menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap lingkungan sejak usia mereka masih ya, kecil, pendengar, ya, ataupun usia dini, ya. Karena di Jepang itu kegiatan membersihkan ruang publik rupanya pernah bagian dari pendidikan karakter yang memang diajarkan di sekolah. Nah, ini kayaknya budaya seperti ini yang baik dicontoh ya di luar negeri sana, kebiasaan, kedisiplinan gitu ya. Kayak anak-anak tuh tidak bergantung pada petugas kebersihan, mereka udah ditanamkan prinsip menjaga lingkungan sedari mereka masih kecil. Dan bahkan diantaranya terbawa deh dengan aktivitas sosial yang mereka hadiri, kayak pertandingan olahraga di luar negeri. Nah, apalagi di dalam kandang sendiri gitu mendengar ya, mereka juga terkenal dengan julukan Samurai Blue ini yang sangat baik ya, dengan ekspresi mereka sportif dan menjunjung tinggi yang namanya kebersihan dan kedisiplinan. Dan ya, banyak warga juga menilai cerminan karakter bangsa memang bisa menjunjung tinggi rasa hormat terhadap sesama, tidak terkecuali juga pada lingkungan. Dan fenomena yang memperlihatkan bahwa sepak bola tidak hanya tentang menang kalah aja pendengar ya, tapi nilai positif para pendukung di luar lapangan yang memberikan inspirasi, membangun citra positif di dunia olahraga, dan ini yang menjadi sarana pemersatu berbagai bangsa pendengar ya. Dan di tengah atmosfer kompetisi terbesar dunia yang syarat akan persaingan
Tapi aksi sederhana bagi para penggemar Jepang yang menjadi pengingat setiap tanggung jawab ataupun kepedulian terhadap lingkungan itu memang punya tempat pentingnya di setiap perhelatan termasuk olahraga internasional sekalipun. Nah, tradisi yang akan terus berlanjut sepanjang turnamen berlangsung dengan edisi sebelumnya di mana para supporter Jepang ini membuktikan bahwa kelas dan sportivitas sejati itu tidak hanya ditunjukkan saat mendukung tim kesayangan, tapi juga melalui tindakan nyata yang memberikan dampak positif tentunya bagi orang lain. Semoga bisa memotivasi bagi mereka-mereka yang tidak peduli terhadap lingkungan ataupun juga lebih kayak wah malu lah gitu ya, ternyata apa yang setelah kita pakai dan setelah kita gunakan dan lain sebagainya juga memang harus perlu tanggung jawab tersendiri bagi kita sebagai manusia yang berakal dan beradab ya, seperti yang dilakukan oleh para supporter Jepang ketika mereka di tempat dan negara manapun berada. Mereka tetap disiplin dan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersihan. Oke deh para pendengar, kita dengarkan lagu-lagu yang lainnya untuk Anda. Nanti kita akan dengarkan jam 7 malam nanti di Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

Masih bersama kami di Pro 1 Sambas 97,4 FM Radio Republik Indonesia. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.

0: Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenagakerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan, dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union CEPA bisa mencapai antif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman, Frank-Walter Steinmeier, menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya ini terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di CEPA dapat segera terrealisasikan.
3: Indonesia dan Jerman memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau CEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
4: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
2: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet,
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
7: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Kejagung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau BP. Menki Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
8: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat. Ke depan, penegakan hukum harus menjadi semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
7: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan aset yang diserahkan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan, apa benar telah dieksekusi? Apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan pada negara? Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
7: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan antara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Sampai 9 Juni, realisasinya 4,3 juta dari 9,8 juta. 44% ya, diserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 285 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: pupuk aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi Desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur irigasi di berbagai daerah. Salah seorang petani di Desa Terbeh, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan hasil panen tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau saya itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal nggak?
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan, sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci, sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hingga hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Ya, saya berada di Tanah Suci dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan baik seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86.000 lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, pergi dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5124. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke tanah air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
2: Jadwal kepulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21 April 2015.
3: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke tanah air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin, mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jemaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Juga pada saat ini, nah, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal 12 dan kloter 15. Nah, dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Tambahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak itu satu orang karena faktor sakit.
3: Haji Makinuddin menjelaskan terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jamaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
4: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
3: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jamaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Mendengar Direktur Perlindungan WNI Kementerian Henny Hamidah mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI inisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan SH yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan YY dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, YY kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
2: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
4: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan, seru ya.
2: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Kapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. 1, 2, 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, setelah ini ada rangkaian acara demi acara yang sudah kami siapkan untuk Anda, Mimbar Agama Advent untuk Anda, dan nanti pukul 20 ada mini drama ya, menolak 1 miliar rupiah ya dari RRI Bandung, tentunya akan kami hadirkan untuk Anda. Sekaligus saya pamit dari ruang dengar Anda, setelah ini ada rekan saya Meiti yang akan melanjutkan kebersamaan kita di Persatu. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa. Wabarakatuh.

Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Ya tadi kita juga ikuti berbagai rangkaian acara untuk Anda, termasuk kita juga memasuki di mimbar agama. Pendengar kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak ya, dan untuk Anda tetap bersama di RRI Sambas, kita juga akan hadirkan berbagai program acara lainnya untuk Anda. Tetap bersama di RRI.

Shalom, selamat bertemu kembali para pemirsa RRI Pontianak dimanapun saudara berada. Senang sekali bisa bertemu kembali melalui siaran radio ini bersama umat-umat Tuhan yang diberkati dimanapun saudara berada. Saya Ibu Marlene Jais akan membawa renungan firman Tuhan pada saat ini kepada saudara-saudara. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan Engkau berfirman. Berfirmanlah Tuhan sebab kami siap mendengarkan. Mohon berkat-Mu untuk alat yang kami gunakan dan mohon berkat-Mu juga untuk umat-umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang hadir di hati kami masing-masing, agar hamba-Mu bisa membawakan firman ini setuju dengan kehendak-Mu, dan para pendengar juga boleh terberkati dan memberikan kami roh pengertian untuk mengerti akan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, mohon ampun dosa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang kekasih yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada yang mendengarkan siaran radio Mimbar Agama Kristen pada saat ini, senang sekali menyapa saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya bawakan pada saat ini saya beri judul Yesus berjanji mendahului kamu ke Galilea. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena seringkali kita berjanji kepada orang tetapi kita tidak menepatinya. Apakah saudara pernah mendengarkan atau mengalami hal seperti ini? Tentu saja. Bisa saja ini menjadi pengalaman saudara, menjadi pengalaman saya. Bahwa ada yang berjanji kepada kita ketemu jam sekian, tahu-tahu tidak jadi. Atau bahkan kadang-kadang mundur dari waktu yang ditentukan. Judul yang saya berikan ini, Yesus berjanji mendahului kamu ke Galilea. Hal yang paling dinantikan dari sebuah janji adalah saat ketika janji

pernah mengalaminya. Situasi ini pernah dialami oleh para murid Yesus ketika mendengar Yesus berkata, "Aku akan mendahului kamu ke Galilea." Ada apa dengan kalimat ini? Apa yang membuat para murid meragukan hal itu? Apakah karena Yesus yang mengucapkan hal itu adalah seorang yang tidak dapat dipercaya? Tentu bukan, melainkan karena para murid melihat situasi ketika itu tidak memungkinkan bagi Yesus untuk sanggup melakukan apa yang ia janjikan. Pemahaman para murid mengenai misi kedatangan Yesus yang kedua belum lengkap, bahkan hingga menjelang kematiannya. Para murid berharap dengan ketenaran yang dimilikinya, Yesus akan berusaha menjadi raja untuk menggantikan pemerintahan yang ada ketika itu. Para murid berpikir bahwa mereka akan menjadi pejabat di masa pemerintahan Yesus. Wajar, oleh karena mereka berteman dengan Yesus pada saat itu. Oleh sebab itu, ketika segala sesuatu terjadi tidak seperti yang mereka harapkan, Yesus mati di salib, maka di saat itu pula mereka merasa tidak ada lagi harapan. Dan mereka berpikir, kini janji tinggal janji. Ya, ucapan Yesus, janji atau janjinya bahwa ia akan mendahului para murid ke Galilea, diucapkan ketika mereka selesai mengadakan perjamuan Paskah lalu pergi ke Bukit Zaitun. Itu malam yang sama ketika Yesus ditangkap oleh tentara Roma. Dalam Markus 14 ayat 26 sampai 31 dikatakan, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang. Saya ulangi, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Ini perkataan Petrus, salah satu murid Yesus. Lalu kata Yesus kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Murid-murid yang lain pun berkata, kami tidak akan menyangkalmu. Ya, Petrus berkata seperti itu. Saudara kekasih yang diberkati Tuhan, lalu kepada siapa janji itu disampaikan? Hal itu disampaikan kepada murid yang bersama-sama dengan Yesus pada saat itu. Siapa saja itu? Tentu saudara tahu. Dia adalah Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Bartolomeus, Thomas, Matius, Yakobus, Tadius, Simon Yudas Iskariot. Terdapat dalam Markus 14 ayatnya yang ke-22. Mempunyai Alkitab, boleh dibaca firman Tuhan ini dalam Markus 14 ayat 22. Mengapa Yesus mengatakan janji itu? Saudaraku, beberapa komentar Alkitab menuliskan alasan mengapa Yesus mengucapkan janji itu. Barnes menulis bahwa janji itu diberikan untuk dorongan semangat atau dukungan kepada murid. Lalu Pulpit Commentary memberikan komentar yang mirip bahwa Yesus bertujuan untuk memberi perasaan nyaman kepada para muridnya. Ia memberitahu saat kematiannya, namun ia berjanji akan bangkit kembali dan menemui mereka. Lebih spesifik lagi,

Exposition memberikan komentar bahwa ini Yesus katakan untuk menghibur mereka, bahwa meskipun ia gembala, mereka harus ditangkap, dihukum, disalibkan, terpukul dengan maut, dan dibaringkan di kuburan, namun dia akan bangkit kembali. Mengapa harus di Galilea? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Namun, mengapa Yesus harus mendahului mereka ke Galilea, bukan ke tempat yang lain? Sebelum saya menjawab pertanyaan ini, kita perlu mengetahui dua hal penting, yaitu di mana Galilea dan apa ada apa di Galilea. Pertanyaan pertama, di mana Galilea? Galilea adalah bagian dari provinsi Palestina pada zaman Yesus dan terletak paling utara dari ketiga wilayah teritorial Palestina, yaitu Galilea, Samaria, dan Judea. Penduduknya merupakan campuran dari orang-orang dan orang penyembah berhala. Galilea adalah kampung halaman Yesus yang lahir dan dibesarkan di Nazaret. Nazaret sendiri berasal dari kata Kana, yaitu sebuah kota di Galilea. Bangsa Yunani yang amat menjaga kemurnian ras, mereka sangat tidak menyukai orang-orang Galilea dan meremehkan mereka. Saudara boleh baca itu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-46. Galilea dinilai sebagai daerah yang terbelakang dan penduduknya boleh dikatakan orang udik, kurang berpendidikan, lemah secara ekonomi, dan berperilaku kurang sopan dan bahasanya kasar atau kurang halus bahasa mereka. Pertanyaan berikut, ada apa di Galilea? Matius 4 ayat 18-22 menulis bahwa Galilea adalah tempat di mana para murid membersihkan perahu dan jala setelah mereka menangkap ikan. Galilea adalah tempat untuk mereka berusaha dan bekerja keras serta mendapatkan nafkah, adalah tempat mereka menggantungkan hidup mereka. Galilea adalah segala sesuatu dimulai, saat segala sesuatu dimulai, saat para murid mengubah arah dan tujuan hidup dengan menuruti panggilan Yesus. Mereka membuat pilihan untuk meninggalkan zona nyaman. Mereka semua di zona nyaman pada saat itu, tetapi mereka meninggalkan zona nyaman itu, dipanggil oleh Yesus menjadi murid-muridnya. Di Galilea ada batas yang harus dilangkahi, ada halangan yang harus diatasi, ada relasi yang harus digeser, yaitu meninggalkan keluarga. Galilea adalah tempat di mana mereka meninggalkan sesuatu lalu berkomitmen mengikuti Yesus. Ini terdapat dalam Lukas 5 ayatnya yang ke-11. Inilah alasan mengapa Yesus harus menemui mereka kembali ke Galilea. Yesus ingin menemui mereka di tempat di mana mereka pertama kali membangun komitmen untuk mengikut Yesus. Untuk saat ini, Galilea tidak harus sebuah tempat. Itu adalah situasi, kerangka berpikir, atau pilihan, atau komitmen yang dibuat. Galilea adalah titik awal perjalanan kita bersama Yesus. Kalau zaman dulu, Galilea itu adalah tempat di mana para murid pertama kali ditemukan oleh Yesus. Secara rohani sekarang ini, Galilea adalah bukan negara Galilea itu tersebut, tetapi di mana situasi saudara dengan saya, cara berpikir kita, komitmen kita, bagaimana titik awal kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Kembali ke Galilea berarti kembali kepada terang, di mana rahmat Tuhan menyentuh kita di awal perjalanan. Kembali ke awal di mana kita membangun komitmen atau janji. Bagaimana kita berkomitmen menjadi pengikut Yesus? Bagaimana kita berkomitmen menjadi murid Yesus, menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kita? Panggilan bertemu Yesus di Galilea.
adalah panggilan untuk kembali kepada komitmen awal bagaimana kita mengikut Yesus. Mengapa Yesus katakan mendahului di dalam Markus 14 ayat 28 itu? Jangan lupa, ini adalah tentang janji atau komitmen. Tuhan tidak pernah beranjak dari janjinya untuk selalu menyertai kita. Dia akan selalu ada di sana, dan Dia selalu mendahului kita berada di sana. Saudaraku yang kekasih, yang diberkati Tuhan, kita yang sering kali meninggalkan Yesus di sana pada janji atau komitmen yang pernah kita buat dengannya. Dalam Mazmur 89 ayat 35 dikatakan bahwasanya, dalam Maleakhi 3:6 juga dikatakan, Tuhan tidak pernah beranjak dari janjinya. Dia tidak pernah merubah. Dia tidak pernah berubah dari kesetiaannya kepada saya dan saudara. Yesus berjanji selalu bersama saudara dengan saya apabila kita setia kepadanya. Galilea adalah tentang janji atau komitmen yang kita buat dengan Yesus. Di sana Ia sedang menunggu. Kita perlu kembali ke sana. Ini bukan untuk kembali ke masa lalu. Ini adalah kembali ke waktu di saat kita jatuh cinta pertama kali kepada Yesus untuk menerima Roh Kudus-Nya. Menerima api yang Yesus nyalakan di dunia untuk membawa api itu kepada semua orang sampai ke ujung bumi. Cinta pertama Galilea yaitu janji komitmen dengan Yesus. Di dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya. Saudaraku yang kekasih, ada 60 nubuatan Mesias di Perjanjian Lama secara harfiah digenapi oleh Yesus di Nazaret. 8 janji yang terindah untuk saudara, yaitu memaknai bagaimana Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Ya. Lalu saudara-saudaraku yang kekasih, apakah yang kita cari dalam hidup ini? Mari kita membuat janji. Mari kita mengikut Tuhan. Kita perlu kembali ke sana, bukan kembali ke masa lalu. Tetapi mari kita menerima Yesus itu sebagai juru selamat kita. Tuhan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Tuhan menjanjikan masa depan yang cemerlang bagi saudara dan saya yang menginginkan kehidupan yang kekal. Tuhan menyediakan berkat untuk umat-umat-Nya yang bersedia menerima Yesus. Di dalam kehidupan kita, bisa saja rintangan, persoalan yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu memberikan kita kekuatan, di mana kita boleh menjadi anak-anak-Nya. Ya. Di mana kita boleh menjadi terang di antara sesama dengan mengizinkan Yesus memberikan kita, mendahului kita tentang janji atau komitmen itu. Saya tadi sudah katakan, Tuhan tidak pernah beranjak dari janji-janjinya. Dia akan selalu ada bersama saudara dengan saya. Bagaimana saudara mau bertemu dengan Yesus? Beribadahlah kepada Tuhan, baik itu di pagi hari maupun di malam hari. Baik itu pergi untuk beribadah kepada Tuhan di gereja yang benar. Biarlah firman singkat ini boleh menjadi renungan kita bersama, menjadi renungan saya dengan saudara. Apabila saudara mendengarkan panggilan Yesus, jangan keraskan hatimu. Selidikilah mana firman Tuhan itu, mana gereja yang menjalankan firman Tuhan itu dengan benar. Kebenaran firman Tuhan akan selalu ada apabila saudara dengan saya mempelajarinya dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara dengan saya. Roh Kudus akan memberikan kita pengertian
bahwasanya Yesus akan mendahului kita dalam segala hal apabila kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Inilah firman Tuhan bagi kita. Kita tutup dalam doa. Bapa dalam sorga, kami muliakan namamu. Kami memuji engkau. Kami menyucikan namamu. Oleh karena engkau maha baik dan maha pengasih dalam kehidupan kami. Bila mana ada kata-kata kami, tingkah laku kami tidak berkenan di hadirat Tuhan, ampuni kami Tuhan. Dan supaya kami boleh memohon kehadiratmu terlebih, ampuni kami dari dosa dan pelanggaran kami. Kami telah siap mendengarkan engkau bersabda. Tanamkan firman Tuhan ini di hati kami masing-masing. Berikan kami roh pengertian agar segala sesuatu engkau mendahului kami di dalam kehidupan kami. Engkau akan selalu bersama kami di dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dari firman Tuhan, mempelajari kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh senantiasa untuk mendengarkan engkau berfirman, agar kami boleh mengikut engkau sebagai juru selamat pribadi kami. Berkati Tuhan para pendengar setia RRI Pontianak dimanapun berada, dimanapun suara ini didengarkan, Tuhan memberikan mereka Roh Kudus-Mu. Berkati radio yang kami pakai, berkati juga alat-alat yang kami pakai, demikian juga kru RRI, kiranya Tuhan berkati senantiasa. Biarlah siaran ini boleh berguna bagi para pendengar dan bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan, izinkan kami bertemu kembali di lain waktu untuk mendalami akan firman-Mu. Terpujilah Tuhan, terima kasih Engkau mendengarkan doa kami. Kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami bersyukur Engkau memberikan kami hikmat sampai saat ini. Mohon berkat-Mu bila mana ada umat-umat-Mu para pendengar yang sakit. Tolong jamah tubuh mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Bila mana ada mereka yang berduka, tolong hiburkan. Bila mana ada mereka yang mencari pekerjaan, tolong Tuhan tunjukkan yang terbaik. Bila mana ada di antara orang-orang muda yang mencari jodoh, kiranya Tuhan berikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bila mana ada orang tua yang bergumul, anak-anak yang dalam pendidikan, Tuhan berkati mereka. Biarlah seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan siaran radio ini boleh terberkati sebagaimana Engkau memberkati hamba-Mu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kehendak-Mu jadi bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih bagi para pendengar yang budiman. Shalom, Tuhan memberkati kita. Amin.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba setelah Anda ikuti mimbar agama pendengar. Berikutnya di mini drama, dan setelah mini drama kita juga hadirkan untuk Anda ngobras. Temanya kali ini membahas tentang dari diskusi menjadi aksi yang akan kita dengarkan melalui Pro 1 RRI Pontianak. Untuk Anda tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel dua kekuatan dari dua benua berbeda. Siap memanaskan Grup G Pesta Bola Dunia 2026. Belgia akan mengawali perjuangan menghadapi Mesir dalam laga syarat gengsi di Stadion Seattle, Amerika Serikat. Setan Merah Belgia datang dengan generasi pemain yang matang dan pengalaman besar di level internasional. Sementara para Fir'aun Mesir membawa semangat juang khas Afrika serta ambisi besar. Mampukah Belgia menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau justru Mesir yang berhasil mencuri sorotan dunia dengan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup G Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 16 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, berjumpa lagi kita di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Ada saya Meiti Sudaina menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian informasi juga koleksi lagu pilihan. Pastinya di malam hari ini yang siap ya mengisi ruang dengar Anda. Pada hari ini Senin 15 Juni 2026, di mana perjumpaan kita akan diawali dengan mini drama, dilanjutkan dengan ngobras, ngobrol bareng komunitas nanti bersama dengan Ketua BEM Universitas Oso, Kabinet Leimena Muda ya, ada Irfan Surya, di mana nanti tema yang akan diangkat adalah dari diskusi mencari aksi, di mana akan kami siarkan secara langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Juga selanjutnya pendengar, dilanjutkan setelah itu salah satu program favorit Anda. Ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu 21 hingga 22.30 ya waktu Indonesia bagian barat, di mana nanti di 22.45 deh ya mendengar, dekat-dekat 23.00 bersama kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional, untuk bersama merayakan euforia dari Pesta Bola Dunia 2026 hari ini ya, antara Spanyol versus Tanjung Verde ya, langsung yang akan berlaga di Stadion Atlanta, lalu dilanjutkan di pukul 2 dini harinya akan ada Belgia versus Mesir ya, dari Stadion Seattle. Jadi untuk Anda mendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di sini bersama kami, di mana malam hari ini mini dramanya dengan judul Menolak 1 miliar ya, produksi RRI Bandung. Tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat menjaga kelestarian desanya.
0: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
1: Maksudnya?
0: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
1: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
0: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia. Nih, Pak, saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
1: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
0: Oh tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya, temu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita, saling sapa itu hal biasa. Itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan. Tapi
1: apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
2: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak? Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
2: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
3: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
3: Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
3: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya, Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak. Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan Pak, kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir dan lain sebagainya Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana. Karena perlakuan kami baik terhadap alam. Sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam. Justru kami akan memperindahnya. Sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan Pak.
1: Justru itu Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf Pak, saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali bukan Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa, saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak Pak, justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, jadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Pak Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
3: Ada apa ini?
4: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: Tenang, tenang, bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, bapak-bapak, jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya, ya, ya.

0: karena hujan deras yang mengguyur semalam juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan, bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
3: Hush.
1: Bercanda, Pak.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.

0: Pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. 21 menit waktu Indonesia bagian barat, sudah waktunya kita bergabung di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Di malam hari ini pendengar, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kalau akan ada Ketua BEM Universitas Oso Kabinet Leimena. Benar gak saya bacanya nih? Nanti kita tanya ke abangnya ya. Kabinet Leimena Muda ya. Kita sapa ada Bang Irfan Surya yang sudah hadir di studio. Selamat malam Bang Irfan.
1: Selamat malam Kak, selamat malam semua pemirsa.
0: Terima kasih ya sudah bersedia datang nih, menembus hujan dan banjir.
1: Iya Kak, macet juga enggak?
0: Macet juga ya. Itu dia, tadi saya bingung ada suara apa. Ternyata ini tahun baru Islam ya. Baru ingat kita. Bang Irfan, asal mana sih Bang Irfan?
1: Kalau saya asal Kabupaten Sintang, Kak.
0: Oh, asal Sintang. Asal Sintang, di sini kuliah di Universitas Oso ya.
1: Iya.
0: Berarti yang ada jalan dari Jalan Ahmad Yani itu ya, jalan besarnya itu ada gang. Apa sih nama gangnya, lupa deh saya.
1: Jalan Palapa, Kak.
0: Jalan Palapa. Oh, betul.
1: Depan Mall Ayani.
0: Betul. Depan mall itu ada jalan masuk di sana ya, Universitas Oso. Kayaknya saya 1-2 kali aja deh ke sana ya. Dan semester berapa, Bang? Sekarang?
1: Saya semester 6, Kak.
0: Udah semester 6. Ya, jurusan apa?
1: Kebetulan saya ngambil jurusan hukum.
0: Jurusan hukum. Aduh, jurusan hukum nih ya. Hukum ya. Fokusnya di apa sih, Bang? Awal secara keseluruhan atau ada fokusnya tersendiri
1: kalau kita di Universitas Oso itu kalau ngambil konsentrasi itu kan semester 6, Kak. Mm-mm. Di semester saya. Saya itu ngambil konsentrasi hukum pidana.
0: Hukum pidana, baik ya. Jadi agak gimana setelah mengambil konsentrasi hukum pidana? Apakah memang sesuai dengan yang diinginkan atau seperti apa?
1: Menurut saya sih kalau hukum pidana itu seru sih Kak, karena kan kita berkaitan dengan kriminal gitu kan. Jadi ada jiwa-jiwa menantang gitu Kak.
0: Baik-baik seperti itu ya, dan memang suka ya dengan dunia hukum terutama pidana itu ya.
1: Sebenarnya awalnya saya hukum tata negara harusnya Kak.
0: Terus kenapa tiba-tiba ke sana?
1: Kalau hukum tata negara ini kan berkaitan dengan ini kan, tata negara, lebih ke politik kan Kak.
0: Iya.
1: Justru metodologi penelitian saya, metopen saya dulu itu hukum tata negara, tapi pas semester 6 saya pindah ke pidana.
0: Tiba-tiba berpindah arah ya, seperti itulah ya kalau kuliah ya, tiba-tiba itulah berubah gitu ya.
1: Dinamis gitu.
0: Dan Kabinet Leimena Muda ini apa sih Bang sebenarnya?
1: Kalau Leimena Muda ini sendiri, Leimena ini kita ambil dari tokoh nasional Kak. Itu ada sosok tokoh nasional itu Dr. Johannes Leimena namanya Kak. Yang dimana beliau itu dikenal sebagai Bapak Puskesmas dan juga menjabat menteri terlama di zamannya Soekarno. Jadi kita hari ini mengambil teladan dia lah Kak. Jadi semangat Leimena pas mudanya gitu Kak. Makanya lahirlah Leimena Muda Kak.
0: Oke, berarti kabinet Leimena Muda ini ya di angkatan ya Bang Irfan ya sebagai ketua ya, beda-beda kepemimpinan, beda nama kabinetnya tuh.
1: Beda, karena saya sebelumnya kan juga di BEM juga Kak. Itu kabinet kita Kabinet Navigator
0: namanya. Udah kayak negara ya. Iya. Ternyata ya. Setiap beda pimpinan beda nama kabinetnya.
1: Iya.
0: Nah, fokusnya di mana nih Bang kalau kabinet Abang sendiri?
1: Kalau kita BEM sendiri kan kita selain fokus di advokasi mahasiswa, kita juga pengabdian kepada masyarakat juga Kak. Dan juga kita sama dengan BEM-BEM pada umumnya, kita juga aktif di kajian dan menyuarakan isu-isu yang lagi hangat kan di Indonesia nasional dan juga daerah Kak.
0: Baik ya, seperti itu. Dan sudah memimpin berapa bulan berarti untuk BEM ini?
1: Kalau saya sih justru mau selesai kan.
0: Mau selesai. Dia per satu semester, satu tahun atau gimana modelnya?
1: Kalau di BEM tuh per satu tahun Kak.
0: Per satu tahun ya, ganti. Ya, oke, baik seperti itu ya. Dan di saat ini ya saya tanyanya ya. Yang sedang didiskusikan oleh BEM sendiri apa dari ini Kabinet Leimena sendiri?
1: Kalau yang per hari ini tentunya kita tidak bisa melupakan yang lagi hangat sekarang ya kayak
0: apa tuh?
1: Seperti kemarin kan kita lihat kawan-kawan kita BEM UI yang baru saja menggelar aksi kan di Bundaran HI. Kita juga diskusi tentang itu di Kalimantan Barat ya. Terkait hentikan pemborosan APBN, kemudian termasuk MBG, Koperasi Desa Merah Putih juga, dan juga yang baru-baru ini kan BBM, harga pokoknya naik juga, itu sih kak.
0: Itu ya yang sedang ramai dibicarakan lah ya. Ini bukan hanya oleh dari BEM Lemena sendiri ya, dari BEM Oslo sendiri ya, tapi kayaknya seluruh Indonesia sedang membahas hal itu ya. Kalau dari pandangan Bang Irfan sebagai anak muda dan memang vokal ya, ikut organisasi udah dari dulu berarti ya?
1: Dari maba sih kan.
0: Dari maba. Sudah 6 semester, sudah 3 tahun lah ya aktif di organisasi. Dari pandangan Abang sendiri melihat pergerakan mahasiswa sekarang seperti apa sih Bang? Kan ya seperti dari zaman saya mahasiswa juga ya, dari dulu pergerakannya seperti ini, turun ke jalan gitu ya. Kalau ada yang ingin disuarakan, melihatnya seperti apa Bang?
1: Kalau saya melihat per hari ini ya justru ada pergeseran sedikit Kak. Karena kan yang mana hari ini kita tidak hanya turun ke jalan, tetapi kita juga aktif menyuarakan di media massa kak, media sosial. Contohnya kan hari ini kawan-kawan repost-repost story kan, tempat-tempat kita repost, justru lebih fleksibel sih kak gerakannya hari ini kak.
0: Kalau ada yang bilang mahasiswa cuma ini mahasiswa zaman sekarang nggak kayak dulu nih, jagonya cuma keluar-keluar di sosmed, meresponnya seperti apa Bang?
1: Terkait hal itu dilema juga sih kak, karena kita juga tidak bisa membandingkan zaman dulu sama zaman sekarang kak. Justru zaman sekarang lebih efektif juga, termasuk media sosial juga harus kita mainkan juga supaya kita bisa menginfluence banyak orang kan kak. Ketika hari ini misalnya kita mengadakan konsolidasi, harus kita brandingkan di media sosial supaya seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat itu ikut tergabung. Jadi kita hari ini lebih kayak gitu sih kak. Kayak misalnya kita akan mengadakan aksi demonstrasi di minggu depan. Dari minggu ini kita sudah mulai mainkan agitasi propagandanya, sudah kita mulai mainkan kak gitu. Sehingga bisa menginfluence banyak orang kalau kita ada aksi loh di minggu ini, di minggu depan gitu.
0: Baik, jadi memanfaatkan perkembangan zaman lah ya. Sekarang kan memang sosial media memang semua orang pegang gitu ya. Satu orang kayaknya punya lebih dari satu sosmed bahkan ya Bang ya. Kalau nggak tahu apa yang terjadi di Jakarta sana ya di sosmed kita jadi tahu, betul ya Bang ya. Seperti itu. Oh ya, dan diinformasikan juga hampir lupa saya ya, bahwa saat ini kami sedang melaksanakan siaran langsung di YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Jadi untuk Anda pemirsa dan pendengar yang ingin bergabung, silahkan bisa di kolom komentar YouTube kami, atau bisa juga di 734987, bisa juga di 0811570102. Dan Bang Irfan, ada orang-orang juga yang berpendapat gini, mahasiswa tuh harusnya belajar, ngapain sih gitu ya, repot-repot, capek-capek ikut campur urusan negara misalnya kayak gitu, padahal kan mereka harusnya belajar. Ini orang loh, bukan saya ya. Saya sih mahasiswa pada umumnya dulu ya. Gimana tuh?
1: Ini juga sering juga kita dapatkan sih kak, hal-hal kayak gini sering juga kita dapatkan. Sebenarnya kan hari ini kenapa mahasiswa itu lebih aktif menyuarakan isu-isu, karena kan mahasiswa hari ini kan tidak mempunyai kepentingan kekuasaan. Mahasiswa hari ini posisinya tidak ada kepentingan jabatan segala macam. Jadi justru kita ingin mengingatkan apa yang kita lakukan hari ini, apa seluruh kebijakan dari politik itu akan berpengaruh untuk kita ke depannya. Maka maka dari itu ya kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change kan, agen of perubahan dan kontrol sosial, menurut saya sah dan bermartabat kalau kita hari ini ikut adil dalam keputusan kebijakan politik hari ini kak.
0: Semua mahasiswa tuh punya pola pikir seperti itu nggak sih Bang, atau ya tidak semua mahasiswa punya pemikiran yang sama?
1: Kalau di Kalimantan Barat ya, khususnya di kampus saya sendiri, tentunya berbeda-beda perspektif masing-masing kak. Ada sebagian orang yang menganggap berorganisasi dan ikut menyuarakan menyuarakan kebijakan publik itu, ada yang sebagiannya fokus di akademik saja. Kita kan tidak bisa menyalahkan itu kak. Jadi setiap orang itu kan punya ini apa, punya pandangannya masing-masing gitu.
0: Baik, dan tidak memaksakan juga tidak, ya mereka yang misalnya nggak mau ikut bersuara, nggak mau ikut turun ke jalan seperti itu ya.
1: Betul lah.
0: Tapi kan itu kemarin di ini ya, di Jakarta lah ada pergerakan. Kalau di Kalimantan Barat ada pergolakan juga nggak?
1: Justru di Kalimantan Barat kita sedang menyusun hal itu, Kak.
0: Oh, baik. Karena kita saya nggak tanya kapan kok,
1: yeah. Kita merespon apa yang terjadi di pusat kan sebagai solidaritas. Kita akan ikut juga, Kak.
0: Baik, seperti itu. Dan kalau kayak gitu kan pergerakannya biasanya cukup masif dan gabungan.
1: Iya. Yeah.
0: Seperti apa? Biasanya berkoordinasi antar kampus kan dekat ya? Yeah. Kampus Oso terus ada beberapa kampus di sekitar situ ya. Itu koordinasinya seperti apa antar BEM-nya?
1: Kalau kita di sini kita punya namanya aliansi, Kak. Di Kalimantan Barat terkhususnya ya, kita punya beberapa aliansi. Yang pertama itu ada BEMSI, BEM Seluruh Indonesia. Kemudian ada BEM Sekalimantan Wilayah Kalimantan Barat. Kemudian yang ketiga itu ada FKBK, Forum Koordinasi BEM Sekalimantan Barat. Kita tergabung di aliansi itu dan kita punya grup masing-masing, Kak, sehingga untuk komunikasi kita enak. Gitu. Dan setiap aliansi itu punya koordinatornya masing-masing, Kak.
0: Terorganisir. Kalau mau turun ataupun mungkin hanya sekedar diskusi saja ya memang sudah ada di bentuk grup-grupnya sendiri. Untuk sevokal ini ya mahasiswa kan terkenal vokal ya, apalagi biasanya para ketua-ketuanya tuh saya dulu ya namanya gue pernah kuliah ya jadi dulu kayak yang berdiri di atas pegang tua itu pasti ketua-ketuanya, ketua BEM dan apa segala macam. Terlalu vokal tuh takut nggak sih? Biasanya yang terlalu vokal nih agak ini ya, mengancam juga. Maksudnya kadang ada beberapa orang yang sampai diancam oleh beberapa pihak ataupun mungkin dikasih peringatan lah gitu. Agak takut gak sih?
1: Sejujurnya pada dasar intinya tuh pas awal-awalnya tuh, Kak, punya ketakutan itu pasti ada, Kak. Datang ketakutan itu pasti ada. Tapi setelah kita sudah mengemban amanah nih kan, kita amanah nih dipercaya oleh kawan-kawan mahasiswa, jadi ketakutan itu dengan sendirinya hilang, Kak. Karena seperti yang dikatakan Tan Melaka bilang itu kan, idealis adalah itu adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh seorang pemuda, kalau kata Tan Melaka gitu.
0: Aduh, merinding tiba-tiba ya. Baik, itu yang dipegang ya udah pemuda saat ini. Aduh, saya untung masih muda juga. Seperti itu ya. Jadi awalnya memang ada rasa takut, tapi mungkin karena memiliki tujuan juga ya untuk kepentingan bersama ya, jadinya merasa ya nggak setakut itu. Tapi masih ada rasa takut nggak sedikit-sedikit? Khawatir mungkin atau orang tua yang nelfon-nelfon jangan gini, jangan gini gitu kan? Biasa orang tua kita misalnya nama kita perantau ya kan? Gimana?
1: Kalau dari orang tua saya sendiri sih pas awal-awal itu ya biasa, kalau apalagi kalau di daerah kan, Kak, stigma terhadap aksi demonstrasi ini kan masih di kalangan dianggap buruk, Kak. Ya sih pas Agustus kemarin yang tahun 2005 itu kan yang ramai kemarin kan, Kak. Itu saya sempat ditelepon, dibilang jangan ikut. Tapi kan kita punya tanggung jawab moral kan terhadap kawan-kawannya tadi, sama-sama BEM lain dan juga mahasiswa-mahasiswa lain. Itu sih yang membuat keberanian itu muncul lagi, Kak.
0: Baik, seperti itu ya. Dan memang sudah direncanakan sudah didiskusikan lah ya untuk melakukan apa sebutannya, Bang? Sebutannya apa? Melakukan aksi konsolidasi atau
1: konsolidasi
0: ya, saya bingung cari kata-kata yang tepat gitu ya. Melakukan aksi konsolidasi kan sekarang sudah di planning lah ya, berkoordinasi dengan beberapa pihak. Dan kalau dari pandangan Abang sendiri yang sudah beberapa tahun aktif di bidang ini begitu, sebenarnya seberapa efektif sih, Bang, untuk turun ke jalan? Kan sekarang kan ada orang juga yang bilang kayaknya lebih efektif berkuar di sosmed deh, karena pesannya lebih sampai ke banyak lini gitu ya, bahkan orang-orang yang gak mahasiswa aja jadi tahu gitu ya. Sebenarnya seberapa efektif sih turun ke jalan ini?
1: Menurut saya turun ke jalan ini sangat efektif, Kak, dan sangat bermartabat bagi saya pribadi ya, Kak. Karena kenapa? Kalau hari ini ketika usul ditolak tanpa ditimbang dan dialog tanpa dihiraukan, jalan satu-satunya adalah jalan satu-satunya. Dan juga ketika hari ini muncul, contohnya kayak kemarin di UI, kan media pun ikut juga, Kak, algoritmanya juga ikut untuk menyuarakan hal itu. Berarti ketika hari ini mahasiswa turun ke jalan, ada yang salah ini dari kebijakan. Ketika mahasiswa hari ini datang menyuarakan dan aksi demonstrasi di jalanan, berarti ada sesuatu yang tidak beres gitu, Kak. Justru sangat efektif kalau hari ini kita lakukan aksi demonstrasi, Kak, tadi usul kita kita ada usul tapi tanpa ditimbang tadi kan, Kak. Dan juga dialog kita tanpa didengar, jalan satu-satunya ya jalanan lah sebagai jawabannya, Kak.
0: Baik-baik seperti itu. Nah, biasanya kalau BEM gitu ya, ataupun organisasi mahasiswa memilih hal yang ingin mereka suarakan tuh seperti apa sih? Misalnya, oh di Jakarta sedang menyuarakan tentang ini. Kalbar tuh kita bersuara juga gak sih? Itu biasanya memilihnya seperti apa sih?
1: Kalau di Kalbar tentunya isu nasional tetap kita angkat. Karena itu juga ya, kenaikan barang bahan pokok dengan melemahnya rupiah kan juga berpengaruh terhadap kita masyarakat di Kalbar kan, Kak? Selain itu kita juga mengangkat, tidak lupa mengangkat isu-isu di daerah. Seperti infrastruktur, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga IPM, indeks pengembangan manusianya juga. Kita tidak lepas juga dengan isu-isu yang di daerah juga, Kak.
0: Baik, ya. Seperti itu. Jadi selain nasional, daerah juga tetap
1: kita suara. Ya,
0: karena kita juga di daerah terkena dampaknya seperti itu. Dan kalau turun aksi itu biasanya dari pihak kampus responnya seperti apa sih? Atau ya udahlah, ini kan ya kegiatan mahasiswa kita tuh seperti apa sih biasanya?
1: Kalau di kampus saya sendiri saya bersyukur ya, Kak, karena sejauh ini belum ada larangan dari kampus. Karena dirasa selagi aksinya itu tidak ada anarkis dan lain sebagainya, dari kampus itu kan support. Karena kenapa, Kak? Karena kan dari rata-rata dosen dan civitas akademika yang ada di kampus kan juga mereka juga mantan mahasiswa juga kan, Kak. Jadi mereka tahu bahwasannya mahasiswa ini kan tidak lahir sekarang. Sejarah telah mencatatnya itu kan, dari misalnya dari tahun sejarah itu selalu mencatat peran pemuda, Kak. Dari tahun 1928 kan, itu semua pemuda menurunkan ego kedaerahannya, menyatukan sehingga lahirlah yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda kan. Tidak hanya berakhir di situ juga, di tahun 1945 ada golongan pemuda juga yang menculik Soekarno-Hatta supaya cepat memproklamasikan kemerdekaannya juga kan. Yang terjadilah yang Rengas Dengklok itu, Kak, S45. Dan juga tidak berakhir di situ juga, peran pemuda dan mahasiswa itu berlanjut lagi pada tahun 1966, yaitu yang aksi demonstrasi itu tiga tuntutan rakyat yang akhirnya menumbangkan Orde Lama pada masa itu. Lanjut juga peran pemuda dan mahasiswa juga di tahun 1998 yang gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa dan masyarakat sehingga tumbanglah Orde Baru yang kita kenal hari ini, reformasi. Jadi sejarah telah mencatat peran mahasiswa dan pemuda sehingga saya rasa tidak ada alasan bagi kampus untuk melarang gerakan mahasiswa pada hari ini, Kak, gitu.
0: Baik-baik seperti itu ya. Dan kalau kita berbicara tentang aksi mahasiswa gitu ya, itu biasanya setelah turun aksi itu ada kegiatan lagi gak sih, misalnya kayak evaluasi kah atau memastikan apa yang disuarakan itu didengar gitu? Aksi setelahnya apa sih?
1: Tentu, Kak, setelah aksi kita tetap berkoordinasi kan, Kak. Karena kita pas menyerahkan poin-poin tuntutan kepada DPRD khususnya Kalimantan Barat kan, ataupun ke eksekutif gubernur, kita kan kasih timeline-nya. Kapan barang ini diangkat ke pusat, contohnya kalau yang isu pusat, kalau isu daerah kapan ini ditindaklanjuti. Tentu kita akan follow up itu, Kak. Sehingga gerakan itu tidak hanya berakhir di aksi itu saja tapi berkelanjutan. Gitu.
0: Baik-baik seperti itu. Jadi tidaklah aksi itu adalah kegiatan terakhir ya, tapi setelah itu masih akan ada evaluasi dan memastikan apa yang disuarakan itu ya setidaknya didengar, walaupun tidak langsung direalisasikan ya. Gitu. Tentu apalagi mungkin isu-isu nasional seperti itu ya. Baik, pemirsa dan pendengar, mungkin Anda ingin bergabung, mau tanya-tanya boleh ya, silahkan di kolom komentar YouTube RRI Pro 1 Pontianak, bisa juga di 73498 7, bisa juga di 08115.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Baik pemirsa dan pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, di mana pada malam hari ini masih dengan tema dari diskusi menjadi aksi ya. Di malam hari ini pendengar hadir di studio ya, Bang Irfan Surya ya, selaku Ketua BEM Universitas Oso, Kabinet Lemena Muda ya. Dan saya sapa juga untuk Anda yang bergabung di YouTube ya, boleh bergabung bersama kami di malam hari ini di 734987, bisa juga di 08115701042 juga silahkan. Bang Irfan, ini kayaknya pertanyaan klasik tapi kayaknya tetap harus saya tanyakan ya. Mau sesupport apapun kampus gitu ya, dan mungkin orang-orang sekitar sudah support, tapi sejauh ini apa sih kendala-kendala yang sering dihadapi, baik itu sebelum aksi, saat aksi, ataupun setelah aksi?
1: Paling kendala terutama itu kita menyamakan paham, Kak. Menyamakan persepsi dari yang pertama itu kan ketua-ketua BEM yang ada. Kemudian turun

0: lagi ke bawah, kita merangkul mahasiswa lain untuk ikut menyuarakan. Kan sekarang ini kan tidak sedikit juga kawan-kawan yang apatis kan terhadap hal itu. Itu juga satu tantangan sih kak, sebelum kita mengadakan aksi, contohnya kayak aksi demonstrasi. Itu sih kak.
1: Sejauh ini seperti itu ya. Tapi kalau di lapangan bang, kesulitan yang sering dihadapi seperti apa?
0: Kalau di lapangan sendiri yang kesulitan yang sering terjadi itu kan, kalau kita aksi kan kita tidak bisa membatasi siapa mau ikut kan kak. Kadang-kadang itu ada masa penyusup yang kita tidak tahu asal-usulnya dari mana. Tiba-tiba melakukan hal-hal anarkis, melempar hal semacam macam. Contohnya di Agustus kemarin kan, ada salah satu anak membawa bom molotov kan. Pas Agustus kemarin. Jadi itu di luar koordinir kita, di luar masa mahasiswa gitu. Sehingga hal inilah yang dari tantangan kita lah kak, kalau aksi yang besar gitu kak.
1: Baik, seperti itu ya, itu yang sering dihadapi lah ya bang ya saat turun aksi. Dan boleh kita sesekali juga merespon ya bang ya pertanyaan dari pendengar kita. Ini sudah ada masuk di WhatsApp. Selamat malam RRI, saya mau tanya ke Ketua BEM OSO. Sekarang kan zamannya Gen Z yang katanya lebih suka action lewat digital, seperti buat petisi online ataupun konten edukasi di TikTok kata dia. Kalau menurut Bang Irfan sendiri, gerakan lewat gadget seperti ini udah dinilai sebagai aksi nyata belum sih? Atau ya mahasiswa memang harus turun langsung dan bersentuhan dengan masyarakat? Silahkan.
0: Menurut saya sih itu sudah termasuk dari aksi nyata juga kak. Karena dia tidak cuma ngomong-ngomong kayak diskusi tok aja kak. Cuma diskusi, tapi dia langsung buat lewat media massa gitu. Jadi menurut saya itu salah satu aksi nyata juga. Tapi alangkah lebih baiknya harus dikolaborasikan dengan di aksi di jalanan tadi. Ketika hari ini aksi di jalanan kemudian di-upkan ke media sosial, itu menurut saya lebih baik sih kak.
1: Baik-baik, seperti itu sudah termasuk aksi juga ya, sekecil apapun suara kita di sosial media. Nah bang, kalau dalam kegiatannya itu kan koordinasi juga lah dengan kampus, dengan kampus-kampus lain juga gitu ya. Tapi biasanya ada juga gak bertukar informasi dulu, atau mungkin koordinasi dengan dari sisi media, pemerintah, atau sisi-sisi masyarakat gitu, ada gak biasanya?
0: Kalau sebelum aksi, yang tentunya yang kepala-kepala tadi dulu, kita dulu ketemu dulu kak. Kita mau konsolidasinya kapan, terus kemudian nanti pas konsolidasi kan timbul tanggal aksinya. Kemudian setelah konsolidasi kita telah laksanakan, tentunya sebelum mengadakan aksi kita harus buat surat ini, surat pemberitahuan ke pihak terkait, contohnya kan Kapolresta salah satunya kak, sebelum kita melakukan aksi demonstrasi.
1: Dan memang bukanlah aksi itu bukan yang tiba-tiba turun ya, kayak kasih surprise gitu, bukan ya. Tapi tetap memang ada apa ya, ada izin dan sebagainya yang harus dilakukan supaya tertib juga gitu. Jadi tetap aman gitu ya bang ya. Dan kalau yang aksi yang paling teringat, memorable dari Bang Irfan sendiri apa?
0: Kalau saya kan kebetulan masuk tahun 2003.
1: Pas setelah COVID ya.
0: Setelah COVID. Dan sebelum itu ada aksi yang besar itu di tahun 2000 berapa? Omnibus Law kan saya belum masuk. Saya yang paling ingat itu Agustus tahun 2005 kemarin kan. Karena itu kan isu nasional juga, dan di Pontianak, Kalimantan Barat itu salah satu titik apinya kak, titik terbesarnya juga di situ. Saya pernah, itu pertama saya merasakan kayak gas air mata, water cannon, itu pertamanya kak, pas Agustus kemarin.
1: Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai seorang mahasiswa, seorang pemuda, kok segitunya mau turun ya, membahayakan diri sendiri, mengorbankan waktunya, kayak pasti ada diskusi-diskusi, memakan waktu, ya walaupun ya kuliah ya bisa diatur juga pastinya ya. Apa sih goalsnya yang diraih itu apa?
0: Kalau dari, itu tadi kak, kayak yang saya sampaikan tadi itu, sebenarnya kan mahasiswa hari ini kan posisinya itu sangat strategis, dan tidak semua orang itu bisa jadi mahasiswa kan. Jadi privilege itu harus kita tanamkan kan kak, harus kita gunakan sebaik-baiknya. Karena hari ini kan sering saya sampaikan kepada pas orasi PKKMB kemarin, kalau mahasiswa hari ini kan bukan kasta yang terpisah dari masyarakat. Justru hari ini adalah mahasiswa itu bagian dari masyarakat kak. Ketika hari ini ada kebijakan politik, keputusan politik yang merugikan masyarakat, tentunya juga merugikan mahasiswa kan kak. Dan juga masyarakat itu kan orang tua kita juga terkena dampaknya salah satunya. Nah makanya dari itu yang menggerakkan kita lah untuk ikut aksi demonstrasi tadi, Kak.
1: Dari diskusi menjadi aksi itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama, Bang?
0: Kalau dari aksi, dari diskusi menjadi aksi tergantung, Kak. Kalau kita polanya udah terstruktur jadi enak. Misalnya kita diskusi hari ini, kita tentukan temanya apa, yang kita diskusikan apa, spesifik apa kan. Kemudian setelah ini kamu pembagian, ada yang gerakan ini, gerakan ini. Kemudian yang ketiga kita buat timeline. Itu terstruktur dalam sekitar semingguan itu udah bisa jadi aksi nyata, Kak. Aksi nyata ini kan bukan tentang aksi demonstrasi, tapi aksi nyata ini terkait misalnya aksi, misalnya kita hari ini diskusi terkait kemarin di bulan Ramadan kita juga BEM Universitas Oslo juga mengadakan bakti sosial di Panti Asuhan Al-Haq yang di Sungai Kakap kan. Dan juga kita mengadakan sahur on the road di Seling Kota Pontianak. Nah, jadi aksi itu kita diskusikan dulu, dibagi tadi perannya, sehingga butuh waktu ya nggak terlalu lama lah kalau semuanya itu terstruktur dengan baik, Kak, gitu.
1: Baik seperti itu ya. Dan mungkin juga para senior yang sudah pernah turun aksi juga sudah menginformasikan bagaimana polanya gitu ya, jadi lebih mudah juga. Dan kalau bersyukur nih misalnya nggak ada aksi, berarti kan tidak ada yang salah
0: ya, gitu.
1: Kegiatannya biasanya apa sih, Bang, kalau BEM itu?
0: Kalau BEM kalau tidak ada aksi kayak mengadvokasi mahasiswa, misalnya mahasiswa keberatan UKT semacam, misalnya ada permasalahan di perkuliahan, kemudian kita juga pengabdian kepada masyarakat juga kan. Itu sih, Kak, kayak kemarin juga kita buat yang saya sampaikan tadi itu bakti sosial
1: ya. kegiatan di luar kampus juga cukup banyak ya, Bang, pastinya ya. Program kerja yang sudah tersusun berarti sudah hampir selesai ya?
0: Sudah hampir.
1: Kepemimpinannya?
0: Sudah hampir, Kak.
1: Bulan apa nanti?
0: Selesainya itu di bulan depan, bulan Agustus. Okay. Agustus awal.
1: Kalau dievaluasi program-program kerjanya, tujuan-tujuannya sejauh ini seperti apa, Bang?
0: Bersyukur sih, Kak, karena semuanya karena kawan-kawan kepengurusan itu solid juga kan, sehingga hari ini saya dirasa 90% lah, Kak.
1: Gitu. Syukur ya, alhamdulillah. Sudah 90% yang terasa semuanya. Dan Bang Irfan, ini karena keterbatasan waktu kita sudah di 25.4 ini ya. Sudah hampir di penghujung juga. Mungkin terakhir sebagai closing statement ya. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, pemirsa kita yang sedang menonton juga, dari mahasiswa untuk masyarakat, silakan.
0: Dari saya saya ingin menyampaikan untuk mahasiswa juga sih, Kak.
1: Boleh.
0: Bahwasanya hari ini sering saya katakan mahasiswa itu bukan kasta yang terpisah dari masyarakat. Karena hari ini mahasiswa itu juga bagian dari masyarakat yang nantinya kita akan melebur dengan masyarakat. Selalu saya sampaikan itu, saya tanamkan, Kak. Karena jangan hari ini kita apatis terhadap isu-isu yang lagi viral hari ini, karena kenapa, nantinya kita juga akan jadi bagian dari rakyat. Seperti yang dikatakan, ini saya mengutip apa yang disampaikan Tan Melaka lah, Kak. Kurang lebihnya dia bilang gini, bila kaum muda yang sudah belajar di sekolah dan perguruan tinggi menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar sehingga dia tidak mau melebur dengan masyarakat yang hanya bekerja bermodalkan cangkul dan kapak, maka lebih baik pendidikan itu tidak diberikan sama sekali. Karena kenapa? Karena mahasiswa itu adalah bagian dari masyarakat yang kebetulan mempunyai privilege untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, gitu sih, Kak.
1: Baik, seperti itu ya. Terima kasih kepada Bang Irfan sudah menyempatkan waktunya malam hari ini berbincang bersama kami ya. Sehat dan sukses selalu. Dan itu dia tadi pendengar ya, sedikit obrolan kita bersama dengan Bang Irfan Surya selaku Ketua BEM Universitas Oslo Kabinet Lemena Muda, dengan tema kita adalah dari diskusi menjadi aksi. Dan untuk Anda yang tertinggal dengan obrolan kami bisa bergabung ke YouTube RRI Pro 1 Pontianak karena siaran ini bisa diputar ulang ya. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Oke, pendengar masih bersama di RRI Sambas setelah kita ikuti tadi di Ngobras. Kami hadirkan sesar lagi di Ruang Rindu bagi para pendengar yang nanti request dan mau kirim-kirim salam dan bergabung bersama kami di RRI Sambas di edisi kali ini. Tetap bersama di 97,4 FM.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di 97,4 FM Radio Republik Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rindu masa lalu. Rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Malam di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan ya, kita bertemu kali ini di ruang rindu edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Dan kami harapkan semua para pendengar tetap baik dan sehat selalu. Dan ya, mudah-mudahan tetap semangat juga deh. Alhamdulillah juga di minggu-minggu ini hujan. Ya, mudah-mudahan hujannya membawa bukan musibah. Insyaallah ya, membawa kedamaian hati dan ketenangan bagi semua orang. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya, para pendengar di RRI Sambas, mau request lagu-lagu pop Indonesia nostalgia, pop Indonesia populer ataupun juga terbaru, boleh aja gabung sama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 085176700097. Anda juga bisa request tentunya untuk lagu-lagunya selain di via telepon tadi, melalui media sosial kita yang lain, Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu, dan juga akun media sosial kita yang lain seperti TikTok RRI Sambas, Instagram, YouTube ya RRI SP Sambas. Dan para pendengar juga bisa mendengarkan saat ini melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Dan selain pop Indonesia, Anda juga bisa request ya pop mancanegara. Tetap bersama di RRI Sambas di 085176700097. Oke, tentu kita sudah buka layanan telepon untuk Anda ya. Langsung aja, ini sudah ada penelpon. Kita terima penelpon yang pertama. Ada siapa di sana? Oke, halo di ruang rindu.
1: Ruang rindu, berbagi rindu, memori, lagu.
0: Oke, Pak Udi, saang kabarnya gimana ya?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, jadi yang pertama malam itu. Masya Allah, luar biasa.
1: Malam, aku hujan mulai lalu ya.
0: Alah ya, hujan keadaan sinun tapi Pak Ude.
1: Gak ada rintik nang.
0: Oh, rintik nang angin, dan sian lalu labat-labat nge.
1: Sian labat-labatnya, sian bontar nang rintik bose. Boleh ya lu,
0: dimamanin. Adalah aja ya. Oke, alhamdulillah. Masya Allah, mudah-mudahan membawa semangat bagi Pak Ude yang gabung bersama kita. Mau lagu?
1: Namun nek tu.
0: Jadi kadang awal-awalnya
1: ni. Lagu anu lah, jok. Titik noda jok lah.
0: Titik noda dari siapa itu?
1: Anak baru. Titik noda dari Pambes kalau boleh. Dari apa
0: ya? Deloitte ya.
1: Deloitte
0: ya? Deloitte, oke. Okay. Siap, lanjut salamnya.
1: Salamnya ngantar rumah dulu. Raya nih.
0: Esok, raya kita esok.
1: Esok raya.
0: Muharram ya.
1: Yang depan. Mudah-mudahan tang bukti lagi kan. Depan lagi lah. Depan lagi.
0: Jadi banyak kaya nah, gitu.
1: Mungkin banyak umur lah, mana kaya
0: lah. Insya Allah ya Allah, amin ya robbal alamin.
1: Allah sami lah kami.
0: Jadi sami sami.
1: Salam salamnya pertama kali di bulan. Pak Pelapa, Bang Andi, Bang Bawadi, Bang Agim, Pak Limin, Bang Katia, Kak Ella, Kak Ewan Su, Kak Iye, anak ye, nak Ibu Sri, Dudung Cahaya. Dah lama yang anak Cahaya dan
0: Oh, Bang Bujang S ya. Bujang Cahaya, Jok Bujang S, Kak Mar ya.
1: Anak lu ya, pacarannya kurang ke lu.
0: Tapi kita harapkan tetap sehat untuk saudara pendengar kita ini.
1: Kak Iye, yang lain dia buku saja sih.
0: Oke lah, Pak Ude.
1: Sampai sebenarnya kalau.
0: Ye, siap.
1: Bila-bila budak lagi.
0: Isuk-isuk bisa gabung lagi. Isuk pun bisa gabung.
1: Awak malam masuk lah.
0: Ye, siap.
1: Mulai-mulai.
0: Oh, mau pertaminya dah tu Pak Udi pertamin.
1: Udah buka aja sama kayak mulai kayak aja ya.
0: Langsung ya masuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, ya Pak Ude, alhamdulillah jadi yang pertama katanya. Mudah-mudahan ya tetap sehat selalu. Kita lanjutkan pengar ke penelpon yang berikutnya. Adeh Sapinun. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wananci awal juga atau gabung? Sehat insyaallah ya.
2: Alhamdulillah sehat, belum tidur lagi mekar kue.
0: Jadi isuk nak rahaya maklum, udah habis sibuk ya.
2: Lah bano, mulah nasi manis.
0: Oh, nasi lami.
2: Mulah kue kok, kayak mulah nak ye masakan naik, ai tahu.
0: Oh, alah raya juga tapi di siyai.
2: Ayah si hari itu
0: nyan sami aja gitu ya. Alhamdulillah apa yang ada disuguhkan lah. Insya Allah
2: ya, udah bebas ya tetap ya. Orang melesat ya, saya naik ke rumah ya.
0: Oh gaya ya
2: lah mana diantukatnya ya.
0: Yalah mudah-mudahan ya sekeluarga tetap baik sehat lancar ya ya esok kita raya.
2: Alhamdulillah udah nyandi juga ya.
0: Oke lah. Nah Wanaci nak minta lagu apa tuh?
2: Lagunya ke dari Wali aja lah.
0: Wali, judulnya apa tuh?
2: Gajah di balik batu aja lah.
0: Ada gajah di balik batu. Oke, siap. Salamnya
2: buat Eka, buat Tegas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat Wanesu, buat Ella, buat Tia, buat Risa, buat Alimi, Nima Nabila, Aki Busri, Nimba Wadi, Pak Ngapalapa, Bang Yoyot, Bang Gajah Senja, buat siapa lagi? Buat cuma yang nangar aja lah. Jak okay. Ramai nang nonton TV jak yo.
0: Jadi.
2: Jawabnya cuma numpang aja.
0: Oh Allah ya, mana itu? Oke, halo.
3: Halo. Halo, Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Cah.
0: Apa kabar, Wanusu?
3: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi kesajukan tuh, Cah, hujan dari jam 3 tadi.
0: Itu sampai gitu kayak hujan sih ya?
3: Itu pun masih rintik-rintik tuh, Cah.
0: Oh, di perkiraan cuaca pun hujan juga masih.
3: Oh, luar biasa. Hujan tadi dengan lentang-lentang aja.
0: Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nyarinya ya.
3: Ngari aslinya.
0: Jadi yang penting tetap baik sehat selalu. Kita sunah raya. Raya ke dan sinun.
3: Sunah raya, Ca.
0: Buat kue ke buat ketupat.
3: Raya kita nyam sudah raya Islamnya.
0: Biasanya buat apa, Wanusu teh?
3: Ya ketupat ya terane dan pertama ya. Ah yang lainnya terane aku pernah hadir. Bawa nasi ya, bawa aku ya, dewa nasi ya.
0: Jadi tak ansi.
3: Menang dewa nasi ya.
0: Kita sampai balas uang rumah gini, anu. Nak mengumpulkan orang. Alhamdulillah, ya ada rezekinya insyaallah. Nah, Wan sudah minta lagu. Lagu apa?
3: Lagunya Hatiku Untuk Kau Miliki dari Triana.
0: Untuk Kau Miliki dari Triana. Oke, Ade. Salamnya.
3: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, yang mudah sehat selalu.
0: Insyaallah, Wanusu juga.
3: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Ella si paket, Tias paket, buat Bang Nanda, buat Pak De, buat Wanaci. Terima kasih Wanaci, numpang-numpang itu masuk buat Long Amsia. Buat Bang Pardi, Bunda Ahi, Aki Busri, buat Bang Pawadi, Alimin, Bang Ujaas Kak Mar, Pak Anjang, Bang Imana Bela, Kak Meme dengan Aryantonye, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Bang Ahmarwan, yang lain dirangkul aja, Cah, sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nek Wan kita dah gabung ya. Yang lainnya mana? Ade berdengar ya. Kita lanjutkan ke penelpon yang berikutnya. Sudah ada langsung kita terima. Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Esha.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ella tuh ya?
4: Alhamdulillah sehat. Lagi kesajukan dua ya Allah itu.
0: Iya di alhamdulillah sajuk dua dah. Ya si Mari rasa kepanasan.
4: Masih lama lagi hujannya.
0: Iya di alhamdulillah. Tapi labat juga kayak hujan di sini tadi.
4: Apa kece dari Bang Air mulai siaran tadi weh dah mulai dah nang radio gila parang kan ya ade yo nang di atas teh. Jadi ujian ada kawannya gitu
0: kan nyelak. Oh iya dia ngariinnya daripada bahaya memang diwaspadai dah ya insyaallah dalam lindungan yang maha kuasa selalu ya. Amin. Raya ke Kak Ella di sini nun.
4: Raya ke jadi weh raya sehari juga nang.
0: Yalah sami lah aja dah buat tambul ke. Ketupat biasa ya.
4: Mas tege naang.
0: Iya di apa yang ada. Sadap ya berkumpul sama anak keluarga kan ya.
4: Iyalah.
0: Iya di
4: main-main ke rumah kawan deh naang. Ya tiari naang.
0: Iya di yang penting ambil suking dan bahagia ini lah. Oke lah. Kak Ella mau lagu apa ya?
4: Lagunya dari Rena aja lah kayaknya.
0: Rena judulnya apa?
4: Apa yang ada di cek aja?
0: Kak Rena, kita cek dulu ini. lagu nostalgia ke?
4: Apa yang nanti yang masuk ya?
0: Kita cek ya. Rena aja di situ ada. Siapa itu? Itu yang laki-laki, bareng namanya Rena aja ya. Itu bukan dangdut kan? Reina. Kita cek dulu ya. Di situ ada agak goresan cinta. Kemudian andai tak terpisah. Lanjut lumpur dan berlian. Karam di laut yang tenang. Dan terbuai mimpi. Kenang
4: terbuang aja lah Kece.
0: Ya oke lah lanjut salamnya.
4: Salamnya buat Kece. Semoga sehat selalu.
0: Insya Allah kakak juga sehat.
4: Tapi yang nak numpang sih ya.
0: Nek Aki ya lu.
4: Nek Aki tiba nyantik ya.
0: Nyan panjang umur.
5: Halo, Ruang Rindu.
0: Oke, halo.
5: Ruang Berbagi Rindu, benar lewat lagu.
0: Gimana kabarnya ya, Ki?
5: Kabarnya sih kurang sehat, Cuk Cai.
0: Hujan ke?
5: Hujan tadi, Eca.
0: Oh, labat juga ke hujan sih ya, Nek Aki?
5: Abad juga, cok badan ni nanti sehat cok cah dari kan dari semari nanti sehat dari ni aki je.
0: Jadi bawaan cuaca juga be ni aki.
5: Ya lah, terima cadenya jelas cah, dah cuek juga cah.
0: Yang muda pun banyak yang sakit ki lebih parah lagi. Jadi yang penting insya Allah disembuhkan untuk Nek Aki kita sehat wal afiat. Muharram kala ya.
5: Kan apa takut anti gabungkan tadi numpang jo kan kawan tadi ngomong nanti wanal
0: jo. Jadi mana yang bisa
5: ni. Nunggu lah kali kala ange we. Mak kasih lah ya numpang jo ya. Bukan apa ja sigek modal lah ni Nek Aki gitu ya.
0: Oh Allah ya kan jadi.
5: WhatsApp dan anak anda kota. Anaknya Android anda kota.
0: Jadi buat saja lah biasa agak lewat.
5: Ada pernah nama buka era digital barang dan kotak dan kotanya, gitu.
0: Okay lah.
5: Sehat tolak lah. Sudah 3 hari baru isi aja.
0: Iya lah.
5: Mahalnya anaknya weh paket kota mahalnya sih lah lagi yang murah weh.
0: Iya, memang dah zaman kini apapun mahal. Ki. Gaji
5: nak yang kecil. Ya lah, yang penting ada duitnya dia. Tapi istirahat dulu lah. Sikit modal lagi tu ya.
0: Okey lah. Ane Aki nak minta lagu apa? Lagu
5: lagunya Hujan Datang Lagi je lah.
0: Siap, lanjut salamnya.
5: Salamnya pertama buat Eka yang lagi bertugas ya. Semoga selalu diberi kesehatan juga.
0: Insya Allah.
5: Dan sama kawan-kawan kita ya, penyanyi RRI Summers ya. Kita doakan semuanya lah, penyanyi RRI Summers ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
5: Sampai-sampai ke pimpinan nih Bang Tanjak kita ya.
0: Oke.
5: Nah, buat ya kayak Ella juga terima kasih. Numpangin Bang Tenja, Wan Nusu, Wan Naci, Mang Ucu di Kijang, Kak Jena, Mama Eci juga di Bengkayang. Mudah-mudahannya Mama Eci selalu hati dua. Amat Kak Meme kita juga di Singkawang. Bang Sane, Bang Aryantonya, semoga sehat selalu juga. Bang Pardi, kita juga, apa kabar Bang Pardi? Bang Saridi juga. Pak Lang, kita juga, apa kabar Pak Lang? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Lang. Bang Tawadi, kita juga, di teman, bersama kawan-kawannya, mungkin lagi menandakan juga. Semoga sehat selalu juga, kawan-kawan kita juga, di teman, ya. Tapi ya, Pak Udai Jumun Cunung pertama Pak Udai Kike ha. Gimana Bella? Yang lain dirangkul je lah tanpa. Iya Mak Udai tadi kasih Abang Senja. Tiga tiap kekayaan lupa Kak Mal juga dengan Bang Yang Es. Yang lain dirangkul aja lah tanpa kecuali. Maaf yang disambut ke satu ya.
0: Oke lah Ki, siap.
5: Kita ya rumah alang Bang Limin tuh ya. Yang lain dirangkul aja lah semuanya dari atas-atas. Pak Eca, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali terutama untuk Kak Ella dan juga nih Aki Busri yang udah gabung bersama. Mudah-mudahan nih tetap sehat untuk pendengar kita itu. Akhir lanjut masih di via telepon kita terima dulu. Kak Ella kita putar lagu nampaknya itu pendengar. Oke, halo selamat malam di Ruang Rindu.
6: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, apa kabarnya?
6: Kabarnya alhamdulillah sehat, tapi kabarnya tapi
0: apa tuh? Kejap
6: di wajab ya.
0: Iya, nanti kesajukan juga alhamdulillah gitu itu hari itu.
6: Lampak juga akan ada hujan nih Kak Eca.
0: Oh, Allah ya di syukur. Alhamdulillah mudah-mudahan enggak bawa bekah bagi kita. Berkah.
6: Ikan kita itu kena rayut
0: ya. Iya, nih ya di perlu banyak air ya karena nak nyuguhkan ke tamu-tamu kita.
6: Nah, tamu banyak nak datang sampai Kak Eca.
0: Iya, alhamdulillah ramai insyaallah ya kita meriahkan tahun baru Islam Muharram tuh dengan sebaik mungkin insyaallah.
6: Kak Eca mending cerah aja lah Kak Tia tuh.
0: Jadi ya insyaallah cuaca mendukung untuk kita besok ya. Oke, lanjutlah kita ke lagu.
6: Lagunya dari Eksis aja Kak.
0: Eksis, judulnya
6: Mencari Alasan.
0: Mencari Alasan. Siap, lanjut salamnya.
6: Salamnya buat Kak Eca yang bertugas, semoga sehat selalu.
0: Insyaallah, Kakak juga.
6: Buat Nek Ibu Sri yang keilannya tadi ya. Buat Nek Ibu Sri yang keilannya Bang Alimin, Bang Tawadi, Cik Bulan, Pak De, Pak Dedi, oh Pak Loni, Pak. Buat kasih lagi. Buat Kak Jenap. Bang Jajak pun juga ngagik. Tapi Kak Isha kemahannya lah gitu.
0: Iya di, Allah.
6: Yang lainnya serangkul aja lah Kak Isha.
0: Oke, siap.
6: Buat Kak Isha, semoga sehat selalu. Dan cantik selalu.
0: untuk kakak kita yang lebih cantik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Tia udah gabung bersama kita. Mudah-mudahan ya tetap insya Allah dalam keadaan baik, sehat selalu. Nah, biasanya di tahun baru Islam ya akan ada, selain biasanya disuguhkan dengan kue, makanan, silaturahmi satu sama lain, pawai, mendengarnya biasanya pawai Muharram ataupun juga ya pawai keliling lah gitu, mendengar kampung-kampung biasanya. Tapi kayak aja ya selalu ada, tapi dan tahu tak untuk di daerah yang lain. Mudah-mudahan ya, ya dengan semarak hari raya esoknya ya, hari raya alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita tetap baik dan cuaca cukup mendukung bagi kita beraktivitas untuk banyak-banyak beribadah mungkin ya, insyaallah di tahun baru Islam itu pendengar ya. Oke, baiklah para pendengar, mungkin banyak unyen ya, mungkin deh. Itu pasti itu pendengar ya. Kita terima satu penelpon dulu. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Eca.
0: Oh, ya bagaimana kabarnya ya?
7: Kabarnya kedinginan, kak diri hujan tadi.
0: Aduh, kehujanan gede emang senjat ya.
7: Oh, tak sudah berujuan di rumah. Tapi hawenya kajutnya aja.
0: Nyan hawenya ya. Malah ya Allah, ya Allah. Oke lah, yang penting insya Allah tetap dalam keadaan baik, sehat. Isuk raya pun dalam keadaan baik juga. Raya gitu ya Bang Senja. Enggak elah sih tadi raya jenye ya.
7: Oh, raya juga. Ya itulah, raya cari-cari aja.
0: Yalah, yang penting baik-baik aja isuk insya Allah. Oke lah, lagunya Bang Senja tuh ada ke, nak dipintai.
7: Ini kan dari Boboy lah, apa itu judulnya.
0: Hah, Boboy?
7: Nah, iya, nama si Ayah.
0: Boy, kayak Boy Sandi. Boy Tolen.
7: Boboy, ya, penyanyinya dari Boboy Malaysia, ya, dari tetangga. Ya.
0: Boboy. Itu ada episode cinta. Laka iye. Ah, iye dina anggap yang itu ya.
7: Ayo deh dah, mantap enggak.
0: Sip lah. Lanjutlah salamnya itu.
7: Ya, salam-salamnya itu sudah aneh untuk Kak Eca lah. Malam yang dingin itu mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
7: Untuk kawan kita yang di bawah sini juga, Mak Wardi dengan Mak Wardi ya. Selan tanggaannya aja yang radio itu. Dan Kak Eca tadi yang mengayangnya ya. Nanti pulang juga Pak Adik-adik ya. Kalau lagi wan nanti wan isu juga kira kita Bang Caga, Pak Anja, Bang Dredi yang berada di Selakau sini. Pulang juga Bang Pawadi ya kan juga. Yang lainnya dirangkul habis juga Eka.
0: Oke.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan kita yang gabung lewat telepon mendengar ya. Nanti mungkin kita lanjutkan di sesi kedua untuk para pendengar kita di via WhatsApp. Nah, kita dengarkan dulu yang pasti-pasti lagu requestan dari para pendengar yang gabung di sesi pertama. Dan para pendengar selain di via telepon ataupun juga ya telepon WhatsApp, bisa juga di chat ataupun SMS di nomor kita yang sami pendengar ya. Di mana? Di 0851-7670-0977. Selamat bergabung juga dan selamat mendengarkan kami di RRI sampai saat ini. Terutama juga bagi para pendengar kita selain di Radio Terestria 97,4 FM, di aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan dari para pendengar ya, dari perbatasan RRI Sambas. Ini dia lagunya, yang pertama dari Deloitte, Titik Noda. Pak Ude, oh Pak Ude, mudahan mendengarkan ya lagunya ya. Kita dengarkan sama-sama. Lanjut, selamat mendengarkan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Oke, terima kasih pendengar. Masih bersama di Ruang Rindu tadi. Semua lagu kita udah dengar bareng ya. Kita lanjut ke sesi kedua. Bagi para pendengar yang ingin request lagu di acara Ruang Rindu pada malam hari ini di 0851 7670 0977. Dari tadi ada yang mencoba menghubungi sepertinya ya. Oke, silakan kembali hubungi kita di 0851-7670-0977. Sambil kita bacain chat aja dulu ya. Ini udah masuk dari pendengar kita, Bang Jaja di Seret Ayon. Oke, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Eja, apa kabar? Alhamdulillah, Masya Allah, baik. Mau request lagu Rela, vokalnya Inka Kristi. Oke, salamnya pertama untuk Neng Eja bareng Temelsa. Semoga selalu rukun, damai, sejahtera, terjaga kesehatannya. Amin. Tanpa ada rintangan dalam dan juga kesulitan dalam hidup. Amin ya Allah. Jadi harapannya mudah-mudahan Bang Jaja juga mengalami hal yang sama, tetap damai sejahtera rukun abadi bersama keluarga tercinta dan tentunya ya. Salam juga buat Cikulan, Wanuswana, Cikatia, Bang Alimin, Pak Anjang, Bang Senja, Kak Ella, Kak Amar, dan Bang Uti. Lagu ini dikirim untuk Cikulan, mudah-mudahan beliau suka katanya. Wah, gimana Cikulan ya, belum gabung ya, tapi mudah-mudahan tetap baik aja selalu. Terima kasih banyak untuk Neng Eca atas segalanya. Waduh, terima kasihlah kepada Yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bang Jaja yang mudah-mudahan tetap baik, sehat juga. Oke, ini ada yang request sih. Ini gak tahu namanya siapa ya. Kalau dari WA-nya sih katanya, aduh susah ya, Erwandi judulnya. Kalau yang bisa kebaca gitu ya. Siapa sih ini? Oke, mau request lagu boleh tentunya ya. Tapi jangan lupa namanya siapa dan asalnya dari mana gitu ya. Biar kita tahu nih para pendengar kita dari mana aja. Oke, lanjut dah kita bacain. Ini ujungnya sih 85 tadi ya. Oh, katanya request lagu Kak Memori Sekuntum Rindu. Oke deh, ya salam kakak dari Sadayan. Oke. Oh, ini lagi mendengarkan kita sepertinya ya. Oke, lagi mendengarkan kita kayaknya ya. Lagi dengar Kak radionya, mantap jos kakak. Oke deh, terima kasih. Tapi ini dari siapa namanya gitu ya. Kalau boleh tahu boleh gabung aja bersama kita untuk request lagu-lagu di Ruang Rindu. Oke, lanjut lagi kita ke masih di via chat WhatsApp ya, karena kebetulan kita berikan kesempatan bagi teman-teman kita yang di via WhatsApp. Jadi kalau mau telepon silakan aja ya, sambil kita bacain chat dari pendengar kita ini yang cukup ramai banget ternyata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmiri Nanang di Sebalum katanya. Selamat malam dan salam sehat selalu buat Kak Eca. Oke, selamat malam. Mudah-mudahan Mbak Asmiri Nanang ini ya tetap baik dan sehat selalu. Salam satu Muharram ya, 1448 Hijriah dari saya buat RRI Sambas dan semuanya pendengar Ruang Rindu. Ada Pak Ude, Wanaci, Wanusu dan semuanya pendengar yang dan bisa saya sebutkan satu persatu. Selamat tahun baru Islam, semoga di tahun yang baru itu Allah limpahkan kesehatan, rezeki yang berkah, ketenangan hati dan kesempatan buat jadi pribadi yang lebih baik dari semari-semari. Mari kita sambut Muharram dengan doa dan niat yang baik. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan dipermudah ya bagi teman-teman kita umat muslim yang merayakan nanti tahun baru Islam ataupun satu Muharram ya, dengan melaksanakan berbagai ibadah insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Request lagu lagunya Kak Echa dari ST12, Dunia Pasti Berputar. Salam rindu dari saya, terima kasih RRI Sambas yang udah menemani kita di malam itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Asmir ya, yang udah gabung bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan doa yang terbaik juga Bang Asmir di tahun baru Islam 1448 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita sambut dengan kebahagiaan dan sukacita yang sangat luar biasa. Amin. Oke, lanjut ke chat yang berikutnya. Ini dari siapa nih? Assalamualaikum Kak Echa yang cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih baik dan cantik ini dari fotonya cewek deh. Saya pendatang baru dari Pipit Teja katanya. Putarkan lagu Tak Ingin Sendiri. Titip salam buat Ilham Putra Saryono, Saka Long Upi, Siti Herlina, dan semangat buat lontong untuk satu Muharram. Masya Allah luar biasa. Terima kasih ya. Selamat bergabung pendatang baru kita dari Pipit Teja tadi ya. Ini kayaknya ada dua deh pendengar kita yang baru ini ya. Yang satunya dari Sadayan, satunya lagi dari Pipit Teja gitu ya pendengar ya. Kalau dari WhatsApp-nya sih dibaca ini Epa Pandriani ya. Mudah-mudahan benar ya dengan orangnya ya, Kak Epa ya. Oke deh ya, terima kasih udah gabung bersama kita malam hari ini. Mudah-mudahan tetap baik, sehat, tentunya juga semangat bagi kita yang merayakan ya tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Oke pendengar ya, di 085176700977 sambil tunggu kita teman-teman kita yang mau gabung lewat WhatsApp, kita terima telepon dulu. Nah, di pihak telepon ada yang dari tadi nih nelpon kita, kita coba terima. Siapa penelpon kita ini? Oke, halo selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, halo selamat malam juga Bang Pawadi, apa kabar?
1: Selamat malam juga Eca.
0: Sehat insya Allah.
1: Amin, amin, mudah-mudahan kita sumini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah, amin. Gimana di sini Nun, cuaca sempat hujan enggak Bang Pawadi?
1: Cuaca itu malam Kak Eca.
0: Malam ya, tapi hujan enggak?
1: Tadi siang hujan,
0: tapi
1: sampai
0: itu
1: malam, sampai hampir surat isi.
0: Oh, alah ya Allah, ya Allah. Di, memang dah terasa be sajuknya nyanjutnya.
1: Bukan lagi, mau sajuknya Kak Eca.
0: Jadi, tapi mudah-mudahan tetap membuat semangat bagi umat muslim yang mungkin beribadah saat itu ya.
1: Jadi membawa berkah atau rahmat kepada kita semuanya.
0: Insya Allah.
1: Tentunya tadi kurang air, itu dibalik nyai kan rahmat kita.
0: Alhamdulillah berlimpah ruah untuk yang melaksanakan dan berbagai ibadah mungkin yang dilaksanakan untuk menyambut tahun baru Islam ini raya gitu teh. Oke lah.
1: Bang Pawadi
0: mau lagu apa?
1: Lagunya lagu pamit aja dari Merori.
0: Oke, siap pamit. Ade, lanjut salamnya.
1: Ade lagunya kayaknya.
0: Insya Allah Ade.
1: Ya amin. Nah, salam-salamnya tentunya pertanyaan buat Eca yang lagi siarannya. Selamat malam, selamat bertugas.
0: Selamat malam.
1: Mudah-mudahan Kak Eca dalam keadaan sehat walafiat selalu.
0: Amin.
1: Nah, buat kawan Bang Pawadi itu yang ada samping Bang Pawadi itu yang kita nanyakan Eca itu.
0: Ade, ya nongkrong bareng Bang Pawadi nih.
1: Kumpul bareng di tempat Bang Pawadi itu.
0: Tetap sehat semua.
1: Nah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
0: Baik, insya Allah.
1: Juga dengan yang udah masuk tadi, yang udah bergabung ya, dari yang awal sampai ke yang tadi yang terakhir ya. Ya kita sapa semuanya. Salam semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat selalu semuanya. Mudah-mudahan malam itu sangat dikesajukan. Dipanaskan dengan lagu-lagu Ruang Rindu deh. Nyilangkan kesajuknya ya.
0: Jadi
1: buat Pak Langti yang gak kesajukan mungkin deh. Mudah-mudahan malam itu dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin insya Allah.
1: Terus juga dengan Bunda Ari di Sungai Toman Pemangkat deh. Nah, terus lagi dengan Bang Tredi, Bang Pardi, nah, dan lupa juga dengan Ki Andi. Nah, terus lagi buat semi-seminya lah Kak Eca, tempat terkecuali. Buat yang pendengar yang terus mendengarkan deh, saya ucapkan juga selamat malam dan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tetap terhibur dengan lagu-lagu yang direquest pada malam hari itu.
0: Siap.
1: Nah, buat Kak Eca, selamat malam dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pawadi ya, udah gabung bersama kita malam hari ini. Tetap baik, sehat ya, dan juga tetap semangat yang tentunya, amin. Oke, di 0851767009777. Oke, sudah ada yang menghubungi kita. Siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Ruang Rindu. Memori lewat lagu Eca yang paling cantik, imut dan paling seksi.
0: Allah ya Allah. Gimana kabarnya, sehat?
3: Puji Tuhan sehat Eca, dan ini hujan juga kayak ini.
0: Oh, ini masih hujan?
3: Ya, tapi sudah mulai dah gerimisnya sudah turun dah. Sudah berhenti dah. Begitu Tuhan juga nih di mungkin Eca enggak tahu ya Argapura SPD tahu kan? Argapura yang peran di yang di apa namanya tuh yang diresmikan tahu kan yang di Kecamatan Subah tuh tahu kan
0: Nah,
3: hari ini ada acara Dalumping hari ini.
0: Oh, ada pegelaran acara juga ya Bang di sana ya.
3: Acara ini acara hajatan tangga
0: syukuran ya.
3: Cuman abang mau nonton nih nggak bisa soalnya hujan juga pingin nonton tapi yang kita tonton pun udah cerita tonton juga sih.
0: Oh, gitu. Dari kapan tuh Bang mulai?
3: Hari ini, malam ini.
0: Oh, malam ini, gitu. Udah mulai nih sekarang?
3: Udah mulai dah nih mereka, kedengaran di rumah nih, tangtung-tangtung gitu.
0: Sejak jam berapa Bang mulainya?
3: Biasa kalau yang umum sih pukul 20 biasanya.
0: Oh, jam 8 malam gitu itu. Ya?
3: Iya, kalau siang bisa juga siang.
0: Oh, biasanya siang tuh, ada juga.
3: Iya, jam 9 pagi gitu, sampai selesai.
0: Oh, sore
3: paling sore biasa selesai itu jam 4 sore biasanya. Biasanya tergantung permintaan di rumah begitu.
0: Oke, siap deh.
3: Yang siang ya silakan, pagi silakan, malam silakan. Biasa apa siang malam sih?
0: Oh, begitu. Siang malam luar biasa ada rame jadinya.
3: Iya, kayak hari ini begitu.
0: Kalau enggak hujan nih penuh kayaknya ya.
3: Penuh ya, penuh soalnya lagi pula ini licin jalannya nih.
0: Oh iya ya, bahaya sih ya, tetap hati-hati aja deh, stay healthy dan aman-aman itulah aja. Oke, mau lagu nih Bang.
3: Lagunya Dek Eca ini ada lagu lawas ya, tapi ya Bang mau berkes lagu pop dulu lah, nanti yang slow dengan jalan ya, pingin dengan lagu-lagu lawas dulu ini. Begitu indah, Emen ada enggak? Begitu indah, Emen
0: dari apa namanya itu? Emen Seran ya?
3: Emen. Betul
0: ke?
3: Iya lah, begitu indah. Betul, Emen Seran betul.
0: Okay, pas ya,
3: rencana Abang kalau nggak ketemu gamelingnya begitu.
0: Alah, siap deh, mungkin lain waktu nanti ya bisa bertemu sama
3: Emen. Ini lagunya lagu nasihat Eca, ini kita dengarkan lirik katanya ya.
0: Siap, lanjut deh, salam-salam.
3: Ini untuk menyemangatkan kita gitu. Yalah, siap kita sambil kita sama kawan-kawan kita ya.
0: Siap, silakan.
3: Yang pertama buat Eca, dia menjasih ya, selalu ada Wansu. Ada Pak Busri, Pak Ususri, Pak Pawadi tadi ya.
0: Oh, siap. Betul.
3: Ada Dek Tia, ada Dek Ella, terus ada yang di Singkawang, siapa namanya Dek Eca? Aduh, lupa.
0: Kak Meme sama Bang Haryanto ya.
3: Juga ada Bung Dedi di Kantan, Bung Manabela ada gabung gak?
0: Belum malam ini.
3: Terus. Kemudian ada siapa lagi ya? Ada Bung Randy, ada kakek Dede Ano ya. Bung Eli kemana ya? Dek Eca ya, kok lama nggak gabung ya?
0: Mungkin beliau sibuk ya dulu. Kapan
3: aduh,
0: ya?
3: Gabung terakhir lah, ya. Jadi RS Sanggok NT Kong pun udah lama nggak gabung beliau tuh, Bung Eli itu.
0: Terakhir 2 bulan yang lalu kok nggak salah ya?
3: Oh gitu. Mudah-mudahan baik-baik aja ya Dek Cak ya.
0: Insya Allah, amin. Doakan selalu.
3: Kemudian salam buat semualah yang belum tersapa, memang Fajar jalan kita rangkul. Semoga RRI Summers oke selalu. Tetap memberikan informasi yang positif untuk para pendengar kita di sini gitu Dek Cak ya.
0: Siap, terima kasih
3: banyak. Dan juga informasi-informasi yang membuat kami lebih pengetahuan, lebih luas, itu yang kami inginkan, Deca.
0: Siap.
3: Nah, kemudian juga itu siapa yang kita dengar berita, siapa tuh, gubernur kita tuh Pak Norsan ya?
0: Yeah.
3: Katanya lagi ini ya, kemarin hari apa tuh yang dia katanya ada kunjungan di perbatasan Temajuk ya?
0: Udah.
3: Itu di Temajuk di apa ya? Di ini kah? Di perbatasan yang katanya kemarin ada beritanya kemarin, kok nggak salah?
0: Kalau Temajuk itu kayaknya Pak Gubernur belum ya?
3: Iyalah, Pak Gubernur kita Pak Norsan ada dengan beritanya itu kok nggak salah? Mana ya? Saya lupa apa dari Samus kali itu?
0: Itu baru ya atau? Oh iya, nanti, kayak main bola di Temajuk kalau nggak salah ya, itu udah Pak
3: Gubernurnya itu. Yang berbatasan yang Gubernur kita ada.
0: Iya benar. Kayak bang. Iya, kalau dari kabar yang beritanya sih sempat Pak Gubernur kita itu main bola dengan warga di Temajuk loh.
3: Oh gitu.
0: Untuk bangun wisata perbatasan sih katanya.
3: Ah, itu mungkin itu yang saya maksudkan ya. Nah, betul.
0: Ini itu tanggal 13 ya, sampai 14 Mei kemarin nggak masalah ya.
3: Oh gitu. Ada kita informasi itu. Itu ya harapan kita harus apa informasi apa namanya biar mengetahui semuanya lah berbatasan kita Pak Nursan ya Bunda kita begitu
0: siap. Yang
3: kita
0: inginkan
3: gitu ya. Ano Deca untuk Halo RRI kapan itu ada nggak Halo RRI ya
0: kita Halo RRI itu setiap Senin dan Kamis sih bang kalau di pola acara nih bang abang juga boleh nanti gabung bersama
3: pukul berapa
0: kita. Jam
3: pukul berapa
0: 9 setelah cek fakta
3: jam 9 pagi ya. Oke. Kalau cek fakta ada.
0: Cek fakta kita jam 9 sih. Jam 9 ya, habis cek fakta yang baru Halo RRI itu di hari Senin sampai Senin sama Jumat ya, Senin sampai Jumat.
3: Nanti kita coba dan memberi informasi yang valid nanti kita ya.
0: Oke,
3: siap. Tapi ada juga ya yang gabung ya, karena kalau jam segitu kami kadang tuh nggak monitor kadang-kadang tuh karena
0: kalau Jumat tuh kan kerjaan. Pagi hari ya sama Bang L biasanya ada beberapa pendengar kita yang memang cukup kritis sekali.
3: Oh gitu ya. Oke, terima kasih informasinya Dek Cak ya.
0: Siap, terima kasih kembali.
3: Oke, itu saja Dek Cak. Yuk, selamat malam.
0: Oke, selamat malam Bang Lani sudah gabung sama kita. Mudah-mudahan tetap baik sehat selalu. Amin. Oke lanjut kita ini masih di via WhatsApp dengar ya kita bacain satu persatu. Assalamualaikum. Ini siapa nih? Oh ini baru lagi ya. Kirain tadi sama orangnya ya. Oke, assalamualaikum Kak Ece yang cantik. Saya pendatang baru dari Pipit Teja. Kayaknya temannya Kak Eva kayaknya nih ya. Putarkan lagu Bahtera Mahligai Cinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kalau dari bacaan WhatsApp-nya sih Kak Herlina ya. Oke, terima kasih udah gabung sama kita. Mudah-mudahan Kakak Eva bersama keluarga tetap baik dan sehat dan selamat bergabung bersama kita di RRI Sambas. Semoga ya menikmati lagu yang kita putarkan sesaat lagi ya. Oke deh. Kita langsung dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar kita di RRI Sambas ini. Pastikan juga tetap selalu mendengarkan 97,4 FM di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Inka Christy, Rela. Selamat mendengarkan.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

informasi, musik dan hiburan, dialog interaktif dan informatif, berita daerah, berita dalam dan luar negeri, gaya hidup, kesehatan, hingga olahraga. Semua ada di Pro 1, Radio Republik Indonesia Sambas. Setiap hari mengudara, hanya di FM 97,4 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, selamat malam para pendengar RRI Sambas. Masih bersama dengan saya, Cam Rengar, ya, di sesi terakhir, ya, di beberapa menit terakhir ini. Dan kita berikan kesempatan bagi para pendengar yang ingin gabung di 0851-7670-0977. Oke, sepertinya juga ada yang mau gabung sama kita. Langsung aja kita terima, ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum Kak Eca.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Bang Alimin di sesi akhir, gabungnya ujung. Gak apa-apa ya,
1: dapat pengunjungan deh.
0: Yang penting bisa gabung bersama kita, alhamdulillah. Terima kasih ya Bang Alimin setelah sekian waktu mungkin ya nelpon kita. Mudah-mudahan tetap baik, sehat, apalagi menyambut tahun baru Hijriah nantinya ya.
1: Mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan di tahun yang baru ini.
0: Amin, insyaallah. Ya, oke deh Bang Alimin, lanjut kita ke lagu nih, mau lagu apa?
1: Lagunya dari Ebit GAD, Jak Kaeca.
0: Ebit GAD, judulnya apa?
1: Lagi esok pagi.
0: Oke, lanjut salamnya.
1: Salamnya buat Cik Gulan, buat Pak Anjang, Bang Jaja, Tuan Ustu, Wan Haji, Kak Jainab, Ibu Sri Gite, Kak Tia, Bang Yayan, Kak Mimi, Bang Riantonye, buat juga Bang Nanda, buat Pak Uning Sangsut kita. Yang lain kita bungkus saja lah Kak Eca.
0: Oke, siap Bang Alimin. Tetap baik, sehat, bahagia terus. Amin.
1: Kak Eca, selamat menyambut tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Semoga tahun ini kita semuanya diberikan keberkahan, diberikan kesehatan.
0: Amin, insyaallah.
1: Menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.
0: Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin.
1: Terima kasih, Kak
0: Eca. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya para pendengar. Ya, tadi udah ada Bang Alimin ya. Mudah-mudahan tetap baik. Ya, kita doakan yang terbaik juga para pendengar kita. Dan tadi masih ada dua ya lagu yang nantinya kita akan dengar, termasuk lagu dari Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri, dan Bahtera Maligai Cinta dari Triswaka ya. Kita bacain. Ini kali ini kita beralih dulu ke RRI Digital. Aplikasi RRI Digital ada yang menunggu kita tuh. Assalamualaikum Kak Melza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Eka di Pontianak, request lagu terbaru Daun-Daun album Rasi Bintang 2026, vokal Gia Indrawari. Lagunya ditunggu ya Kak. Terima kasih buat RRI Samba, Singkong dan Bengkayang. Lagunya ditunggu Kakak, terima kasih kembali ya. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik dan sehat ya Kak Eka, sampai lagunya terputar dengan baik di udara. Oke, ada yang nitip lagu nanti ya, juga tentang lagu Lur Cintaku juga kita akan dengarkan bersama pendengar. Dan pastinya terima kasih bagi para pendengar yang udah gabung dari tadi pagi hingga sekarang ini. Dan kita pengen kasih tahu juga informasi untuk Anda di Euforia Piala Dunia ya 2026, yang nanti jam 11 malam itu akan berlangsung ya pertandingan sepak bola dunia ya, di Spanyol versus Tanjung Verde Cabo Verde, yang berlangsung dari fase grup H pendengar ya, di Stadion Atlanta. Dan para pendengar nanti bisa menyaksikan tentunya di TPRI Nasional, yang memang udah diberikan mandatnya untuk itu. Dan mohon maaf pendengar ya, kita tidak bisa menyiarkan ya untuk pertandingan Piala Dunia 2026 melalui radio perbatasan ini pendengar ya. Jadi Anda bisa langsung aja deh cus mendengarkan melalui TPRI Nasional aja pendengar ya, ataupun juga di RRI Jakarta. Oke deh para pendengar ya, kalau kita cek juga tadi kan sempat ada pertandingan yang sangat luar biasa ya di Liga Besar dunia pendengar ya, baik itu Jerman versus Korako dan juga Belanda versus Jepang pendengar ya. Nah kalau dari kita cek-cek and recheck sebelumnya yang kita kutip dari berbagai berbagai sumber gitu pendengar ya. Nah kali ini ya, baik itu antara pertandingan sepak bola, di sini ada Spanyol dan Tanjung Verde tadi pendengar ya. Di laga pembuka grup H juga ya, antara kedua itu dijadwalkan nanti jam 11 di Amerika Serikat, tepatnya di Atlanta Stadium Mercedes-Benz Stadium pendengar, yang menjadi momen bersejarah yang juga menjadi debut perdana bagi timnas Tanjung Verde di panggung dunia sepak bola ini pendengar ya, di sepanjang sejarah mereka. Apakah mereka bisa menyaingi mungkin Spanyol ataupun juga dengan hasil imbang, atau ya kayaknya nih mereka juga banyak PR yang besar ya di sana gitu pendengar ya. Di mana lawannya ini adalah status ataupun menyandang status juara Euro 2024, dan ini menjadi favorit kuat ya jadi juara turnamen kali ini pendengar ya. Dan ya kabar baiknya juga berembus setelah dua winger andalan Lamine Yamal dan Nico Williams itu dipastikan pulih dari cedera hamstringnya dan ya ikut nanti berlaga ya. Dan kemungkinan juga diantaranya kalau si Tanjung Verde dijuluki dengan The Blue Shark ini, si hiu biru berdengar, lolos ke Amerika Amerika Utara ya sebagai tim kuda hitam yang ya nggak bisa diremehkan juga berdengar ya, walaupun masih dibilang cukup baru ya untuk di laga Piala Dunia berdengar. Dan mengandalkan fisik dan serangan balik yang cepat, anak asuh pelatih Bubista ini dengan kekuatan penuh tanpa hambatan ya, dan diharapkan juga bisa berlaga dengan sebaik mungkin berdengar, dengan berbagai pemain di sana berdengar. Dan berdasarkan data simulasi Opta Supercomputer bahwa Spanyol ini katanya sih ya memegang 87,2% peluang untuk prediksi kemenangan ya, peluang kemenangan antas sang debutan dengan Tanjung Verde ini berdengar. Dengan gaya bermain La Roja yang cukup dominan dalam pengasuhan bola yang juga akan diprediksi mengurung pertahanan Tanjung Verde dengan selisih kualitas squad yang cukup mencolok ya, apalagi Spanyol ini kan termasuk grup bola unggulan gitu pendengar, yang diunggulkan akan memetik 3 poin prediksinya. Tapi gak tahu ya, mungkin karena fisik dan juga suasana yang baru bagi Tanjung Verde ini membuat semangat mereka untuk berlaga. Kita tunggu-tunggu aja ya untuk menyaksikan live streamingnya melalui TVRI pendengar ya. Dan lagi-lagi siapapun ya, tim sepak bola dunia yang Anda pilih, yang mau menang ataupun kalah, tetap suportif dengan sebaik mungkin. Oke, baiklah para pendengar, itu dia informasi yang akan menghantarkan kita untuk Anda mendengarkan lagu-lagu yang direquest untuk di sesi akhir di Ruang Rindu pada malam hari ini pendengar ya. Dan kita dalam menyambut tahun baru Islam ya 1448 yang harapannya juga di satu Muharram nanti insyaallah umat muslim menyambut dengan berbagai amalan yang baik. Insyaallah kita lebih baik lagi menjadi pribadi muslim untuk di beberapa yang akan datang ya. Dan memang dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini akan berlangsungnya pada besok. Setelah diantaranya waktu maghrib ini udah masuk malah ya di jadwal ataupun kalender Hijriah Indonesia dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan ada diantaranya kalau dari hari Selasa besok itu katanya sih tanggal merah ya, hari libur nasional dong. Ini menjadi cuti bersama bagi anak-anak sekolah, orang kantor dan sebagainya, pengertian untuk melaksanakan dan memeriahkan diantaranya tahun baru Islam ya 1448 Hijriah. Apapun yang akan terjadi kedepannya, insya Allah hal yang baik bagi kita bersama pendengar ya, bagi umat muslim. Oke, untuk Anda pendengar tetap bersama di RRI Sambas. Kita juga akan perdengarkan lagu-lagu yang lainnya untuk para pendengar. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas 97,4 FM ya. Kita akhiri di acara Ruang Rindu edisi hari ini ya, Senin 15 Juni 2026, dan mudah-mudahan tetap dalam keadaan baik. Enjoy, selamat mendengarkan.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.

Samsung'la video komandan megahertz.

0: 4 Megahertz.
1: Sobat RRI, pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana sebenarnya nama Indonesia berasal? Nama ini begitu akrab dalam kehidupan sehari-hari. Kita menyebut diri sebagai bangsa Indonesia, tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menggunakan identitas Indonesia di mata dunia. Namun menariknya, nama Indonesia ternyata tidak muncul saat proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Bahkan, nama ini sudah ada jauh sebelum Indonesia menjadi sebuah negara merdeka. Lalu, siapa yang pertama kali menciptakan nama Indonesia? Apa arti sebenarnya dari kata Indonesia? Dan bagaimana nama tersebut akhirnya menjadi identitas bangsa yang kita kenal hingga saat ini? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, sebelum dikenal sebagai Indonesia, wilayah kepulauan yang sekarang menjadi negara kita memiliki banyak sebutan berbeda. Pada masa kerajaan, wilayah Nusantara dikenal melalui nama-nama kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Ternate, Tidore, dan berbagai kerajaan lainnya. Sementara itu, bangsa Eropa yang datang ke Asia Tenggara pada abad ke-16 lebih sering menyebut wilayah ini sebagai Kepulauan Hindia atau East Indies. Istilah tersebut muncul karena bangsa Eropa menganggap wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara sebagai bagian dari kawasan Indies atau Hindia. Pada masa kolonial Belanda, wilayah ini dikenal secara resmi sebagai Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Artinya, selama berabad-abad, belum ada satu nama tunggal yang digunakan untuk menyebut seluruh kepulauan yang kini menjadi Indonesia. Istilah Indonesia pertama kali muncul pada pertengahan abad ke-19. Nama ini berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu Indos, yang berarti India, dan Nesos, yang berarti pulau. Secara harfiah, Indonesia dapat diartikan sebagai Kepulauan India atau gugusan pulau yang berada di kawasan Hindia. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1850 oleh seorang ilmuwan Inggris bernama George Samuel Windsor Earle. Ia menggunakan istilah tersebut dalam tulisan ilmiah untuk menyebut penduduk dan wilayah kepulauan di Asia Tenggara. Namun, istilah Indonesia mulai populer setelah digunakan oleh seorang antropolog dan etnolog asal Inggris bernama James Richardson Logan. Melalui berbagai publikasi ilmiah, Logan menilai bahwa nama Indonesia lebih tepat digunakan dibandingkan istilah-istilah lain yang ada saat itu. Sejak itulah, nama Indonesia mulai dikenal di kalangan akademisi internasional. Pada awalnya, istilah Indonesia hanya digunakan dalam dunia ilmu pengetahuan. Namun memasuki awal abad ke-20, para pelajar dan tokoh pergerakan nasional mulai mengadopsi nama tersebut sebagai identitas bersama. Saat itu, muncul kesadaran bahwa masyarakat dari berbagai daerah di Nusantara memiliki nasib yang sama di bawah penjajahan kolonial. Nama Indonesia dianggap mampu menyatukan beragam suku, bahasa, budaya, dan wilayah dalam satu identitas kebangsaan. Tokoh-tokoh pergerakan seperti Ki Hajar Dewantara, Muhammad Hatta, dan Soekarno mulai menggunakan istilah Indonesia dalam tulisan, pidato, maupun organisasi pergerakan. Bahkan pada tahun 1928, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan sumpah pemuda yang berisi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Momen tersebut menjadi salah satu tonggak penting yang semakin mengukuhkan nama Indonesia sebagai identitas nasional. Setelah perjuangan panjang melawan penjajahan, nama Indonesia akhirnya resmi digunakan sebagai nama negara ketika kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam naskah konstitusi dan berbagai dokumen kenegaraan, nama Indonesia ditetapkan sebagai identitas resmi bangsa dan negara. Sejak saat itu, nama Indonesia tidak lagi sekedar istilah geografis atau akademis, melainkan simbol persatuan bagi jutaan penduduk yang berasal dari ratusan suku dan budaya yang berbeda. Kini, nama Indonesia dikenal di seluruh dunia sebagai negara kepulauan terbesar dengan kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang luar biasa. Menariknya, nama yang awalnya lahir dari dunia ilmu pengetahuan justru berkembang menjadi identitas nasional yang mempersatukan seluruh bangsa. Sobat RRI, nama Indonesia ternyata memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Berawal dari istilah yang diperkenalkan para ilmuwan pada abad ke-19 kemudian diadopsi oleh para pejuang nasional, hingga akhirnya menjadi nama resmi negara yang kita cintai saat ini. Di balik satu kata Indonesia, tersimpan kisah tentang persatuan, perjuangan, dan identitas bangsa yang menyatukan ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Sobat RRI, sebelumnya apakah kamu sudah tahu bahwa nama Indonesia ternyata sudah ada jauh sebelum kemerdekaan tahun 1945? Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Terima kasih.

0: Indonesia Sambas, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: 5,4 MHz.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas.
1: Terima kasih. Masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Saya Melsa Triwulandari mewakili segenap Angkasawan dan Angkasawati RRI Sambas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
4: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
3: Loh, terpapar apa, Pak?
4: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
3: Oh, gitu ya, Pak.
4: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
3: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
5: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama. Ekonomi digital, peluang untuk semua.
2: Oi, masih hidup, bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
3: Sabar dikit lah, santai, bro.
2: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
3: Alah, bawel banget sih, bro. Nyantai aja kali.
4: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
3: Lah, kok mati airnya, woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih, woy, perih.
2: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh, bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Benar lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini gak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: Wah, ini si bungsu ya? Udah besar ya? Ini kalau sudah besar, pasti jadi anak yang hebat nih.
1: Hebat apa, Mbak? Kerjanya main game, terus kepala batu lagi.
2: Dek,
1: Cuci piring, buang sampahnya. Belajar. Kamu ini bisa apa sih? Lihat sepupumu, berprestasi, rajin lagi. Kamu, ibu malu, gak ada yang bisa dibanggakan dari kamu.
2: Kalau aku memang memalukan, kenapa ibu enggak lahirkan dia saja jadi anak ibu?
0: Mbak, piring yang pecah itu bisa diganti. Tapi jiwa anak yang dipatahkan tiap hari, mau Mbak perbaiki dengan apa?
1: Tapi saya cuma ingin dia sukses.
0: Iya, tapi sekarang Mbak itu justru mencambuknya, bukan membimbingnya. Jangan sampai kesuksesannya kelak akan menjauhkannya dari Mbak. Kata-kata ibu adalah dunia bagi anaknya. Jangan biarkan dunia itu runtuh karena perbandingan.
3: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pontianak. Di pagi ini kami sekali lagi masih menghadirkan lagu-lagu religi untuk Anda. Dan cuaca yang tentunya cukup dingin ini ya, hujan masih mengguyur kota Pontianak dari malam tadi ya. Mudah-mudahan ini juga tidak berpengaruh terhadap lingkungan kita ya. Apalagi sempat air pasang ini apa namanya ada ya, hadir di kota Pontianak. Mudah-mudahan nggak kenapa-napa, mudah-mudahan juga kota Pontianak tetap menjadi tempat yang terbaik ya, dan nggak ada hal-hal yang tak diinginkan begitu. Apalagi kalau udah berbicara tentang air pasang ini dan lain sebagainya, mudah-mudahan rumah kita tetap aman dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya binatang luar ya, binatang yang berbisa mungkin ya, yang masuk ke rumah dan lain sebagainya. Kita ajak Anda terus bersama kami untuk warga Sambas juga ya, yang pada pagi ini mendengarkan kami. Juga berharap di sana juga dalam keadaan sehat, tetap semangat dan terus mendengarkan kami di 104,2 kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan, sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Bulasmi.
1: Alhamdulillah Bulasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi.
0: Betul, program MBG ini bukan cuma soal makan Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya Bu?
0: Tentu Bu Yola, dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai e-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai e-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Bu Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus kubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: kita cukupkan dulu kebersamaan kita dengan lagu-lagu religi untuk Anda. Kita jelang pukul 6 nanti kami hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
2: Enak kok, Pak.
1: Enak juga.
2: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
3: A few moments later.
1: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
2: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
1: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya, rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
2: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke, dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
1: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Eh, dah pagi dah ni, matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan, cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Anda masih bersama kami, pendengar. Berikutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita terkini yang kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi. Tetap di sini di Pro 1.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penjamin kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
2: Kita harapkan nanti ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan ekonomi yang lainnya.
1: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Ditulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School.
3: Yang melatar belakangi SMP 8 membuat program launching Ditulis Ceria karena posisi SMP 8 di Pontianak Tenggara yang punya masker Pontianak Tenggara adalah baru launching.
4: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Berita pertama, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat menegaskan pentingnya penjamin kualitas data dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Hal ini disampaikan saat kegiatan pencanangan penjamin kualitas data Provinsi Kalimantan Barat. Dan kita simak laporan selengkapnya.
1: Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor BPS Kalimantan Barat itu juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harrison. Pencanangan penjamin kualitas data SE 2026 dirasa penting dalam mendukung suksesnya sensus ekonomi 2026. Kepala BPS Provinsi Kalbar, Muh Saichudin, menjelaskan pihaknya menerapkan sejumlah tahapan pengawasan untuk memastikan data yang dikumpulkan di lapangan memiliki kualitas yang baik. Petugas pendata lapangan atau PPL akan melaksanakan pendataan yang kemudian diawasi oleh petugas pemeriksa lapangan atau PML sebagai petugas mitra statistik PPS.
2: Pencanangan untuk petugas penjamin kualitas data. Jadi penjaminan itu yang disampaikan Pak Sekjen. Jadi kami itu ada tahap-tahapan. Jadi petugas lapangan itu namanya PPL. Kemudian dia juga akan diawasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan oleh PML. Nah itu merupakan petugas mitra statistik, mitra PPS. Kemudian untuk menjamin bahwa PPL dan PML itu melaksanakan tugasnya dengan baik, kita lakukan penjaminan kualitas oleh pegawai BPS. Dan ini mengawasi pendataan di lapangan, utamanya di awal-awal pendataan. Jadi mulai hari ini sampai dengan tanggal 31 Juni, mereka semua turun ke lapangan. Nggak ada yang boleh ada di kantor, jadi gantian. Separuh itu pagi hari, separuh siang hari.
1: Pelaksanaan sensus ekonomi sendiri akan berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Agustus 2026. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison, menambahkan, selama ini data yang dihasilkan BPS selalu menjadi acuan pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan, termasuk pengembangan UMKM, serta sektor lainnya.
2: Untuk hari ini kita melakukan pencanangan-pencanangan itu, pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026 ini nanti itu datanya sudah pernah terjadi. Ini kan data BPS itu selalu kita pakai dalam rangka kita mengambil kebijakan-kebijakan untuk pembangunan di daerah ini. Ya. Kita harapkan nanti ada data-data bagaimana kita bisa mengembangkan kegiatan ekonomi yang lainnya.
1: Harrison juga mengatakan keberhasilan sensus ekonomi 2026 bukan hanya tanggung jawab BPS, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah daerah dan masyarakat. Wilhelmus melaporkan.
0: Ya, tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Kita simak laporannya.
1: Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat. Kondisi ini berdampak besar terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar, Hardian, mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak, termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi, guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Menurutnya, persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi, mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan jembatan Kapuas 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.
3: Kalau saya dari provinsi, Pak, saya mungkin bicara tentang dari provinsi, Pak, ya. Nah, terakhir kemarin dari 1.500 km panjang jalan, kami baru bisa mencapai jalan mantap 64%, Pak. Mudah-mudahan nanti akhir tahun bisa mencapai 66-67% sampai 60%, Pak. Jadi itu masih kami laksanakan tahun ini dan mudah-mudahan itu bisa tercapai, Pak. Okay.
1: Pemerintah berharap peningkatan kualitas jalan tersebut dapat memperkuat konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. Hardian juga mengingatkan masyarakat bahwa penanganan jalan tidak selalu berupa pembangunan menyeluruh. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah menerapkan dua metode, yakni penanganan efektif melalui peningkatan jalan menjadi kondisi mantap, dan penanganan fungsional berupa tambal sulam pada titik-titik kerusakan. Kerusakan jalan juga diperparah oleh kendaraan bermuatan berlebih yang hingga kini masih menjadi persoalan di berbagai daerah. Hermanta Wilhelmus melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School. Program ini menggabungkan penghijauan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendidikan lingkungan. Dan berikut laporan selengkapnya.
5: SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak tersebut. Menurutnya, sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku, dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan kota Pontianak yang hijau dan bersih. Dirinya menilai gerakan penghijauan perlu dimulai dari lingkungan terkecil termasuk sekolah dan rumah tangga.
6: Yang pertama, pemerintah Kota Pontianak cukup berbangga bahwa SMP 8 menjadi leading sektor untuk menanam pohon endemik dari seluruh Indonesia. Ini nanti pohon endemik tunggal lima.
7: Senam ceria. Beliau
6: ini, mimpi beliau ini
7: SMP 8 Pontianak.
6: Pohon.
7: Ayo kita gembira.
6: Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi kenyataan dan itu memang mimpi kita bersama. Kita pengen kota Pontianak ini menjadi kota yang hijau, kota yang bersih sesuai dengan keinginan Bapak Wali Kota. Dan ini bisa dimulai dari anak sekolah.
5: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan, Digulis Ceria merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara.
8: Yang melatar belakangi SMP 8 mungkin program launching Digulis Ceria karena posisi SMP 8 di Pontianak Tenggara yang punya maskot Pontianak Tenggara adalah Bambu Runcing atau disebut Digulis kan, maka maskot itu kami jadikan inovasi untuk SMP Negeri 8 yaitu Digulis Ceria digitalisasi lingkungan berkelanjutan atau lingkungan hijau yang berkelanjutan.
5: Salah seorang siswa kelas 8B SMP Negeri 8 Pontianak Novel mengaku program Digulis Ceria sangat membantu para siswa dalam mengenal berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Dengan memindai barcode yang tersedia pada setiap tanaman, siswa dapat memperoleh informasi lengkap mengenai nama, jenis, hingga manfaat tanaman tersebut secara mudah dan cepat.
9: Kalau menurut saya, event ini, program ini lumayan membantu saya. Terutama saya ini adalah orang yang lumayan kurang mengerti soal alam. Jadi dengan adanya barcode-barcode yang disediakan di tanaman-tanaman belakang tadi, saya jadi bisa tahu apa nama tanamannya. Saya juga bisa bikin, kan terkadang kami dari kelas-kelas itu ada dapat beberapa tugas tentang clipping. Biasanya dicantumkan nama-nama tanaman endemik. Jadi sana kan tadi ada disediakan tanaman endemik, salah satu subprogramnya. Itu bisa membantu kami untuk mengambil foto atau mengenal lebih jauh lagi dari barcode yang sudah tersedia.
5: Melalui Digulis Ceria, SMP Negeri 8 Pontianak tidak hanya membangun lingkungan sekolah yang hijau, tetapi juga menanamkan kepedulian terhadap lingkungan sekaligus meningkatkan literasi digital peserta didik. Syarusani melaporkan.
0: Ya, kabar meriah datang dari dunia olahraga Kabupaten Kubu Raya. Turnamen sepak bola Rotan Cup 4 resmi ditutup dengan gegap gempita di lapangan Kilat Borneo Parit Salam, Desa Sungai Enau. Laga final antara Darah Muda FC dan Benteng FC menjadi puncak pertunjukan yang disaksikan ratusan penonton. Dan kita simak laporan selengkapnya.
10: Turnamen sepak bola yang digagas Komunitas Restorasi Sungai dan Hutan atau Rotan Kapuas ini bukan sekedar kompetisi biasa. Meski sempat dijuluki Liga Lumpur karena kondisi lapangan yang berlumpur selama 2 bulan penyelenggaraan, nyatanya antusiasme hampir 100 klub dari berbagai daerah tidak surut sedikit pun. Ketua Rotan Kapuas Sahli menyatakan bahwa turnamen ini merupakan wujud nyata kemandirian pemuda dalam mempromosikan dunia olahraga sekaligus mengkampanyekan pelestarian lingkungan.
11: Kita memasuki tahun keempat Rotan Kapuas mengadakan Open Turnamen Rotan Cup. Ini adalah suatu sosialisasi kita mengenalkan bahwa kita Rotan Kapuas restorasi hutan dan sungai Kapuas masih aktif dan masih bergerak di bidang lingkungan dan juga ekowisata yang berbasis kependidikan.
10: Sementara itu Camat Kuala Mandor B, Brian Kurniawan memberikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya turnamen sepak bola tahunan ini. Brian tidak hanya memuji semangat olahraga, tetapi juga menyelipkan pesan penting kepada warga untuk menjaga kelestarian lingkungan.
12: Saya atas nama Kecamatan Kuala Mandor B beserta jajaran yang hadir di sini mengucapkan terima kasih atas terlaksananya event tahunan yang dilaksanakan Rotan Kapuas. Dan juga ini menunjukkan eksistensi Rotan Kapuas selalu hadir untuk melaksanakan kegiatan yang sifatnya pengembangan kepemudaan, lebih khususnya ini di sektor olahraga. Yang selanjutnya juga pada momentum ini kami kecamatan mengajak untuk berperan aktif, terutama di sini ada komunitas Rotan Kapuas, restorasi hutan dan alam Sungai Kapuas, mengajak mari kita sama-sama menjaga lingkungan kita, terutama di Desa Sungai Enau.
10: Pada turnamen Rotan Cup keempat ini, Darah Muda FC berhasil keluar sebagai juara satu, membawa pulang hadiah uang tunai 7 juta rupiah. Juara kedua diraih Benteng FC, membawa pulang trofi dan bonus 5 juta rupiah, disusul Bob FC di posisi ketiga dan Satria Rengginang Junior FC di posisi keempat yang masing-masing mendapatkan 3 juta dan 2 juta rupiah. Selain kepada tim, penghargaan individu juga diberikan kepada Rifki dari Bob FC sebagai top skor dengan 9 gol dan Raffi dari klub yang sama sebagai kiper terbaik. Panitia juga memberikan apresiasi khusus kepada wasit, garis lapangan serta komentator yang telah bekerja maksimal sejak awal turnamen. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Ya, selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Supadio, Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Tika. Silakan, Tika.
14: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Budi di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio, Pontianak kami laporkan perakiraan cuaca hari ini Selasa 16 Juni 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi hingga siang hari hujan dengan intensitas ringan kami perakirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sambas, Kadau, Melawi, Kapuas Hulu, Kuburaya, Mempawa, dan Pontianak. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Sinta. Siang hingga sore hari hujan dengan intensitas ringan berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah di kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Sedangkan hujan sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Payung Utara, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Malam hingga dini hari hujan dengan intensitas ringan akan diperkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah kabupaten dan kota di Payung, Landak, Sanggau, Setadau, dan Sintang. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 58 hingga 98%. Waspadai potensi hujan yang terjadi dapat disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat. Pantauan titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 7 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Titik potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan dalam 1 minggu ke depan waspadai karena dalam 1 minggu ke depan, khususnya pada tanggal 16 hingga 22 Juli 2026, sebagian besar wilayah masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate dengan RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau website kami Kalbar.co.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan sehingga selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan.
0: Demikian tadi sudah kita ikuti informasi perkembangan cuaca langsung dari BMKG Supadio Pontianak bersama Prakirawan Tika.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tahir mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pongkraman 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan kabar dari Kalbar yang tentunya kami hadirkan berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Selamat mendengarkan.
1: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda dari RRI Pontianak. Dan juga saya tidak sendirian, beberapa rekan saya sudah terhubung via Zoom pada pagi ini dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Kita langsung sapa saja beberapa rekan saya pada pagi ini. Pertama saya sapa rekan saya di Sanggau, ada Dini pagi ini. Selamat pagi Dini.
2: Suaranya bertimpa ini ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Oke, di Sintang ada Asri Budi.
3: Oh, Asri, mohon maaf. Oke. Gimana kabarnya Asri?
2: Baik.
3: Baik, terima kasih Asri. Saya sapa juga rekan saya di Antikong. Ya, ada Faisal pagi ini. Selamat pagi Faisal.
4: Ya, selamat pagi juga rekan-rekan pendengar dan pemirsa.
3: Baik, terima kasih. Kita sapa juga rekan saya di Sambas, ada Firdaus pagi ini ya. Selamat pagi Firdaus.
5: Selamat pagi Budi dan juga rekan-rekan.
3: Baik, terima kasih. Dan mengawali kebersamaan kita pada pagi ini, kita dengarkan informasi pertama dari Kota Pontianak, di mana tingginya ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat terhadap transportasi darat menjadi tantangan besar dalam menjaga kualitas infrastruktur jalan. Pemerintah pun terus mencari solusi untuk menekan laju kerusakan jalan yang dipicu tingginya mobilitas kendaraan dan muatan berlebih. Sekitar 90% aktivitas transportasi di Kalimantan Barat masih mengandalkan jalur darat, dan kondisi ini berdampak terhadap tingkat kerusakan jalan di berbagai wilayah. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kalbar Hardian mengatakan pemerintah terus mengumpulkan masukan dari berbagai pihak termasuk pengusaha angkutan dan pengamat transportasi guna merumuskan kebijakan yang tepat dalam penanganan infrastruktur jalan. Dan menurutnya persoalan kesesuaian dimensi kendaraan dengan kapasitas jalan sebenarnya telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama. Namun di sisi lain, upaya memperlebar jalan juga tidak mudah karena terkendala ketersediaan lahan. Karena itu pemerintah menyiapkan berbagai solusi mulai dari pengaturan dimensi jalan, rekayasa lalu lintas hingga pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan juga jembatan Kapos 3 yang diharapkan dapat mengurangi kepadatan arus lalu lintas. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita bergeser ke Sanggau, di mana Polres Sanggau ajak warga jaga Kamtibmas nobar bola gembira. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan Dini.
6: Ya Budi, ini kepolisian Resor Sanggau ya mengajak masyarakat menjadikan kegiatan nonton bareng bola gembira 2026 ini sebagai momentum mempererat silaturahmi dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Dan pesan tersebut juga disampaikan saat kegiatan nobar ya yang digelar LPPR RI Sanggau di Istana Surya Negara pada hari Minggu kemarin. Pamapta Polres Sanggau, Ibda Rizki Yusuf Dwi Nuranto ini mengatakan masyarakat diharapkan dapat menikmati pertandingan dengan tetap menjaga suasana yang aman, tertib, dan penuh kebersamaan. Menurutnya perbedaan dukungan terhadap tim yang bertanding ini tidak boleh menjadi pemicu terjadinya perselisihan. Polres Sanggau mendukung penuh berbagai kegiatan positif yang melibatkan masyarakat, termasuk nonton bareng pertandingan sepak bola. Selain memberikan hiburan, kegiatan tersebut juga dapat ya memperkuat hubungan sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Ibda Rizki mengimbau masyarakat agar segera melaporkan kepada petugas melalui layanan kepolisian 110 ya apabila menemukan atau mengalami gangguan Kamtibmas selama kegiatan berlangsung. Dan ia memastikan kepolisian siap memberikan respon cepat terhadap setiap laporan yang diterima. Budi.
3: Baik, terima kasih Dini informasi yang disampaikan di pagi ini dari Sanggau. Kita ke Sintang, di mana pemerintah Kabupaten Sintang akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri. Silakan.
2: Ya, baik, benar sekali Budi, di mana pemerintah Kabupaten Sintang ini akan menata ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang. Dan hal tersebut disampaikan saat pelaksanaan rapat penetapan nomor kendaraan dinas roda 4 untuk pejabat sipil di Kabupaten Sintang di ruang rapat asisten kemarin. Dan rapat dipimpin oleh Ayarudin Sregar, asisten 3 bidang administrasi umum, dan juga ini dihadiri oleh OPD Pemkab Sintang yang terkait dan juga Satuan Lalu Lintas Polres Sintang. Ahyarudin Seregar, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum menjelaskan, penentuan ulang penomoran kendaraan dinas roda 4 kendaraan dinas pejabat sipil di Kabupaten Sintang ini harus dilakukan mengingat SK Bupati Sintang yang lama sudah berlaku lebih dari 5 tahun dan adanya penambahan OPD baru di Pemkab Sintang. Demikian Budi.
3: Baik, terima kasih Asri informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sintang. Kita bergeser ke Entikong di mana Polres Sanggau dalami jaringan perdagangan emas hasil peti. Informasi ini kita dengarkan bersama Faisal, silakan.
4: Oke, benar sekali rekan Budi ya. Polres Sanggau terus mengembangkan penyidikan dugaan penampungan dan perdagangan emas yang tidak berasal dari pemegang izin resmi pertambangan. Pengembangan dilakukan setelah penyidik mengungkap dugaan aktivitas perdagangan emas ilegal di Desa Semoncol, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau yang diduga berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau peti. Kasat Reskrim Polres Sanggau AKP Anwar Syarifuddin mengatakan, pengungkapan tersebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri rantai distribusi hasil tambang ilegal yang selama ini diduga menopang aktivitas peti di sejumlah wilayah. Menurutnya, pemberantasan pertambangan tanpa izin tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga pihak-pihak yang menampung dan memperdagangkan hasil tambang tersebut. Budi dan juga rekan-rekan, perkembangan perkara ini penyidik telah menetapkan seorang pria berinisial JC sebagai tersangka. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa emas seberat 80,81 gram. Uang tunai 40 juta rupiah, serta sejumlah peralatan yang diduga digunakan dalam proses pengolahan emas. Tersangka dijerat dengan pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta pasal 106 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ia menegaskan akan terus mengembangkan perkara tersebut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat dan memperkuat upaya pemberantasan pertambangan ilegal di Kabupaten Sanggau. Budi.
3: Baik, terima kasih Faisal informasi yang disampaikan dari Entikong. Kita ke Sambas, di mana salurkan bakat anak di Car Free Day Sambas, lapak mewarnai menjadi favorit setiap akhir pekan. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus. Silakan.
5: Ya, baik Budi dan juga pendengar, kawasan Car Free Day atau CFD di Sambas kini bukan hanya sebagai tempat olahraga dan juga bersantai, tetapi sekarang sudah menjadi ruang bagi anak-anak yang menyalurkan kreativitas. Salah satunya yang paling ramai setiap akhir pekan itu adalah lapak mewarnai yang selalu dipenuhi oleh anak-anak bersama dengan orang tua mereka. Di lapak sederhana ini, anak-anak tampak antusias memilih gambar favorit yang untuk diwarnai, mulai dari gambar kartun, pemandangan, hingga tokoh animasi, semuanya menjadi media bagi mereka untuk berkreasi sambil bermain. Suasana santai juga membuat area ini menjadi salah satu spot favorit pengunjung CFD Sambas. Menariknya, kegiatan mewarnai ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga membantu melatih kreativitas, ketelitian, dan keberanian anak dalam mengekspresikan imajinasi mereka. Banyak orang tua mengaku senang karena anak-anak bisa bermain sambil belajar di ruang terbuka yang nyaman dan aman pastinya. Selain menghadirkan suasana edukatif, lapak mewarnai juga memberi peluang untuk usaha kecil bagi warga sekitar. Dengan biaya yang terjangkau, anak-anak sudah bisa menikmati aktivitas kreatif sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan. Dan keberadaan lapak mewarnai ini, pendengar, juga menambah warna baru di CFD Sambas yang setiap minggunya semakin ramai dikunjungi masyarakat. Tidak hanya menjadi pusat aktivitas olahraga dan kuliner, CFD kini juga berkembang, kembali upgrade menjadi ruang interaksi keluarga dan tempat tumbuhnya kreativitas anak-anak. Budi.
3: Baik, terima kasih Firdaus informasi yang disampaikan dari Sambas. Dan rekan-rekan, kita break dulu sejenak pendengar dan juga pemirsa. Kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, berpartisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih di kabar dari Kalbar, penjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan pendengar dan juga pemirsa yang mendengarkan kami, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Di pagi ini kita awali dari Kota Pontianak, di mana SMP Negeri 8 Pontianak meluncurkan program Digulis Ceria atau Digital for Green Learning and Sustainable School yang menggabungkan penghijauan lingkungan sekolah dengan pemanfaatan teknologi digital. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Muhammad Yamin mengapresiasi inovasi yang dikembangkan SMP Negeri 8 Pontianak ini. Menurutnya sekolah ini menjadi pelopor dalam penanaman berbagai jenis pohon endemik dari berbagai daerah di Indonesia. Yamin mengatakan keberadaan tanaman dari Papua, Maluku dan berbagai wilayah lainnya menjadi simbol keberagaman sekaligus upaya nyata mewujudkan Kota Pontianak yang hijau dan bersih. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Pontianak Suparji menjelaskan Digulis Ceria ini merupakan singkatan dari digitalisasi lingkungan hijau berkelanjutan. Program ini terinspirasi dari ikon Tugu Digulis yang menjadi identitas Kecamatan Pontianak Tenggara. Itu dia informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke Sanggau, ya, di mana MTQ Sanggau siap digelar. Persiapan telah mencapai 90% dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Dini. Silakan.
1: Ya baik Budi, ini persiapan pelaksanaan MTQ tingkat Kabupaten Sanggau tahun 2026 ini terus dimatangkan oleh panitia dan pengurus ketua LPTQ Kabupaten Sanggau. Burhanuddin ini menyampaikan hingga saat ini ya kesiapan pelaksanaan maupun arena perlombaan telah mencapai sekitar 90%. Selain menyiapkan sarana dan prasarana, LPTQ Sanggau juga telah menyelesaikan berbagai tahapan administrasi dan teknis pelaksanaan. Sejumlah agenda yang tersisa ini diantaranya pelantikan Dewan Hakim dan dijadwalkan pada tanggal 17 mendatang. Dan pada MTQ tahun ini yang digelar di Kecamatan Tain Hilir ya, terdapat 6 cabang lomba yang telah ditetapkan panitia. Sementara itu untuk jumlah peserta sekitar 333 orang berdasarkan jumlah pendaftaran yang masuk. Dan Burhanuddin juga menjelaskan ya, panitia juga menyiapkan perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi peserta selama kegiatan berlangsung. Dan langkah tersebut juga dilakukan untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi peserta sejak keberangkatan hingga setelah pelaksanaan MTQ selesai, Budi.
0: Terima kasih Dini, informasi yang disampaikan dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana Dinas Lingkungan Hidup siapkan langkah percepatan karena pengelolaan bank sampah di Sintang dinilai belum maksimal. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Asri, silakan.
2: Ya baik, di mana Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Sintang berkomitmen untuk mengoptimalkan kembali keberadaan bank sampah dan juga tempat pengolahan sampah TPS 3R yang selama ini sudah tersedia namun belum beroperasi secara maksimal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pengelolaan sampah yang tidak hanya berorientasi pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kepala DLH Kabupaten Sintang Siti Musrikah dalam talk show bersama dengan RRI Sintang mengungkapkan bahwa secara data maupun fisik, sejumlah bank sampah dan juga TPS 3R memang sudah ada, namun keberadaannya belum sepenuhnya menjalankan fungsi sebagaimana yang diharapkan. Dan oleh karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang telah dibentuk tersebut. Menurutnya, konsep bank sampah harus mampu memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat, warga yang membawa sampah bernilai jual seperti botol plastik, kemudian juga kemasan bekas ataupun material daur ulang lainnya juga harus mendapat memperoleh imbalan sesuai dengan nilai ekonomi sampah yang disetorkan. DLH Sintang ingin mengubah paradigma masyarakat

0: Ampas disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai melanggar izin dan juga menggunakan obat ikan ilegal. Informasi ini kita dengarkan bersama Firdaus, silakan.
1: Ya, baik Budi, Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP menghentikan sementara operasional 4 tambak udang Paname di Kabupaten Sambas dan Bengkayang, Kalimantan Barat. Penyegelan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah pelanggaran izin hingga penggunaan obat ikan ilegal dalam operasi pengawasan yang berlangsung pada 11-12 Juni kemarin. Empat tambak diketahui milik PT PK atau PT AUP. Dari hasil pemeriksaan, beberapa lokasi tambak belum memiliki sertifikat standar terverifikasi serta cara budidaya ikan yang baik atau CBIB hingga persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Di Kabupaten Sambas, pelanggaran ditemukan di kawasan Desa Sebubus, Kecamatan Paluh. Petugas juga menemukan penggunaan obat ikan yang belum terdaftar secara resmi di KKP. Kondisi serupa ditemukan di tambak lain milik perusahaan berbeda yang juga menggunakan obat ikan ilegal. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak, Bayu Yuniarto Suharto, mengatakan langkah penghentian sementara ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah dalam menata sektor budidaya perikanan agar tetap sesuai aturan dan tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemerintah tidak melarang investor di sekitar tambak udang, namun seluruh pelaku usaha wajib melengkapi izin dan sertifikasi sebelum beroperasi. Selain menjaga legalitas usaha, aturan tersebut juga penting untuk memastikan hasil budidaya aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan. KPP menilai penggunaan obat ikan yang tidak terdaftar cukup berisiko karena dapat mempengaruhi hasil budidaya sekaligus berdampak terhadap ekosistem perairan. Karena itu pengawasan terhadap tambak udang kini diperketat terutama di wilayah pesisir yang berkembang menjadi sentra budidaya di udang Paname. Kedepan pemerintah juga akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap perusahaan terkait untuk menentukan sanksi administratif sesuai aturan yang berlaku. Sementara itu, masyarakat berharap penertiban ini dapat membuat usaha tambak di Kalimantan Barat berkembang lebih tertib, aman, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan pesisir. Budi.
0: Baik, terima kasih Firdaus, informasi yang disampaikan pada pagi ini. Kita bergeser ke Ntkong, di mana petani binaan Polsek Noyan kembangkan mesin penggiring jagung. Dan informasi ini kita dengarkan bersama dengan saya, Faisal. Silakan.
2: Oke, benar sekali rekan Budi, inovasi sederhana yang dikembangkan petani di Desa Sungai Dangin, Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau, memberikan solusi terhadap persoalan pengelolaan pasca panen jagung melalui mesin pengering rakitan bernama bed dryer. Proses pengeringan jagung yang sebelumnya bergantung pada cuaca, kini dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Petani jagung binaan Polsek Noyan, Riko, mengungkapkan, dia mengembangkan alat tersebut setelah menghadapi kendala berulang setiap musim panen. Cuaca yang tidak menentu, keterbatasan lahan penjemuran, serta lamanya proses pengeringan kerap mempengaruhi kualitas hasil panen dan berpotensi menurunkan harga jual jagung di tingkat petani. Munculnya kebutuhan akan teknologi pengering, terutama saat gencar-gencarnya pelaksanaan program ketahanan pangan melalui penanaman jagung, alat ini menjadi penting karena kualitas jagung sangat ditentukan oleh kadar air setelah panen. Jika kadar air terlalu tinggi, jagung rentan rusak dan sulit memenuhi standar pembeli maupun industri pengolahan. Dikatakan Budi dan juga rekan-rekan, mesin bed dryer mampu mengeringkan lebih dari 2 ton jagung hanya dalam waktu sekitar 6 jam. Selain mempercepat proses pasca panen, alat tersebut juga menghasilkan kadar air jagung berkisar 9-11%. Sementara itu, Kapolsek Noyan Ibtu Suharyanto mengatakan, inovasi dengan alat pengering hasil panen ini sangat membantu kegiatan produksi dari program ketahanan pangan khususnya jagung. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi contoh bagaimana teknologi tepat guna dapat membantu meningkatkan produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian. Budi.
0: Baik, terima kasih Faisal, informasi yang disampaikan dari Ntkong. Ini sekaligus menjadi informasi terakhir kita di kabar dari Kalbar. Terima kasih rekan-rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat di pagi ini yang sudah menemani saya. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Firdaus di Sambas. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali, Budi.
0: Baik, terima kasih kembali juga.

0: Sapa juga ya rekan saya Dini ya di Sanggau. Terima kasih Dini.
1: Ya, terima kasih Budi.
0: Di Entikong ada rekan saya Faisal, terima kasih.
2: Siap, terima kasih kembali Bang Budi.
0: Dan terakhir di Sintang ada Astri, terima kasih.
3: Ya baik, terima kasih kembali Budi.
0: Baik, selamat merayakan Tahun Baru Islam dan juga menikmati hari libur pada hari ini rekan-rekan, dan selamat bertugas kembali. Pendengar dan pemirsa, kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Wabarakatuh.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Saya masih happy, ketemu warga-warga yang lain.
3: Kita bicaranya penerima manfaat.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisian grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.